0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi

0: dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Lagu Timang-timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia. Timang.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan di balik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika bertindak.
4: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
5: Yo, ini Wak Dola, ada yang pacak dibantu?
4: Apa bener, Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
5: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
4: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
6: Dua hari berikutnya.
4: Mana laptopnya Wak?
7: Ini nah laptopnya.
4: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
7: Iya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
6: Ingat, teliti sebelum membeli.
4: Sungguh, teganyo.

0: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Dari mana pagi-pagi nih, Mak Cik Joya?
4: Nih, ha? Dari kedai.
3: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
4: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
3: Eh, Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
4: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
3: Ha, ada cara supaya tak busuk.
4: Apa tu?
3: Bagi saya setengah.
5: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Tahukah Anda, selain di Indonesia, jengkol juga ada di berbagai negara lain. Jengkol merupakan tanaman jenis khas wilayah tropis Asia Tenggara. Pohonnya bisa kita temukan di Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand.

Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkas. Pendengar, terima kasih dan semangat pagi untuk Anda ya. Pukul 9 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Masih hujan intensitas ringan di Bengkalis pendengar ya saat ini, dan hati-hati selama sampai ke tempat tujuan untuk Anda yang dalam perjalanan dan juga yang disibukkan dengan berbagai aktivitas ya. Semoga hari ini dengan lancar dapat melaksanakan apapun pekerjaan-pekerjaan Anda. Kami masih menyapa Anda pendengar di lintas Bengkalis pagi. Ya, pendengar, Kepolisian Daerah Polda Riau pada tahun 2026 merencanakan pembangunan sebanyak 26 jembatan merah putih presisi di desa terpencil di Provinsi Riau. Program yang mengusung tema menjembatani peradaban, menggapai harapan melalui jembatan merah putih presisi tersebut bertujuan membuka akses masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau. Untuk wilayah Kecamatan Banten, mendengar Kabupaten Bengkalis, terdapat dua lokasi yang dinilai layak mendapatkan program tersebut, yakni Desa Parit Lapis dan Desa Sukamaju. Kapolres Bengkalis AKBP Varian Salih Siregar melalui Kepolsek Banten Ibtu Muhammad Iskandar mengatakan pembangunan jembatan di Desa Parit Lapis saat ini hampir rampung. Sementara pembangunan di Desa Sukamaju masih dalam tahap awal. Dan pendengar, ia juga menjelaskan sebelumnya pihaknya bersama Camat Banten dan masyarakat telah melaksanakan doa bersama sebagai tanda dimulainya pembangunan jembatan di Desa Sukamaju. Ya, menurutnya pendengar, proses pembangunan di wilayah Parit Lapis memiliki tantangan tersendiri karena berada di aliran sungai yang dipengaruhi pasang surut air. Jembatan di Desa Parit Lapis memiliki panjang sekitar 6 meter dan turut dilengkapi pengecoran jalan di sekitar lokasi. Ya, kabar dari portal resmi kami rri.co.id.

Baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Bundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mingsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitab.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh. Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pali, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Tahukah Anda, kecap di Nusantara, budaya akulturasi masyarakat Jawa dan Tionghoa. Pada tahun 1737, kecap mulai masuk ke Nusantara oleh Serikat Dagang Hindia Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin, akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa.

0: Tahukah Anda, Indonesia negara paling slow di dunia? Bersumber dari studi terbaru Last Minute, Indonesia adalah negara paling santai di dunia. Ini berdasarkan penilaian dari hak-hak pribadi warga negara, polusi suara dan cahaya, dan jumlah spa. Selain itu juga, didasari garis pantai yang mencapai 88.000 km, 168 ruang hijau, suhu rata-rata 25 derajat Celcius, dan rata-rata 30 hari libur per tahun.
1: Polis sedang memburu seorang pembunuh bersiri paling dikehendaki yang terbabit dengan kes bunuh beberapa orang wanita.

Ya, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, pemerintah desa dan kelurahan di Kabupaten Bengkalis dinilai memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan akurasi data penerima bantuan sosial melalui sistem digital tunggal sosial dan ekonomi nasional atau detention. Pendengar, hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Hambali. Dan pendengar, ia menegaskan desa merupakan pihak yang paling dekat dan paling memahami kondisi real masyarakat di lapangan, sehingga menjadi ujung tombak dalam proses pendataan dan pemutakhiran data sosial ekonomi. Operator desa dan kelurahan ini memegang peran penting dalam pembaruan data, karena data dari desa inilah yang menjadi dasar utama bagi pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial. Ya, juga menjelaskan pendengar, saat ini setiap desa dan kelurahan telah memiliki pusat kesejahteraan sosial atau puskesos yang berfungsi sebagai tempat pelayanan dan pengaduan masyarakat terkait data bantuan sosial. Melalui puskesos, masyarakat dapat menyampaikan usulan, sanggahan, maupun permohonan pemutakhiran data apabila data ketidaksesuaian kondisi ekonomi dengan data yang tercatat dalam sistem. Selain itu juga, proses penginputan data juga dilakukan oleh operator desa melalui sistem informasi kesejahteraan sosial yang terhubung langsung dengan data nasional. Hambali juga menambahkan, pendengar, Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tidak dapat melakukan perubahan data secara langsung tanpa ada proses verifikasi dan rekomendasi dari pemerintah desa. Dan pendengar, sementara itu pejabat fungsional pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Firdaus mengatakan bahwa pemutakhiran data harus dilakukan secara berkelanjutan karena kondisi masyarakat bersifat dinamis. Ia berharap masyarakat aktif melaporkan perubahan kondisi ekonomi kepada pemerintah desa agar data detection tetap akurat, transparan, dan tepat sasaran. Kabar dari portal resmi kami rri.co.id.

Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, hari ini Rabu 13 Mei 2026. Ya, sesaat lagi tepat pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti podcast bersama LKBN Antara Wawancara Nabila Karisti bersama Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara dengan tema pembahasan program transmigrasi di era baru. Dan pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: sesungguhnya.
1: Riau Siang.
2: Selamat siang pendengar, kita kembali bersama tentunya, dan kali ini kita beralih ke rangkaian Riau Siang. Dan saat lagi pendengar, siang hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda siaran podcast On The Record kerjasama dengan LKBN Antara untuk membahas topik program transmigrasi di era baru bersama narasumber Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Bapak Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara yang akan dipandu oleh host Nabila Karisti. Kami informasikan juga kepada Anda bahwa podcast ini juga disiarkan atau dirilai langsung oleh studio penyiaran Bengkalis. Baik pendengar, kita ikuti dan selamat mendengarkan.
3: Yang kita lihat sekarang ini negara membutuhkan Anda. Bergabunglah menjadi transmigran patriot. Ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
4: Pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pintar sekali ya, bagus sekali, karena memang itu.
5: Stand by On The Record.
3: Ya, selamat datang di podcast Antara On The Record. Sobat Antara, hari ini kita akan membahas tentang satu program unggulan dari pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah program transmigrasi yang katanya saat ini punya wajah baru nih. Nah, kira-kira seperti apa ya transmigrasi di era baru ini? Kita tentunya akan membahas bersama dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak M. Iftitah Sulaiman Suryanagara. Selamat datang Pak di studio.
4: Terima kasih atas undangannya.
3: Satu kehormatan Nabila untuk kita, Bapak bisa berkenan hadir secara langsung di sini.
4: Pasti ya.
3: Saya jadi ingat betul nih Pak, dulu pernah saya ditanya begitu sama guru, apa yang dimaksud transmigrasi ya kan? Terus kita semua murid-murid menjawab, oh iya Bu, perpindahan dari Pulau Jawa keluar Pulau Jawa. Nah sekarang transmigrasi yang sekarang ini seperti apa sih? Apa sebetulnya yang ingin dihidupkan kembali Pak? Karena kita lihat program transmigrasi ini kan sempat mulai bergema gitu ya di era Orde Baru. Nah betul, sekarang ini seperti apa Pak?
4: Ya dulu bergemanya juga karena kan concern Presiden pada saat itu masif kepada swasembada, anggarannya juga cukup besar sekali, dan kemudian fokusnya hanya pada perpindahan penduduknya. Jadi tingkat kesuksesan keberhasilannya ditentukan dari seberapa besar jumlah penduduk. Betul. Dan memang pada saat Orde Baru itu kita sudah berhasil untuk menempatkan lebih dari 2,2 juta kepala keluarga. Jumlah total jiwanya itu lebih dari 9,1 juta.

0: jiwa. Kalau sudah dengan anak turunannya, mungkin sekarang kita perkirakan itu sekitar 40 juta jiwa. Nah, saya juga, Mbak Nabila, pada saat sebelum saya menjadi menteri, berpikirnya sama, gitu. Karena itulah pengetahuan saya tentang transmigrasi. Tapi pada saat saya menghadap Bapak Presiden di Kertanegara, beliau menyampaikan tidak begitu lagi, tapi kamu harus lakukan transformasi, transmigrasi. Transformasi ini beda dengan reformasi. Kalau reformasi itu kan memperbaiki yang lama, kalau transformasi ini melampaui yang lama. Jadi perubahan paradigma baru, ya. Kalau saya harfiahkan itu bahwa bukan lagi dari tempat yang penduduknya apa namanya padat ke tempat yang jarang begitu, tidak, atau apalagi pulau ke pulau yang lain, tidak, tapi adalah satu desain urbanisasi yang terencana.
1: Tadi Bapak bilang bahwa ini untuk mengubah persepsi yang memang jadi apa ya, ya cukup sulit lah untuk kita bisa menginfluence atau membuat orang-orang tuh tahu gitu bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang terencana tadi ya Pak ya. Sebetulnya bagaimana nih cara dari Kementerian Transmigrasi untuk bisa meyakinkan atau menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang lebih baik, yang untuk masa depan, dan yang pastinya juga untuk membangun desa-desa begitu ya Pak ya, supaya lebih maju. Seperti apa tuh Pak?
0: Nah, jadi kita lakukan komunikasi yang intens. Undang-Undang Transmigrasi nomor 29 tahun 2009 mengamanatkan bahwa tidak bisa lagi siapapun, pusat maupun daerah, itu asal-asalan memindahkan penduduk. Jadi kalaupun misalkan orang Papua Selatan mau dipindahkan ke Papua Barat, meskipun orang asli Papua, itu tidak bisa tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah daerah yang menjadi tujuan. Begitu sebaliknya, tidak bisa orang misalkan Papua Pegunungan dipindahkan ke Papua Selatan tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Jadi itulah semangat dari transmigrasi hari ini, selaras sejalan dengan otonomi daerah. Gitu.
1: Sejauh ini yang diterima baik di daerah mana Pak?
0: Hampir semuanya terima baik, bahkan di Papua saya sekarang kerepotan. Kenapa kerepotan? Karena banyak kepala daerah datang kepada saya, hampir semuanya. Kemarin juga saya bertemu dengan hampir semua gubernur, meminta transmigrasi lokal. Meminta transmigrasi lokal, meminta satu desain pembangunan kota baru. Justru kita sekarang harus kewalahan mengingat anggaran yang cukup terbatas. Saya melihat kalau misalkan di seluruh provinsi yang ada di Papua itu kita lakukan industrialisasi dengan mengajak para investor masuk ke kawasan transmigrasi, itu kan membutuhkan energi. Nah, ada sungai besar di Papua, Sungai Mambremo kalau tidak salah namanya. Itu panjangnya itu 600 sampai dengan 1026 km.
1: Nah, potensi apa tuh Pak yang bisa digali dari
0: saya situ? Saya pernah membaca ada kajian dari BPPT tahun 99. Itu potensinya listrik 12 gigawatt. Nah, listrik 12 gigawatt itu untuk Papua sendiri lebih daripada cukup. Dan bisa diserap oleh provinsi-provinsi yang lain. Nah, tapi saya sampaikan sekali lagi, konsumennya itu harus dibangun dulu, yakni industri tadi. Jadi sebetulnya transmigrasi hari ini adalah tentang pembacaan potensi daerah atau wilayah setempat untuk dikembangkan menjadi kota baru.
1: Ngomong-ngomong soal membaca potensi atau pemetaan tadi, ini kan juga melibatkan tim ekspedisi Patriot ya Pak. Sejauh ini seperti apa sih Pak?
0: Jadi ada 2000 peneliti sekarang, di antara yang 44 guru besar, 300 lebih S2, S3, sisanya itu adalah S1 dan mahasiswa ongoing. Sejauh mana? Sangat-sangat besar sekali supporting mereka. Mereka memang nanti memvalidasi kawasan transmigrasi ini cocok atau tidak sih untuk dikembangkan. Bisnisnya adalah bagaimana kawasan transmigrasi itu bisa mendatangkan investor atau dunia usaha. Contoh yang sering saya jadikan contoh itu adalah salah satunya kawasan transmigrasi di Melolo di Sumba Timur. Itu di kawasan transmigrasi itu ya satu kabupaten dulu angka kemiskinannya 32%. Nah, semenjak adanya mulai ada industri, ya industri tebu, pabrik gula di kawah, di dalam kawasan transmigrasi dengan nilai investasi sekarang saja sudah 5,4 triliun rupiah. Sementara kami dari transmigrasi itu insentif per bulannya paling tahun ini saja hanya mampu 28,5 miliar rupiah. Nah, sementara investor itu tahun ini sudah bertekad, berkomitmen, ya, mereka menandatangani letter of intent untuk menambah 4 triliun rupiah pengembangan kawasan transmigrasi. Uangnya berputar di dalam kawasan transmigrasi. Itu sekarang menurun angka kemiskinannya dari 32% ke 27%. 5%, menurunkan 5% itu enggak mudah.
1: Gampang.
0: Jadi Mbak Nabila, jadi sebetulnya relevansi transmigrasi hari ini itu adalah untuk memberantas kemiskinan melalui industrialisasi dan hilirisasi agar membuka lebih banyak lapangan kerja. Hulunya industri itu kan lahan. Jadi tidak lagi hanya swasembada, tetapi harus surplus untuk bisa dinikmati oleh orang lain, untuk bisa diekspor ke tempat lain. Nah, inilah harapannya ada pertumbuhan ekonomi. Di sinilah transmigrasi menyasar, jadi harus ada off-takernya. Maka saya ingin mengawinkan antara tadi kekuatan transmigrasi, lahan dengan tenaga kerja, dikawinkan dengan kekuatan dunia usaha. Tadi ada teknologi, kemudian ada modal dan off-taker.
1: Supaya pertumbuhan ekonominya tadi lebih cepat begitu ya Pak ya?
0: Exactly. Bahkan bahkan bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi bagus di atas kertas, tapi yang inklusif dan berkelanjutan.
1: Betul.
0: Artinya masyarakat.

0: yang sedang kita kembangkan, bukan hanya kawasan industrinya, bahkan yang sekarang sedang didalami oleh tim ekspedisi Patriot itu adalah potensi pelabuhan bebas, karena ada satu pantai dan lautnya itu kedalamannya itu sekitar di bawah 20 meter. Apa dampaknya kalau kita nanti memiliki pelabuhan yang draftnya kedalamannya di bawah 20 meter? Itu kapal-kapal besar di atas 300 ribu GWT bisa bersandar di sana. Dan itu kan salah satu lalu lintas perdagangan laut terpadat di dunia. Ini kan salah satu contoh yang baik di Rembang itu sekarang atas jasa dari pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Mereka diberikan tempat lahan, kemudian tidak perlu harus pindah dari Pulau Rempang, jadi tidak terusir dari kampung halamannya sendiri. Yeah. Nah sekarang kita sedang lakukan desain di sana yang terintegrasi. Jadi kita bangun SD-nya, SMP-nya, puskesmasnya sudah berdiri, terus kemudian nanti ada dari KKP itu membangun dermaga nelayan. Kita juga akan memberikan bantuan insentif kapal nelayan, termasuk BP Batam juga. Bahkan saya juga akan mendirikan kampus Patriot di sana. Nanti akan ada sekitar di khusus di Rempang, insya Allah akan ada 300 beasiswa S2 untuk seluruh generasi muda yang ada di Indonesia untuk kuliah di sana.
1: Dan ini menarik ya Pak ya, terutama saya generasi muda, kalau bisa sih mungkin saya mau ikut ya, menjadi transmigran di program transformasi transmigrasi ini.
0: Kenapa enggak?
1: Iya, benar enggak sih? Banyak insentif, terus kita bisa sekolah S2. Tapi memang apakah dari program Transpatriot ini menyasar generasi muda begitu Pak? Atau seperti apa?
0: Perintah Bapak Presiden begitu. Kita sekarang dapat bonus demografi. Ini luar biasa, bonus demografi ini harus kita manfaatkan agar produktif, bukan menjadi beban bagi negara. Saya, Mbak Nabila, mungkin ya, bagi sebagian orang, saya ditanya, memang ada yang mau ikut transmigrasi? Kalau bicara data, kita sekarang over capacity. Karena kapasitasnya cuma 1.394 tahun ini, sekarang yang mendaftar transmigrasi itu sekitar 8.000 kepala keluarga pendatangnya, di atas 8.000, sementara lokalnya di atas 20.000, lebih banyak lagi. Nah sekarang kan posturnya 93-94% lokal. Nah 6-7% itu pendatang. Jadi bisa dibayangkan dari postur itu saja, kalau lihat dari animo, hanya sekedar memindahkan penduduk, begitu sebetulnya sudah jauh lebih daripada cukup. Tapi kan kita tidak kesana arahnya. Kita arahnya itu adalah bagaimana sekali lagi membangun kota baru melalui industrialisasi dan hilirisasi, sehingga masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan pekerjaan, agar bisa mendapatkan pendapatan dan kesejahteraannya lebih meningkat. Pak Presiden sebetulnya sudah dua kali memanggil saya, menyampaikan, kamu dana itu cukup nggak rasa-rasanya dengan program yang akan kamu kembangkan, kamu lebih banyak lagi butuh dana, betul? Jadi saya sangat-sangat hormat sekali pada Bapak Presiden, sangat memuliakan gitu ya, sekali perhatian dengan program transmigrasi. Cuma saya sampaikan sama beliau, saya harus mengupgrade dulu kemampuan dari para pegawai saya. Bahkan secara kuantitas saja pada awal-awal, kan kami sangat kurang, 492 pegawai. Sekarang sudah double up, sekarang sudah di atas 1020 dua pegawai dari sisi kuantitas. Nah, yang paling saya tekankan sisi kualitas pegawainya dulu. Karena saya sampaikan, saya tidak ingin mereka nanti hanya sekedar bikin program. Terus pengetahuannya pun soal transformasi minim. Nanti balik lagi ke fokusnya hanya memindahkan penduduk. Begitu. Itu yang tidak kami inginkan. Tadi saya sampaikan 4 bulan ini mereka mungkin hanya sebatas pra-FS. Nah insya Allah tahun depan kita fokuskan ke FS-nya.
1: Tahun depan kan ini Transpatriot dibuka kembali begitu ya Pak, atau dikirimkan. Nah ini jumlahnya sebetulnya berapa, kemudian mereka dari kalangan yang seperti apa saja, dan seberapa banyak sebetulnya target yang dibutuhkan? Karena kalau kita lihat dari poster yang kita lihat sekarang ini, negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi Transmigran Patriot. Ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
0: Jadi saya kemarin baru kuliah umum di Unhan. Saya tanya sama para mahasiswa Unhan, apa syarat dasar transmigrasi hari ini? Kata mereka,

0: ada salah satunya ya sarjana kedokteran, ya mahasiswa kedokteran namanya Regina, dia bilang pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pinter sekali ya, bagus sekali, karena memang itulah yang disasar oleh Kementerian Transmigrasi. Artinya saya bersyukur bahwa perjalanan kami satu tahun ini juga ternyata sudah ada dalam hati dan pikirannya anak-anak muda ini gitu. Nah, yang saya juga takjub, kemarin kita baru kedukaan, ada salah satu anggota tim ekspedisi Patriot yang meninggal
1: dunia. Yang di Fak-Fak itu ya Pak? Ya,
0: saya katakan gugur. Kenapa gugur? Karena almarhum sedang menjalankan tugas. Dia sedang melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Setelah melakukan penelitian dalam perjalanan pulang ke tempat tinggalnya, hanya kurang lebih 1 kilometer dari rumahnya itu, dia tergelincir dalam keadaan hujan deras. Satu hari sebelum dia berangkat ke Papua, dia diskusi panjang dengan ayahnya selama 5 jam. Kenapa begitu? Ayahnya mengatakan begini, jangan jauh-jauh cari uang sampai ke Papua. Tapi dalam 5 jam diskusi itu, ayahnya diyakinkan oleh almarhum Bimo dengan mengatakan bahwa ayah, ilmu saya harus bermanfaat untuk rakyat Papua dan tanah Papua. Kebetulan dia adalah mahasiswa jurusan ilmu tanah. Jadi menurut saya sungguh luar biasa, Nobel sekali.
1: Ya.
0: Nah, saya yakin itu ada dalam jiwa para patriot yang lain. Jadi saya sangat optimis dengan keterpanggilan anak-anak muda kita sekarang, begitu. Ini semacam antitesa dari ada orang yang mengkampanyekan misalkan kabur aja.
1: Oh, ya
0: kan?
1: Ya.
0: Itu ada ke luar negeri begitu. Itu semacam antitesa. Ternyata ribuan orang, banyak sekali yang ingin bergabung membangun negara ini.
1: Oke.
0: Nah, sekarang hari-hari ini tim kami dan beberapa universitas sedang menyusun dan melakukan negosiasi nih. Karena misalkan ada satu universitas yang, Pak, kalau kami 1 tahun cukup S2. Ada yang bilang, Pak, harus 2 tahun. Tapi ada yang bilang, Pak, 13 bulan. Nah, kita lagi cari titik tengahnya berapa bulan untuk S2 ini. Iya. Jadi kurang lebih kalau yang saya dengar update pagi ini itu sekitar 18 bulan, 1 tahun setengah gitu. Nah, desainnya juga sedang disusun, program studinya apa saja. Misalkan ada teknik kimia, ada teknik industri, kita fokus STEM ya, walaupun social science juga kemungkinan ada juga yang dibuka. Kemudian teknologi pertanian dan sebagainya. Nah, kemudian nanti mereka, yang membedakan beasiswa Patriot ini dengan beasiswa lainnya, itu adalah ada masa pengabdian, ada semacam ikatan dinas. Masih juga dihitung antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi total pengabdian para Patriot itu 2 sampai dengan 2,5 tahun. Itu yang sedang kita coba konkretkan. Kemudian harapannya adalah mereka itu betul-betul bisa hidup dengan dunia nyata. Jadi ketika bicara soal kemiskinan, itu bukan di ruang ber-AC atau hanya sekedar demonstrasi, hanya sekedar menyuarakan aspirasi, tapi mencari solusi. Karena perguruan tinggi itu kan punya tridharma, ya kan? Satu adalah pendidikan, 2 penelitian, 3 pengabdian masyarakatnya. Jadi kampus Patriot ini alih-alih hanya pendidikan dan penelitian, tapi ada pengabdian masyarakatnya sepanjang tahun. Sepanjang dia melakukan pendidikan. Kan kalau sekarang ini paling KKN, forumnya kan, wadahnya itu. Hanya beberapa bulan saja. Kalau ini sepanjang dia melakukan pengabdian, pendidikan dan penelitian, kemudian ditambah lagi tadi ada masa pengabdian berikutnya. Nah, kita berharap mereka betul-betul bisa mendapatkan solusi untuk tadi memberantas kemiskinan, karena angka kemiskinan kita per Maret tahun ini saja masih cukup tinggi. Menurut data SEN itu ada sekitar 8,47% atau jumlah jiwanya sekitar 23,85 juta jiwa yang hidup dalam angka kemiskinan. Nah, kalau dulu kan saya sering dapat excuse, ya kan, ya wajar dong kalau masyarakat kita banyak miskin karena penduduk kita besar, ya kan, 285 juta. Sekarang ada fakta Tiongkok yang penduduknya 1,4 miliar ya, itu hampir zero kemiskinan. Hmm. Masa kita nggak malu dengan Tiongkok? Jadi itu juga harus ada dalam diri para pemuda, bahwa sebenarnya dengan bonus demografi ini, insya Allah kita bersama-sama bisa untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.
1: Untuk para transmigran kita ini, fasilitas apa saja Pak yang diberikan? Apakah mungkin masih tanah 2 hektar kah? Ya. Atau misalnya sekarang ditambah dengan kepemilikan rumah, ditambah lahan usaha, seperti apa tuh Pak?
0: Jadi terkait haknya itu tergantung jenis transmigrasinya. Ya. Kalau transmigrasi umum atau reguler ya, itu mereka akan dapat lahan pekarangan, kemudian lahan usaha, hak milik, kemudian tempat tinggal. Kemudian juga ada catu pangan, ya jadi selama kurang lebih 1 tahun mereka diberikan dulu tiap bulan itu sembako gitu, supaya mereka bisa bertahan hidup.
1: Untuk
0: karena mereka
1: dulu,
0: kan
1: gitu ya,
0: butuh transisi kan gitu. Kemudian ada juga bantuan perbekalan. Bantuan perbekalan itu mulai dari cangkul, skop, terus kemudian furniture ya, terus kemudian piyama ya kan, baju kerja ya kan, kemudian panci dan sebagainya. Itu namanya kayak perbekalan. Kalau di transmigrasi swakarsa berbantuan, itu kita kan modelnya menyertakan dunia usaha. Maka yang dapat adalah lahan pekarangan, rumah tinggal, kemudian juga ada lahan usahanya, tetapi lahan usahanya tidak harus selalu hak milik. Bisa juga dalam bentuk hak yang lain, ditambah catu pangan, ditambah perbekalan. Nah, sementara kalau yang transmigrasi swakarsa mandiri, itu transmigrasi swakarsa mandiri itu adalah transmigran menghasilkan transmigran. Kita sering pakai istilah itu pecah kakak. Jadi misalkan kalau ayahnya Mbak Nabila transmigran misalkan ya, terus kemudian jadi transmigran, terus kemudian punya anak, terus anaknya itu menikah, jadi satu rumah 2 kakak gitu. Nah gitu kita bisa ikutkan transmigrasi swakarsa mandiri. Kita cuma berikan lahan tinggalnya saja, lahan pekarangannya, nanti yang membangun rumahnya mereka. Tidak ada lahan usahanya. Itulah fasilitas yang diterima oleh para transmigran dalam desain yang lama ya. Nah yang hari ini kan kita tambahkan dengan transmigran patriot. Nah kalau transmigran patriot itu mereka mendapatkan beasiswa pendidikan ke S2, kemudian juga insya Allah nanti insentifnya juga di atas rata-rata. Saya selalu promosikan di atas LPDP, saya bilang gitu. Wow. Karena kan yang terbaik sekarang LPDP.
1: Iya. Kalau kita lihat dan perhatikan begitu ya Pak ya, ini untuk membangun desa supaya mandiri, supaya tadi punya nilai ekonomi yang besar dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya, ini kan tentu perlu kolaboratif dari berbagai pihak juga. Tapi kalau dilihat secara kebutuhan begitu Pak, sebetulnya kemampuan bidang seperti apa sih yang dibutuhkan di kawasan transmigrasi ini supaya bisa itu tadi Pak mendesain satu daerah yang berkemajuan begitu Pak. Dan di situ kan mungkin terlihat ada kawasan-kawasan yang ternyata kebutuhannya ini tidak hanya di urusan pertaniannya atau di urusan perikanannya. Kemampuan seperti apa yang dibutuhkan untuk SDM berikutnya yang akan masuk di kawasan transmigrasi supaya bisa menyulap kawasan itu menjadi kawasan yang lebih maju.
0: Jadi apa yang sampaikan Mbak Nabila itu sangat benar sekali, bahwa tentulah dibutuhkan keahlian-keahlian khusus untuk mendesain suatu wilayah baru. Dan ini juga yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat luas, bahwa potensi-potensi kawasan transmigrasi juga tidak melulu hanya pertanian. Ya, banyak beberapa tempat seperti contoh di Mamuju dan Mamuju Tengah. Itu sekarang lebih banyak orang bertanam sawit. Bahkan ini ada istilah transmigran kaya di Mamuju itu, karena hampir tiap rumah punya mobil. Saya tanya berapa pendapatannya, di atas 20 juta rupiah. Ada salah satu transmigran yang berseloroh cerita kepada saya, Pak, kalau dulu katanya, ya kan, yang orang yang punya banyak uang naik haji, ya kan? Kalau yang banyak utang ikut transmigrasi katanya gitu, ya kan? Tapi kata dia, saya bersyukur Pak ikut transmigrasi. Kenapa? Sudah 3 kali naik haji.
1: Lebih-lebih dari yang punya uang tadi.
0: Ya, jadi atau salah satu dirjen di kementerian, ayahnya transmigran. Dulu waktu berangkat ke Lampung dicemooh, wah orang miskin nih ikut transmigrasi. Sekarang kata beliau, kami Pak sudah sering pulang ke Bali. Orang Bali belum tentu bisa ke Lampung. Jadi memang dalam cerita-cerita yang parsial begitu, saya bisa memberikan mendapatkan gambaran bahwa desain di tiap-tiap itu beda-beda. Ada yang tadi khusus tadi misalkan seperti di Salor, sekarang sedang dikembangkan juga perikanannya di sana. Kemudian ada yang perkebunan. Tapi jangan lupa ada juga yang pariwisata. Tapi belum sangat dieksplorasi. Contohnya adalah ada salah satu resort termahal di Indonesia, namanya Nihi Sumba. Itu berada di dalam kawasan transmigrasi Lamboya. Makanya saya lagi promosikan, ya kan. Mudah-mudahan lebih bisa kita lebih banyak bangun desa wisata di sana, sehingga banyak orang untuk datang ke sana dan menikmati keindahan alam di sana tanpa merusak lingkungannya. Ada juga beberapa daerah kawasan transmigrasi yang potensinya pertambangan. Contoh di Maloy itu ada batu bara, di Aceh Barat itu juga batu bara. Jadi tidak terbatas sebetulnya hanya pertanian gitu. Kalau dulu kan karena SDM kita juga kurang kan, dan memang dulu fokusnya kan kita swasembada pangan. Sekarang dengan ternyata yang namanya sektor tanah itu bukan luas, hanya di atas permukaan, ternyata di bawah permukaan juga ada potensinya dan sebagainya. Jadi itulah yang kita butuhkan dari SDM unggul ini untuk memetakan, dan terus saja kemampuannya akan diharapkan sesuai dengan desain dari apa potensi akan kita kembangkan di sana, begitu.
1: Terakhir Pak, pertengahan Oktober lalu kan Bapak melakukan kunjungan kerja ya ke Cina. Dan kita tahu Cina ini menjadi satu negara yang sukses untuk terbebas dari kemiskinan, bahkan hingga 0%, tadi Bapak sudah menyebutkan. Apa yang bisa kita pelajari Pak dari negara Cina? Karena kemiskinan mereka yang 0% itu ternyata dari strategi transmigrasinya tadi.
0: Saya bolak-balik tanya itu kepada mereka dan saya saksikan langsung. Memang kata kuncinya industrialisasi dan hilirisasi. Itu kata kuncinya. Nah, yang kedua adalah pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia ini bukan hanya soal keahliannya, tapi tanggung jawab sosial. Itu penting. Ini saya gambarkan ya. Ini yang saya pelajari. Pertama, mereka itu cari dulu nih di situ potensinya apa. Bahkan mereka bisa mengundang, misalkan di Amerika ada pabrik teknologi yang labornya itu tinggi sekali. Mereka bilang di kami tenaga kerja murah, udah bangun aja di sini pabriknya, ya kan? Nah, akhirnya dibangunlah industri, terus kemudian bisa membuka lebih banyak lapangan kerja. Semua harus punya pekerjaan. Kata kuncinya, semua harus kerja. Semua harus kerja supaya punya pendapatan. Kalau punya pendapatan, mereka punya daya beli. Kalau punya daya beli, mereka kesejahteraan ini akan meningkat. Atau contoh misalkan mereka ya sudah selama kurang lebih 100 tahun bercita-cita memanfaatkan sungai Yangtze. Yangtze itu adalah sungai ketiga terbesar dan terpanjang di dunia, yang ada di Tiongkok. Mereka bilang ini cocok untuk energi ini, PLTA, karena mereka mau bangun lebih banyak industri. Nah, akhirnya dibikinlah bendungan di sana dan harus merelokasi 1,3 juta melalui program transmigrasi tadi. Nah, yang menarik nih di Yichang, kota Yichang itu sudah ada potensi jeruk di situ. Ya kan? Tapi tidak berkembang. Karena ada transmigrasi, terus kemudian ada akulturasi budaya antara pendatang dengan setempat. Padahal saya ke perkebunan jeruknya, saya dialog dengan para petaninya sejak tahun 78 itu stagnan gitu. Tapi sejak tahun 93-94 mulai ada program transmigrasi, ada mulai insentif pemerintah, maka industri jeruknya berkembang pesat. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita Tiongkok secara keseluruhan itu sekitar $13,000. Nah, petani jeruk transmigran yang ada di Chang itu sekitar $30,000. Jadi lebih dari dua kali lipat pendapatannya. Nah, tapi kembali lagi fokus tadi, industrialisasi supaya dapat lapangan kerja, supaya masyarakat punya pendapatan. Dan yang lebih penting lagi, mereka diajari tentang pendidikan. Ratusan ribu orang dikirim ke Amerika untuk belajar. S2 dan S3. Nah, yang paling bagus menurut saya, dan itu juga yang saya dorong nih kepada masyarakat Indonesia, S1-nya biar di dalam. Supaya ada akarnya, supaya ada rohnya gitu ya. Nah, baru nanti untuk networking, ya kan, untuk meningkat wawasan, pengetahuan, baru S2, S3-nya keluar. Nah, di Tiongkok mereka menerapkan itu. Kemudian yang ketiga juga komitmen yang kuat antara pimpinan dengan rakyatnya. Jadi pimpinannya itu ada semacam di target. Kalau misalkan angka kemiskinan tidak tercapai, nah memang ini yang agak berbeda nih antara Tiongkok dengan Indonesia, yang mereka sadari juga seperti itu. Kalau di kita kan nggak bisa kita mengganti bupati, gubernur sebelum 5 tahun melalui pemilu kan. Kalau di sana mereka bisa copot bupati, wali kota. Kalau target menurunkan angka kemiskinan itu
1: gagal
0: gitu. Jadi ini yang ada sedikit membedakannya. Tapi pada prinsipnya ada komitmen yang kuat antara rakyat dengan pimpinannya untuk sama-sama keluar dari kemiskinan. Kalau saya boleh katakan ya, yang pimpinannya sangat bermimpi supaya rakyatnya itu sejahtera dan berusaha untuk mewujudkannya. Yang rakyatnya juga punya satu kesadaran untuk bahwa mereka tidak bisa kalau misalkan tidak bekerja untuk keluar dari jerat kemiskinan itu. Itulah yang ingin kami tiru, ya, ingin kami tiru dengan cara bagaimana industrialisasi, buka lebih banyak lapangan kerja, memberdayakan masyarakat lokal, dan juga ada keterpaduan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk membantu rakyat ini.
1: Dan harapannya bisa diadopsi sepenuhnya di sini, sehingga ya angka kemiskinan kita jadi nol dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% juga jadi tercapai ya, Pak.
0: Benar,
1: ya?
0: Benar.
1: Baik, terima kasih banyak.
0: Sama-sama,
1: Pak Iftita, untuk ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Gelas saya jadi penuh nih, Pak, soal transmigrasi. Dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Antara On The Record hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih, Pak.
2: Stand by. On the record.

Ya, pendengar, baru saja tadi kita dengarkan podcast On The Record bersama LKBN Antara, wawancara Nabila Kristi bersama Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara. Ya, dengan tema pembahasan program transmigrasi di era baru. Ya, tadi kita ikuti bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan pendengar, kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis. Kita masih bersama di siang hari ini dalam lintas Bengkalis siang untuk Anda pendengar, masih bersama saya Maimunah Ismail. Ya, selamat siang untuk Anda pendengar di saat ini yang sudah setia bersama kami sejak dari tadinya. Terima kasih untuk Anda, dan sehat selalu. Hujan yang sudah reda ya di Bengkalis.

Tahukah Anda, Menteri Peranan Wanita pertama Republik Indonesia? Ia adalah Lasijah Sutanto. Perempuan kelahiran Bantul 13 Agustus 1924 ini sedari kecil memiliki hasrat yang cukup tinggi dalam ilmu pengetahuan. Lasijah adalah Menteri Urusan Peranan Wanita pertama Indonesia. Baginya, perempuan harus dibentuk sebagai individu yang mampu berperan ganda, entah itu sebagai ibu rumah tangga, juga sekaligus sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan. Selama memimpin institusinya, ia selalu berprinsip bahwa penanganan perempuan di Indonesia harus dititikberatkan pada integritas wanita dalam pembangunan.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni Kak Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pendengar, semangat swasembada pangan tahun 2026 mulai menunjukkan hasil di Kabupaten Bengkalis. Panen perdana jagung dilaksanakan di lapangan Taurus Jaya, Desa Sukamaju, Kecamatan Bantan pada Selasa kemarin pendengar 12 Mei di atas lahan seluas kurang lebih 2 hektar yang dikelola Bumdes Restu bersama. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso, Wakapolres Bengkalis Kompol Noak Aritonang, Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Ketua TPPKK Kabupaten Bengkalis, juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Camat Bantan. PJ Kepala Desa Sukamaju Sunarto mengaku bahwa bangga atas keberhasilan panen jagung tersebut. Menurutnya keberhasilan itu diraih meski penanaman dilakukan di tengah cuaca panas ekstrim dan keterbatasan alat pendukung pertanian. Ia juga menyampaikan harapan para petani ketika terkait bantuan pupuk bersubsidi dan irigasi untuk mendukung pengembangan pertanian di Desa Sukamaju. Menurutnya pendengar, kenaikan harga pupuk non-subsidi cukup memberatkan masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengapresiasi keberhasilan panen jagung tersebut. Dan pendengar, Wakapolres Bengkalis Kompol Noak Aritonang menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan masyarakat. Kabar dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Nya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa.
1: Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
2: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
3: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
4: Hewa ayah nufa be-be ita, banosa siha saratedu.
5: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
6: Timat sabelaina, lagu ani tepade, tetap sopo Indonesia.
7: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
8: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
9: Kami
10: cinta Indonesia.
11: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan sesaat lagi pendengar ikuti dinamika olahraga bersama Siaran Sentral Program 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Namun sebelumnya pendengar, saya Maimunah Ismail pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda sudah bersama kami. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf, selap kata-kata dan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di 4 besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona, klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barca. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid, Diego Simeone, mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif.

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible tournament.
3: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini.

0: Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga kariernya.
1: Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulangi sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Juga hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar, and then you know to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media, usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas senior Indonesia.
4: Kita berharap timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan. Kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya. Mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosyan Anwar, RRI.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolihkar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Poyu dan Sai Fucheng di Stadion Nimbipater tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berat. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Breaking News.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPPR RI, LPPT VRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPPR RI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPPT VRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
3: Ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sabular, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh,
4: ya. Program seperti greeting, promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja, ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI.co.id. Pada portal berita RRI.co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2023.

0: Saya Muti Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Terima kasih.

0: Joy, penyandang sensori tunanetra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensori tunanetra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
2: Terima kasih.
3: Hana, usai pemaparan nanti rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu,
2: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Iya sayang.
1: Kenapa sih Ma, kita harus menanam pohon?
0: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas Ma.
0: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk Ma.
0: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
0: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita. RRI.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Oh, kau isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
3: Kerannya, kok gak dimatiin sih?
4: Oh iya, aku lupa matiin keran.
3: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
4: Namanya juga lupa. Toh, air masih banyak gini.
3: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
4: Ya maaf, lagian cuma air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
3: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
5: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Ya, berikut informasi bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz pukul 12.04 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan kami akan hadirkan lagu-lagu religi menjelang masuknya sholat fardu zuhur untuk kawasan Bengkalis dan sekitarnya. Tepat pukul 12.13 waktu Indonesia Barat nantinya, waktu sholat zuhur akan masuk di wilayah Bengkalis dan sekitarnya.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat senantiasa mendoakan seseorang kamu selama dia berada di tempat solatnya dan uduknya belum batal. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: saya, Anda, kita bekerja. Kan dapat gaji ya? Gaji. Ya, itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib.
1: Ratib.
0: Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksinya punya si ujrah, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Nih bayar, 10 dinar, 10 ribu rupiah, sekian, sekian, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, tabung, tabung, tabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis, Anda sholat itu diberikan juga bayarannya. Diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa, diberikan pokoknya. Baca Al-Quran, dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun, ghairu mamnun. Ajrun. Berapa ukurannya? Minimal 10. Turun Quran surah ke-6 ayat 160. Keluarkan supaya terukur ya. Setiap pekerjaan dunia menjadi nilai akhirat punya poin. Pekerjaannya disebut hasanah namanya ya. Amal solehnya disebut hasanah. Siapa yang mengerjakan di dunia pekerjaan punya nilai akhirat, amal soleh namanya hasanah. Setiap hasanah punya poin 10. Menja'a bil hasanati falahu ashru amdaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan di dunia dan punya nilai akhirat, bekerja, dikerjakan karena Allah mencari yang halal, tuliskan poin. Salat, tuliskan poin. Setiap pekerjaan 10. Hitungannya 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi jangan menghitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Di hadis Muslim saya sering katakan ke masjid saja dapat 25 poin baru nyampe. Jarak 1 kedua 500 tahun. Jadi kalau ada yang tidak sholat dalam sehari, satu kali sholat kehilangan 10 pahala kali 500 tahun. Dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Ya, dosanya berapa? Nah, makanya sering kita bermohon begini, ya Allah, jadikan semua perbuatan dunia punya nilai akhirat supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan, ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya ya. Ya Allah, jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah ya Allah. Ya, perbuatanku belum tentu. Ya sudah, suami namanya Hasan, ya istri hasanah, anaknya Husna, ya kan? Yang laki-laki Husain, tuh. Ya, semua kumpul, tapi kalau pekerjaannya tidak demikian menjadi amal soleh, enggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat pun nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat itu ditampakkan fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal yang khairan yarah. Jangan yang syarran yarah. Ya, pada yang baik-baik, mithqal tahajud, mithqal untuk baca Quran, ya mithqal untuk bisa tilawah, mithqal untuk mengingatkan puasa sunnah, itu khairan yarah. Ya, mithqal pada yang tidak bagus tinggalkan, itu syarran yarah. Ini balik sini. Maka dapat kita nilai ini, kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti, tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit, di Indonesia, di sini Jakarta ada Pondok Indah. Ada beberapa tempat-tempat yang lainnya, elit kalangannya, Menteng, dan seterusnya. Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada Surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang. Dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu, kalau selesai, selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Maka turun Quran surah ke-7 ayat 34 untuk menggambarkan ini. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat seluruhnya tanpa kecuali itu pasti punya batas waktu untuk beraktivitas dan selesai pulang. Aktivitas kita ketika bergerak mencari kehidupan ma'isyah, pekerjaannya disebut dengan asya. Diingatkan kalau harakat fathah turun ke bawah kasrah artinya selesai harakatnya, hilang pekerjaannya, dari asya menjadi isya. Setiap hari diingatkan kita dengan salat isya. Hey, seaktif-aktifnya Anda, sesibuk-sibuknya akan selesai semua itu dan semua kita akan pulang. Bukankah setelah isya kita terpejam? Itu kan latihan. Makanya dalam doa saat akan tidur jadi sebutkan bismillahumma amutu wa ahya. Ada riwayat lain ahya wa amut. Riwayat populernya amutu wa ahya. Mungkin malam ini saya pulang. Saya meninggal. Makanya saat kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada maknya sementara aja. Tentu saat mungkin pulang, kita enggak tahu di bagian mana yang tidur itu mengakhiri kehidupan kita saat kita pulang. Karena itu serius. Ada saatnya kita pulang. Nah teman-teman, ternyata sudah tahu akan pulang pun masih enggak ada, masih ada yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tanyakan pada setiap manusia ya, dari detik ini, dimulai dengan diri kita. Kita manusia kan, tanyakan pada diri kita, Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan? Kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok. Ya, yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut. Quran surah 31, 32 ayat ke-11. Kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal. Akan wafat disebutkan. Yang bawa wafat kematiannya disebutkan malaikatnya. Cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu yang tenang. Yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada. Ya, Quran surah 8 ayat 50 itu ada. Sambil dipukulin malaikat. Ya, maaf teman-teman sekalian. Ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu. Sudah tahu akan meninggal. Tahu ada kenikmatan, ada siksaan. Tahu ada surga, ada neraka. Tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Masih main-main dulu. Tidak dimanfaatkan. Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa enggak sempat terpikir ketika Anda wafat siapa yang menyolatkan? Bukankah yang paling indah yang menyolatkan orang yang selama ini kita rawat?

0: Uang investasi keluar banyak ketika wafat gak bisa berlaku apapun. Bahkan ada yang sebelum wafat pun sudah dibuang dari keluarganya.
1: Waliyadzubillah.
0: Nah, sekarang dari sekian kegiatan aktivitas kita, berapa yang sudah punya nilai di mata Allah menjadi alasan? Sekarang kita ukur. Ya, sekarang kita ukur. Pelan-pelan sebentar. Rata-rata usia berapa tahun?
1: Oh baik, 40 tahun ke atas ya. Ya. Walaupun atasnya mungkin agak banyak atas gitu ya, bagian.
2: Nggak apa-apa.
1: Fokus ini ya, edisi kali ini fokus saja. Biarkan saya yang datang, terangkan, kulit, hapus ya. Antum simak aja lah, simak, tulis dengan baik. Mau ketawa-ketawa, sudah masuk surga, alhamdulillah. Sudah cukup dengan amin, lihat dulu. Ini saya sering sampaikan, ini kita kasih batas standar di Al-Quran aja lah, 40 tahun misalnya ya, standar keseriusan beraktivitas. Lihat sini, konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya, walau tidak semuanya, teralokasikan untuk tidur, beristirahat, tidur. Jadi mulai lahir, bayi, kecil, tidur, tidur, tidur, tidur, dewasa beraktivitas, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam, tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, tidur segala rupa, tidur. Setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Sisanya beraktivitas, ya, nah itu berapa tahun? 20 tahun. Jadi di sini kalau kita hitung, ya kalau beriman, alhamdulillah kita sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya, 20 tahun. Jadi 20 tahun ini, berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Jangan terlalu pesimis ya, ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Nah, jadi di sini, relas sholatnya, baca Qur'annya, puasanya, dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima?
2: Belum tentu.
1: Syaratnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Quran surah 98 ayat 5.
0: Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas?
1: Ya ambillah tengah-tengahnya 5 misalnya kan?
0: 5 tahun. Ini yang ikhlas insyaallah. Yang ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insyaallah 5 tahun. Dosanya berapa tahun?
1: Dan masih bisa tertawa. Dan masih mengharap surga. Masih ingin ke surga Firdaus. Masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar, gini caranya begini. Coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini. Ada yang 50, 60 tahu. Waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sekarang anak 4, 5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Belum baligh. Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Mari sahabat saya, si Ali Jabir, ya, datang ke Bekasi. Cerita tentang Kaila, anak 5 tahun, mata buta. Murajaah hafalan Quran sehari 5-7 juz. Dikatakan oleh beliau, Kaila, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah Maha memahami keadaan kamu. Apa enggak lelah? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu. Anak 5 tahun mengulang hafalan Quran setiap hari 5-7 juz dan malu kalau kurang di bawah itu sebagai bekal untuk menghadap Allah. Anda diberikan kesempatan sampai lebih daripada 50 tahun.

Tahukah Anda, kecap di Nusantara, budaya akulturasi masyarakat Jawa dan Tionghoa. Pada tahun 1737, kecap mulai masuk ke Nusantara oleh Serikat Dagang Hindia Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa.

Pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis ya, di edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Lagu-lagu daerah akan kami hadirkan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nantinya. Namun kami juga akan selingi dengan informasi untuk Anda sambil beristirahat di hari ini. Ya, pendengar, kami kutip dari rri.co.id di mana kisah Mbah Marjiono semangat berangkat ke kota suci Mekah. Pendengar, Mbah Marjiono siap melakukan perjalanan menuju Mekah setelah kondisi kesehatannya membaik. Jamaah tertua kloter 9 embarkasi Yogyakarta itu sempat menjalani opnem 3 hari di Madinah. Kakek asal Yogyakarta berusia 103 tahun itu kembali dinyatakan sehat oleh petugas kesehatan. Ia akan berangkat bersama rombongan menuju Mekah menggunakan armada bus pada Senin 11 Mei 2026 kemarin. Mbah Marjiono mengaku senang karena kembali sehat setelah menjalani perawatan medis. "Saya sangat senang sekali, sekarang sudah sehat dan siap lanjut ke Mekah," ujarnya. Selama pemulihan, Mbah Marjiono dikenal kooperatif dan memiliki nafsu makan baik. Ia rutin menyantap bubur yang disediakan petugas kesehatan setiap harinya. "Makanannya enak, saya suka," kata Mbah Marjiono saat ditemui di hotel penginapan jemaah. Kondisinya terus dipantau petugas kesehatan dan tim pendampingan kloter. Ya, itu dia jemaah haji asal Yogyakarta yang berusia 103 tahun kembali dinyatakan sehat oleh petugas kesehatan di Mekah, Arab Saudi.

Tahukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona, menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura. Tahukah Anda, Indonesia negara paling slow di dunia? Bersumber dari studi terbaru, Last Minute, Indonesia adalah negara paling santai di dunia. Ini berdasarkan penilaian dari hak-hak pribadi warga negara, polusi suara dan cahaya, dan jumlah spa. Selain itu juga, didasari garis pantai yang mencapai 88.000 km, 168 ruang hijau, suhu rata-rata 25 derajat Celcius, dan rata-rata 30 hari libur per tahun.

Tahukah Anda mengapa komodo hanya ada di Indonesia? Komodo adalah spesies kadal asli Indonesia. Di balik kekuatan dan ketangguhannya, komodo memiliki sifat alami atau homebodies, alias anak rumahan yang sesungguhnya. Komodo bukannya tak bisa menjelajah daerah lain atau menguasai dunia, tapi mereka memang tidak ingin melakukannya. Sekelompok ahli yang mengamati komodo di 4 pulau selama 1 dekade mengungkap bahwa komodo tidak pernah meninggalkan tanah kelahirannya sepanjang hidup.

0: Dengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis mana saja berada. Saat lagi kami akan kembali bergabung bersama RRI Pro 1 Pekanbaru untuk menyimak warta berita daerah siang langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Kami cukupkan lagu-lagu daerah menemani Anda dan nantinya kita kembali bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Warta Riau Siang.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Dan untuk PAUD itu hanya, kalau di Kota Pekanbaru, tidak ada yang mendapatkan satu bantuan revitalisasi pun untuk Pekanbaru. Nah, ini sangat disayangkan. Kesempatannya ada, tapi kita nggak cepat ambil. Nah, ya mungkin benar nggak sih ini, benar nggak sih? Dan ini kan suatu lola.
2: Virusnya sendiri itu sudah mulai diketahui itu sekitar tahun 1950, sekitaran itu gitu. Itu juga tipenya sebenarnya juga ada di wilayah tertentu juga. Artinya kita memang

Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Waspada hantavirus, masyarakat dihimbau untuk tingkatkan penerapan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta bersihkan lingkungan, karena hantavirus berasal dari hewan pengerat seperti tikus. BPMP Riau soroti tak ada PAUD di Pekanbaru terima bantuan revitalisasi dikarenakan terkendala status lahan dan syarat kerjasama. Pendengar, Warta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, Suara Indragiri FM, dan Suara Lima Luhak Rokan Hulu, serta kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Waspada hantavirus, masyarakat dihimbau untuk tingkatkan penerapan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta kebersihan lingkungan, karena hantavirus berasal dari hewan pengerat seperti tikus. Femi Astiofani melaporkan.
1: Hantavirus merupakan penyakit yang berasal dari hewan pengerat seperti tikus yang dapat menular ke manusia. Dokter Ahli Madya Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Pekanbaru, Dr. Yulivia mengatakan, hantavirus tersebut bukan merupakan penyakit lama. Virus ini sudah lama ditemukan di Indonesia sejak tahun 1950-an. Yulivia menjelaskan hantavirus ada beberapa jenis tergantung dari daerah penyebarannya. Dengan kondisi itu, Yulivia menyebutkan untuk pencegahan penyebaran dapat dilakukan dengan melakukan pembersihan lingkungan serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS.
2: Virus ini sendiri ya bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Virusnya sendiri itu sudah mulai diketahui itu sekitar tahun 1950, sekitaran itu gitu. Itu juga tipenya sebenarnya juga ada di wilayah tertentu juga. Artinya kita memang harus waspada, tapi meningkatkan kewaspadaan ya. Tapi kan juga harus dilihat daerah-daerah asal virus tersebut.
1: Sementara pengurus Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Wilayah Riau, Raju Nitrigo, menuturkan saat ini penyebaran hantavirus tidak ada lagi batas global dengan antrian, dengan artian dapat menular ke seluruh wilayah, sehingga kewaspadaan pun ditingkatkan.
3: Secara global itu tidak ada lagi batas-batas wilayah ya. Sebuah penerbangan itu ataupun dari kapal itu ya, transportasi itu semua bisa berpotensi untuk sebagai jalur penularan ya. Seperti sama seperti COVID-19 yang anggap kita masih jauh waktu itu, masih di Wuhan ya, tiba-tiba udah sampai. Tapi seperti Dr. Yuli bilang bahwa ini tidak seperti COVID-19 ya, yang mungkin cara penularannya ya yang agak berbeda dan mungkin memerlukan kontak erat yang cukup lama.
1: Sampai saat ini di Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru, belum ada ditemukan kasus hantavirus. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.

0: ini sangat disayangkan. Kesempatan yang ada, tapi kita nggak cepat ambil gitu. Nah, ya mungkin benar nggak sih ini, benar nggak sih? Dan ini kan suatu lola dari pusat langsung ke sekolah, dan sekolah membentuk panitia pembangunan satuan pendidikan atau yang kita sebut P2SP yang semuanya itu melibatkan masyarakat di sekitar sekolah, sehingga dampak dari bantuan ini juga berdampak pada ekonomi masyarakat di sekitarnya.
1: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Syafrian Tome mengungkapkan salah satu kendala utama PAUD di Pekanbaru sulit mendapatkan bantuan revitalisasi karena syarat pengajuan bantuan adalah kerjasama penggunaan lahan minimal 10 tahun. Syarat tersebut dinilai sulit dipenuhi oleh pengelola PAUD karena sebagian besar masih menggunakan lahan sewa atau pinjam pakai.
2: Khusus untuk PAUD, tadi Bu sampaikan bahwa nol yang dibantu memang PAUD ini Bu, Pak Sekda, kondisinya kebanyakan adalah menumpang di lahannya. Jadi syarat untuk refit pengajuan itu ada kerjasama 10 tahun. Nah ini yang memang tidak bisa dipenuhi oleh pemilik PAUD. Pertama dia menumpang, tentu surat tanahnya masih surat tanah yang pemilik lahan, dan kerjasama 10 tahun ini tentu pemilik lahan sewa menyewanya tentu besar, dan tentu ini tidak terjadi kesepakatan. Jadi inilah yang menyebabkan kendala refit di satuan PAUD, dan kami berharap ini tentu menjadi catatan dari Kemendikbudsman.
1: Diharapkan persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat untuk kedepannya, dan kebijakan khusus atau kemudahan bagi PAUD dalam proses pengajuan bantuan revitalisasi bangunan sekolah. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
3: Petani sayuran di Pekanbaru keluhkan mahalnya harga pupuk di pasaran. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Kenaikan harga pupuk mulai dirasakan para petani sayuran di Kota Pekanbaru. Kondisi ini dinilai semakin membebani biaya produksi pertanian di tengah harga hasil panen yang cenderung stagnan bahkan mengalami penurunan. Salah seorang pedagang pupuk di Kota Pekanbaru, Zahra, mengatakan sejumlah jenis pupuk mengalami kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan tersebut terjadi pada pupuk yang banyak digunakan petani sayuran.
5: Mutiara yang 16-16-nya 830.
6: Kalau yang lain biasa-biasa yang untuk petani?
5: KCL.
6: Petani sayur.
5: KCL sekarang harganya 455. DSP 730.
4: Sementara itu, Ketua Serikat Petani Indonesia Riau, Miss Ngadi, menilai kondisi tersebut cukup menyulitkan petani karena biaya produksi terus meningkat, sedangkan harga hasil pertanian tidak mengalami kenaikan. Menurut Miss Ngadi, kenaikan harga pupuk dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari kondisi global hingga tingginya biaya bahan bakar minyak yang berdampak pada proses produksi dan distribusi pupuk.
7: Ini memang sangat menyulitkan lah bagi petani ya. Sementara tidak banyak hasil pertanian itu di pasar itu cukup terserap bagus. Hasil tani itu nggak naik gitu, justru malah stuck dan malah turun gitu. Ya sebenarnya isunya itu salah satu itu memang ya perang. Ya karena salah satu isunya perang, yang kedua BBM.
4: Para petani berharap pemerintah dapat mencari solusi untuk menstabilkan harga pupuk dan menjamin ketersediaan bahan bakar agar biaya produksi pertanian tidak semakin membebani petani di daerah. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Laju pertumbuhan yang stabil dan dominasi penduduk usia produktif menjadi catatan penting bagi pembangunan daerah di Bumi Lancang Kuning. Afifa, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
8: Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau atau BPS, laju pertumbuhan penduduk di wilayah ini diprediksi berada di angka 1,34%. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh indikator utama demografi, yakni angka kelahiran, kematian, serta migrasi neto. Ketua BPS Provinsi Riau Asep Riyadi menjelaskan bahwa struktur penduduk Riau saat ini didominasi oleh kelompok usia produktif, terutama dari kalangan milenial dan generasi X. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan lapangan kerja dan infrastruktur pendukung.
9: Sederhakan adalah penduduk awal ditambah peningkatan penduduk alami, natural crisis, dan kemudian ditambah migrasi neto. Maka jumlah penduduk

0: ke T, digambarkan secara matematis. Indikator utama demografi adalah kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, kalau kita lihat di Provinsi Riau, bisa kita lihat untuk sekalian. Yang pertama, berdasarkan perhitungan BPS Provinsi Riau melalui SP 2010, kemudian sampai Supas 2025, maka disampaikan di sini adalah laju pertumbuhan penduduk 2025 sebesar 1,34%.
1: Peningkatan jumlah penduduk ini turut dirasakan langsung oleh warga di Ibu Kota Pekanbaru. Salah satunya adalah Iwan, berharap pertumbuhan jumlah penduduk ini diimbangi dengan ketersediaan fasilitas publik dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
2: Ya, kalau penduduk makin ramai, kita bagi masyarakat kecil, harapannya ya tentu lapangan pekerjaan makin luas. Terus fasilitas umum seperti jalan atau transportasi pembaru ini makin baik. Jangan sampai penduduk nambah banyak, tapi penduduk kebutuhan pokok malah makin mahal dan susah dicari.
1: Dengan proyeksi penduduk yang didominasi usia muda, Provinsi Riau memiliki potensi besar untuk memaksimalkan bonus demografi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah di masa depan. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau catat angka pengangguran lulusan SMK masih tinggi. Kualitas tenaga kerja jadi sorotan. Raudatul Fatiha Rizani, kontributor RRI Pekanbaru.
4: Masalah ketenagakerjaan masih menjadi tantangan besar bagi Provinsi Riau, terutama terkait profil pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK masih mendominasi angka pengangguran terbuka di Bumi Lancang Kuning. Dalam diskusi rilis statistik, pihak Bapeda Riau, Hafiz menggarisbawahi pentingnya data tenaga kerja yang terlatih dan tidak terlatih sebagai bahan evaluasi pemerintah.
5: Nah, mungkin perlu juga tambahan informasi terkait yang terlatih dan tidak terlatih, Pak. Karena ini juga menjadi PR kita bersama. Kemudian masih di ketenaga kerjaan, karakteristik pengangguran terkait dengan tingkat pendidikannya, sepertinya tadi juga belum ada disampaikan.
4: Kepala Badan Pusat Statistik Riau, Asep Riyadi, mengaku bahwa saat ini indikator terlatih dan tidak terlatih belum tersedia dalam data Sakernas. Namun terkait tingkat pendidikan, ia membenarkan bahwa lulusan SMK masih menjadi penyumbang tertinggi.
0: Nah itu ya, jadi tidak ada indikator terkait tenaga kerja yang terlatih dan tidak terlatih. Kemudian untuk pendidikan, terkait dengan angka, tadi angka apa namanya? TPT ya, tingkat pengangguran terbuka, ini silahkan nanti menghubungi Bu Lia aja. Ya, antar kalau profil TPT-nya, ini ada di pendidikan apa saja yang tertinggi. Biasanya kan begitu ya, biasanya SMK biasanya. Tolong nanti menghubungi Bu Emilia saja.
4: Fenomena ini menuntut sinergi lebih kuat antara dunia pendidikan dan industri di Riau agar lulusan sekolah kejuruan dapat terserap maksimal dan memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Raudatul Fatih Harizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
3: Selain berikan asupan makan bergizi gratis, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Rimbas Kampung 1 kolaborasi bersama Masjid Al-Hidayah berikan aksi sosial keagamaan dengan mendatangkan kori nasional dan internasional untuk syiar dakwah di Masjid Al-Hidayah. Informasi disampaikan reporter Muhammad Fiza.
6: Kegiatan syiar dakwah digelar di Masjid Al-Hidayah Kelurahan Rimbas Kampung, Kecamatan Bengkalis dengan menghadirkan kori nasional dan internasional sekaligus publik figur Islami, Ustadz Muzamil Hasbalah. Kegiatan yang bekerjasama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Rimbas 1 awalnya direncanakan berlangsung pada ba'da zuhur. Namun karena satu dan lain hal, kegiatan akhirnya dimulai setelah pelaksanaan salat asar berjamaah dan diikuti antusias para jamaah. Pengurus Masjid Al-Hidayah, Sidik, mengatakan kegiatan syiar dakwah tersebut bertujuan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran sesuai dengan tema kegiatan.
7: Adapun motivasi kami untuk melaksanakan kegiatan syiar dakwah ini adalah untuk menambah atau meningkatkan motivasi kepada anak-anak dan juga mungkin orang tua agar lebih mencintai Al-Quran dengan sepenuh hati, dengan kayaknya supaya lebih menambah keimanan mereka.
6: Dalam tausiahnya, Ustadz Muzamil Hasbalah menyampaikan pentingnya memahami isi dan makna Al-Quran, yang mengibaratkan Al-Quran seperti arsitektur yang memiliki tiga fondasi utama, yakni kokoh, fungsi, dan keindahan.
8: Gerakan pemberantas utama Al-Quran banyak, gerakan penghafal Al-Quran banyak, tapi gerakan menuntut Al-Quran, memahami Al-Quran, dan menuntut Al-Quran. Padahal Al-Quran baru bisa diamalkan setelah kita pelajari, setelah kita pahami. Tidak apa-apa. Jangan lupa tentang kemuliaan Tuhan. Obat hati ada lima perkaranya. Yang pertama, apa? Baca, gunakan, tanya. Sudah diamalkan belum? Siapa di sini pernah kata-kata semua itu satu kali ya, plus dengan artinya. Boleh
6: kata-kata? Sebelum menghadiri kegiatan di Masjid Al-Hidayah, Ustadz Muzamil juga mengisi kegiatan dakwah di Politeknik Negeri Bengkalis dan Pondok Pesantren di Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis. Reporter Muhammad Fiza melaporkan.
3: Berdasarkan data di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, tercatat 3.011 anak yang dinyatakan putus sekolah. Jumlah ini tercatat sejak 10 tahun lalu, bukan data per bulan. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
9: Angka putus sekolah di Kabupaten Bengkalis hingga 2026 tercatat mencapai 3.011 orang. Meski masih tergolong tinggi, jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 3.500 orang. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan penurunan angka tersebut terjadi karena sebagian anak yang sebelumnya tercatat putus sekolah telah kembali melanjutkan pendidikan melalui program paket. Ia menjelaskan data tersebut bukan merupakan jumlah anak putus sekolah dalam satu tahun, melainkan data akumulasi selama sekitar 10 tahun terakhir. Pendataan dilakukan berdasarkan data pokok pendidikan atau DAPODI. Menurut Mutu, angka putus sekolah dapat terus ditekan apabila para siswa kembali melanjutkan pendidikan formal maupun menyelesaikannya melalui ujian paket. Ia menilai keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM sangat membantu dalam mengurangi angka anak putus sekolah di Bengkalis. Dan ia berharap masyarakat dapat membentuk lebih banyak PKBM, terutama di daerah padat penduduk, agar anak-anak putus sekolah bisa menyelesaikan pendidikan melalui program paket A, B maupun C.
10: Jadi data 3.000 ini jangan digabung ya, maksudnya, oh 2025 kemarin dia 3.500, 2026 ini 3.000. Berarti totalnya dalam 2 tahun ini ada 6.000, bukan seperti itu. Dia menghitungnya data dari, bahkan data dari 5-10 tahun sebelumnya. Ya. Mereka ambil data berdasarkan data Dapodik. Jadi dia membaca di dashboard itu, oh siswa A dengan pemilik nomor induk siswa sekian, itu sejak tahun 2000 misalnya atau 2010, dia terdata, terbaca tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA misalnya. Sampai sekarang. Nah itu yang... Nah, data dia masih ada sampai sekarang. Itulah dia masuk di angka yang 3.000 itu. Jadi 3.000 itu bukan di tahun itu.
9: Mutu Saili juga mengungkapkan faktor ekonomi keluarga masih menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah di daerah tersebut. Banyak anak memilih bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dibandingkan melanjutkan pendidikan. Selain faktor ekonomi, ada pula siswa yang berhenti sekolah karena permasalahan di lingkungan pendidikan dan akhirnya tidak melanjutkan ke sekolah kembali. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Kenaikan harga bahan pokok dan kemasan menjadi tantangan bagi pelaku usaha kuliner di Bengkalis. Meski demikian, para pelaku usaha tetap berupaya mempertahankan harga jual agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Berikut laporan Nur Fitriani.
11: Kenaikan harga bahan baku mulai dari minyak goreng, plastik, kemasan, hingga kedelai memberikan dampak bagi pelaku usaha kuliner di Bengkalis. Owner Tahu Sumedang dan Seblak, Dewi Sylvia, mengatakan harga kedelai yang menjadi bahan utama pembuatan tahu mengalami kenaikan cukup tinggi dibanding saat awal usahanya berdiri.
12: Dulu-dulu, dari pertama awal jualan itu kan kacang masih 300 gitu. Dulu sempat juga kami karena kacang naik 2 kali lipat, berarti 600-an. Karena kedelai naik, jadi kami naikkanlah. Dan itu ada kenaikan harga lagi di bahan baku, kan? Jadi kami kecilkan lagi ya, soalnya satu kotak itu bisa 10x10, jadi 10x11, terus 11x11 gitu kan. Okay. Ya, untuk sekarang kayaknya untuk menaikkan harga rasanya, ya, gitu kan, mau di dicuci karena kecil betul rasanya. Jadi ya udahlah, selagi masih bisa ditahan-tahan.
11: Dewi menyebut meski biaya produksi terus meningkat, pihaknya masih berusaha mempertahankan harga agar pelanggan tetap bisa menikmati produk kuliner dengan harga terjangkau. Sementara itu, owner WhatsApp Mbak Lia Juliati Zain mengatakan kondisi ekonomi masyarakat sangat mempengaruhi penjualan, terutama ketika daya beli menurun.
12: Jadi orang itu tidak bergaji, ya sama dengan kita tidak bergaji juga. Karena pelanggan kita kan tidak keluar gaji, dia mungkin dikurangi dia belanja di luar kan. Jadi sehingga mungkin pendapatannya bisa ya separuh lah mungkin. Kalau biasanya bisa seharinya berapa gitu, nanti dapatnya mungkin separuhnya gitu. Biasanya dia beli bisa 4-5 bungkus, mungkin cuma 2.
11: Meski dihadapkan dengan berbagai tantangan, para pelaku usaha kuliner di Bengkalis tetap optimis usaha mereka dapat bertahan dan terus menjadi sumber penghasilan bagi keluarga. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Kreativitas perempuan dalam menjalankan usaha kuliner turut memberikan kontribusi bagi perekonomian keluarga di Bengkalis. Meski dihadapkan pada kenaikan harga bahan baku dan kondisi ekonomi yang tidak menentu, para pelaku usaha tetap bertahan dan terus berinovasi. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: Usaha kuliner menjadi salah satu pilihan bagi kaum perempuan di Bengkalis untuk membantu perekonomian keluarga. Salah satunya dilakukan Dewi Sylvia, owner Seblak dan Tahu Sumedang yang memulai usahanya sejak tahun 2018 di Jalan Cokro Aminoto Bengkalis. Dewi mengatakan, ide membuat usaha tersebut berawal dari kerinduannya pada jajanan khas Jawa Barat setelah menetap di Bengkalis.
2: Jajanan Tahu Sumedang yang memang udah kental dengan di sana kan, kebetulan juga itu kemarin tuh ada wawak saya, paman saya itu memang dia penjual tahu Sumedang, jadi sekalian bapak saya juga ke tahu Sumedang, lalu kami membuka tahu Sumedang di Jalan Cokro yang awal menerima dengan ya begitulah bentuk tahu Sumedang kan, cuman yeah. Banyak orang kenal dulu tahu Sumedang itu tahu yang isti. Sebenarnya sejujurnya tahu Sumedang itu tahu yang kosongnya itu dia tadi
3: tanpa isi ya,
2: tanpa isi memang. Cita rasanya pun khas juga kalau di sana kan. Kalau yang di sini ini memang tidak sama rasanya, tapi mungkin sedikit mendekati lah gitu kan.
1: Selain menjual tahu Sumedang, Dewi juga menambahkan menu seblak dan cireng yang disesuaikan dengan selera masyarakat Bengkalis. Saat ini usaha yang dijalankannya turut membuka lapangan pekerjaan bagi belasan warga. Sementara itu, owner Warsap Mbak Lia, Julia Tizain, mengatakan usaha sarapan pagi yang dijalankannya berawal dari hobi memasak dan keinginan mencari kegiatan setelah berhenti menjadi tenaga honorer guru. Menurutnya, menjalankan usaha membutuhkan mental kuat karena penjualan tidak selalu stabil.
4: Ya, kalau perjalanan namanya orang usaha ya, pasti ada pasang surut ya kan? Ya pernah sih, di saat berjualan itu satu hari cuma dapat 40 ribu.
3: Ya. Kalau sebanyak minimal
4: itu sekali.
3: Kenapa sih faktornya?
4: Nggak tahu ya, mungkin entah akhir bulan, entah orang mungkin menyesuaikan keuangan dia. Mungkin lebih pernah mengalami dalam beberapa 4 tahun berjualan pernah menampatkan sebesar 40 ribu satu hari.
1: Kedua pelaku usaha perempuan tersebut berharap usaha kuliner dapat terus berkembang dan menjadi peluang bagi kaum perempuan untuk mandiri secara ekonomi. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Tim SAR gabungan menemukan korban tenggelam di Sungai Kuantan dalam kondisi meninggal dunia. Santi Yunas melaporkan.
5: Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang warga yang dilaporkan tenggelam di Sungai Batang Kuantan, Desa Pulau Kumpai, Teluk Pau, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan, Singingi. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu pagi. Korban diketahui bernama Ricky Ricardo, warga Desa Pulau Kumpai, Teluk Pau. Sebelumnya dilaporkan hanyut saat mandi di pinggir Sungai Kuantan pada Selasa kemarin. Tim SAR gabungan melakukan penyisiran sejauh kurang lebih 3 km ke arah hilir sungai dan menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia sekitar 1,5 km dari lokasi kejadian.
6: SAR gabungan alhamdulillah menemukan korban tepatnya pada tanggal 13 Mei tahun 2026. Untuk jarak korban ditemukan dari LKP 1,5 km dan korban alhamdulillah kita sudah diserahkan langsung ke keluarga korban. Kemudian kami izin melaporkan, terima kasih juga buat Potensi SAR telah dedikasi saat ini, telah membantu dan kerjasama dalam pencarian. Demikian yang kita laporkan.
5: Sementara itu, salah seorang warga mengapresiasi kinerja dari tim SAR yang telah melakukan pencarian terhadap korban.
7: Mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada tim dari Basarnas, kemudian BPBD Kabupaten Kuantan Singingi, dari Damkar dan kepolisian dan seluruh masyarakat yang sudah berpartisipasi sehingga kita sudah menemukan mayat yang kita cari dari kemarin.
5: Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi ditutup dan seluruh unsur SAR yang terlibat kemudian kembali ke instansi masing-masing. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Badan Narkotika Nasional atau BNN Dumai menerima 80 orang pengguna narkoba untuk menjalani asesmen. Hasil asesmen, sebagian dilanjut proses hukum dan sebagiannya akan menjalani rehabilitasi. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
8: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kota Dumai AKBP Sasli Rais mengungkapkan bahwa pelaksanaan tim asesmen terpadu TAT di wilayah hukum Polres Bengkalis dan jajaran terus berjalan sebagai langkah penanganan penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan rehabilitasi. Menurutnya hingga saat ini sebanyak 80 klien telah menjalani asesmen TAT dengan berbagai rekomendasi penanganan mulai dari rawat jalan, rawat inap hingga proses lanjutan. Ia merincikan di Polres Bengkalis terdapat 19 klien rawat jalan, 4 klien rawat inap, dan 2 klien proses lanjutan. Sementara di Polsek Mandau tercatat 14 klien rawat jalan dan 3 klien proses lanjutan. Kemudian Polsek Pinggir tercatat jumlah terbanyak dengan 10 klien rawat jalan, 15 klien rawat inap, dan 2 klien proses lanjutan. Di Polsek Rupat terdapat 2 klien rawat jalan dan 3 klien rawat inap. Untuk di wilayah Bukit Batu terdapat 3 klien rawat inap dan 1 klien proses lanjutan. Sedangkan Polsek Siak Kecil terdapat 2 klien rawat inap. AKBP Sasli Rais menegaskan bahwa seluruh biaya rehabilitasi bagi klien hasil asesmen TAT ditanggung sepenuhnya oleh negara. Namun demikian, ia juga menjelaskan bahwa biaya pengantaran klien menuju balai ataupun loka rehabilitasi menjadi tanggung jawab penyidik masing-masing. Sedangkan bagi pasien yang menjalani rehabilitasi mandiri, biaya transportasi ditanggung oleh pihak keluarga.
9: Iya, nanti kalau mereka asesmennya nanti di sana, mereka itu gratis, tidak bayar. Ditanggung negara lah, ditanggung negara.
10: Selama mereka di rehabilitasi.
9: Iya, iya, yang semakin lagi. Ya, okay, di Timur. Ya, kecuali nanti berarti hanya pengantaran saja. Kalau pengantaran nanti mungkin kita serahkan ke penyidik.
8: Lebih lanjut, ia juga menyebutkan jumlah fasilitas rehabilitasi yang menjadi rujukan diantaranya rumah sakit jiwa tanpa Pekanbaru, loka rehabilitasi BNN Batam, loka rehabilitasi BNN Deli Serdang, hingga Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor. Selain itu, AKBP Sasli Rais juga mengungkapkan data rehabilitasi mandiri masyarakat Bengkalis pada tahun 2025 tercatat 2 orang menjalani rehabilitasi mandiri. Sedangkan pada tahun 2026 hingga saat ini, baru 1 orang yang menjalani rehabilitasi mandiri tanpa melalui mekanisme TAT. Ia juga berharap pendekatan rehabilitasi dapat membantu para penyalahgunaan narkotika pulih dan kembali diterima di tengah masyarakat, sekaligus menekan angka peredaran gelap narkoba di wilayah Bengkalis dan sekitarnya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Perenang muda Riau, Arkan Alfarabi Simbolon, sukses meraih 2 medali emas dan 1 perak pada Kejuaraan Nasional Aquatic 2025 di Jakarta. Hairani Januarini melaporkan.
1: Atlet renang asal Riau, Arkan Alfarabi Simbolon berhasil mengharumkan nama daerah setelah meraih 2 medali emas dan 1 medali perak pada Kejuaraan Nasional Kejurnas Aquatic 2026 di Jakarta. Kejuaraan kelompok umur tersebut berlangsung hingga awal Juni dan diikuti atlet-atlet terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia. Arkan yang turun pada kelompok umur KU3 tampil impresif di nomor gaya dada. Ia sukses meraih 2 medali emas pada nomor 50 meter dada dan 100 meter dada. Selain itu, Arkan juga mempersembahkan 1 medali perak dari nomor 50 meter kupu-kupu. Pembina prestasi akuatik Kota Pekanbaru, Andi Saputra mengatakan, pencapaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Riau karena dari 2 atlet asal Pekanbaru yang tampil di Kejurnas, Arkan menjadi satu-satunya atlet yang berhasil meraih medali. Menurutnya, Arkan memiliki peluang besar untuk mencatatkan rekor nasional pada ajang Indonesia Open yang dijadwalkan berlangsung Desember mendatang. Saat ini, tim pelatih akan terus meningkatkan program latihan agar performa atlet tetap terjaga.
2: Kejuaraan kemarin itu kan kejuaraan tahunan nasional kelompok umur. Atlet kita dapat dua nomor di KU3. Hampir memecah rekor, cuma beberapa sekon lagi itu. Tapi targetnya besok itu memecah rekor di Desember. Dia ada namanya IO, Indonesia Open.
1: Sementara itu, orang tua Arkan, Alfian Simbolon, mengaku bangga atas pencapaian putranya di tingkat nasional. Ia menilai Arkan kini menjadi salah satu atlet terbaik Indonesia di nomor gaya dada untuk kelompok umur 3. Ia menjelaskan pada nomor 100 meter dada, Arkan mencatatkan waktu 1 menit 09,68 detik di babak final. Catatan tersebut hanya terpaut tipis dari rekor nasional kelompok umur 3 yang sudah bertahan selama 7 tahun dengan waktu 1 menit 09,40 detik.
3: Jadi kalau perwakilan Rio itu kan hanya 2 orang aja yang berangkat. Ya kan harus dapat medali kan. Begitu sama seperti kayak tahun lalu. Ini kelompok umur 2. Kan kalau jangan kelompok umur 3. Kelompok umur 2 itu kan usianya usia 14-15. Arkan kelompok umur 3 itu kan usia 12-13. Ya prestasinya emas itu

0: di level nasional kelompok umur dia, dan bahkan kelompok umur di atas dia 14-15, dia sudah dianggap udah nomor satunya di Indonesia, karena bestem dia yang dia dapatkan itu tinggal sikit lagi tuh memecahkan rekor nasional KU3.
1: Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi atlet renang muda Riau lainnya untuk terus berlatih dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Baik pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Waspada hantavirus, masyarakat dihimbau untuk tingkatkan penerapan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta kebersihan lingkungan, karena hantavirus berasal dari hewan pengerat seperti tikus.
3: Untuk bantu anak kumpul dan aktif dengan 100% sup.
2: BPMP Riau soroti tak ada PAUD di Pekanbaru terima bantuan revitalisasi dikarenakan terkendala status lahan dan syarat kerjasama. Baik pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Ya, pendengar, Anda baru saja menyimak warta berita daerah siang langsung dari Pro 1 Pekanbaru, dan kini saatnya kita bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis.
1: Lanjut adalah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI di mana saja berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini Rabu 13 Mei 2026. Kembali kita hadirkan program Prodangdu di hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Yang ingin bergabung bersama kami dalam Prodangdu di hari ini, bertemankan rekan siar Anda Syahrizan Usman ya di 0823 8836 4742. Kita langsung saja sambut penelpon perdana di Prodangdut hari ini ya, cukup dingin ya. Baik, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum Prodangdut.
1: Halo, assalamualaikum Prodangdut. Sehat, Pak?
0: Sehat, Pak Suhaimi ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Hujan, jangan main hujan Pak. Anak-anak demam ni.
0: Main hujan dengan anak-anak boleh.
1: Demam kata penyakit dari tikus itu bahaya itu.
0: Betul sekali.
1: Awak di rumah tu ada tikus ya. Ada kucing pun tikus banyak.
0: Kucing sekarang ni takut dengan tikus.
1: Betul lah. Aku lagi tikus sana boleh busuk.
0: Iyalah. Pak Soemi mau lagu apa hari ini?
1: Lagu ini apa tu? Lagu Melayu tu ada.
0: Apa ni judulnya?
1: Zapin Melayu
0: ya.
1: Siapa menyanyi tu?
0: Zapin, nanti saya searching lagunya.
1: Ya, salam ya.
0: Oke.
1: Bukan Zapin Melayu lah.
0: Salam.
1: Baar sama keluarga apa yang mau berdaziki.
0: Ya.
1: Sebelumnya terima kasih sebelumnya. Itu lanjut salam.
0: Siap.
1: Salam itu Bu Yanti, Pak Alamsyah. Keluarga panjang umur dari Ki.
0: Ya.
1: Dia wow bag sebahat. Pak Tengku di Kepri. Ayah Joko.
0: Yo.
1: Tok Umar Baharun Basri. Dia itu Moteh Mengam Mausu. Dia itu nenek Anggun.
0: Yo.
1: Ana Siak, Ana Bengkalis. Hafizah. Dah marah orang dalam orang nak dua.
0: Baik.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suhaimi di samping tembok ya. Lagu dari Lesti, Zapin Melayu. Ya, di belakangnya Pak Suhaimi, kita sambut kembali di Prodangdut. Halo Prodangdut, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Macam kurang semangat aja hari ini.
2: Sejuk lah Bang Serizan.
0: Bawa minum teh hangat ya.
2: Air teh hangat walaupun lepas makan. Kenyang lagi nak minum teh.
0: Dengan siapa saya bicara?
2: Dengan Yuli Serizan di Simpang Ayam.
0: Yuli di Simpang Ayam ya?
2: Iya.
0: Dekat kah di pelayaran di situ rumahnya?
2: Masih jauh lah.
0: Sebelum atau sesudah?
2: Sebelum lah.
0: Sebelum ya. Baik.
2: Iya.
0: Mau lagu apa hari ini?
2: MDT aja lah, Indah Pada Waktunya.
0: Indah Pada Waktunya. Silakan.
2: Salam-salamnya untuk semua yang mendengarkan aja lah. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezeki. Senantiasa dalam perlindungan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
2: Bapak Sarizan juga selamat bertugas. Oke, itu aja.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada warga Simpang Ayam, Yuli di sana. Baik, di belakang Yuli di 0823 8836 4742 ya, ingin bergabung bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Halo Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita. Apa kabar Zan?
0: Baik. Alhamdulillah.
3: Makan siang nih.
0: Kalau makan siang udah dari tadi.
3: Alhamdulillah.
0: Mas Galang gimana?
3: Alhamdulillah dalam keadaan sehat.
0: Baik.
3: Aduh, lagu lah.
4: Lagu apa hari ini?
3: Lagunya Rena aja kena dingin nih.
4: Rena, Rena, Rena.
3: Ah, benar sekali.
4: Aku cinta padamu.
3: Yang koplo ya, Ren ya.
4: Dapat flow pula ya.
3: Salamnya. Salam Ren ya.
4: Boleh.
3: Pertama buat Izan sekeluarga, selalu panjang umur murah rezekinya.
4: Baik.
3: Buat Nana juga di Bunga Raya, sekeluarga muda selalu.
4: Ya.
3: Buat Mama Ayah juga di Langgar sekeluarga. Buat Pak Tengku juga di Kepri sekeluarga dengan sayangnya, moga berbahagia sampai ke anak cucu.
4: Boleh, boleh.
3: Buat Bu Yati dengan Pak Jalam, moga berbahagia selalu sampai ke anak cucu.
4: Oke.
3: Buat Bulan juga yang berada di dalam sekeluarga merasa selalu. Buat Elia di Parit Bandung, gabunglah Elia, moga sehat selalu.
4: Baik.
3: Oke deh, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Galang, Rena, Rena, Rena. Kok saya banyak menyanyi ya? Baik. Selamat siang buat pendengar baru saja menyimak siaran kami di 90,7 MHz. Yang lagi menikmati ubi goreng, ubi rebus, ikan asin, teh, kopi. Selamat menikmati cuaca dingin hari ini. Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Pak Tommy?
5: Alhamdulillah Tony, jawab biar pun naik kayak gini apa dan?
4: Apa tuh?
5: Bisa berapa Wizan?
4: Baik, baik, baik, baik.
5: Acu-acu tadi gapo yang mengengengi yang nangis nih ha. Dia tadi tak boleh henti.
4: Biarlah.
5: Tak apa-apa lah Zan, dulu-dulu air musim panas bisa, tapi dah musim hujan buat apa kita.
4: Kita nikmati hajah.
5: Ini kalau kayak gini nih Zan, tetap minum makan kerupuk di pokok unggal nih Zan.
4: Apalagi ada ubi goreng yang gersik-gersik ya.
5: Itulah kayak kerupuk ubi itu sedap tuh.
4: Iya, ubi goreng campur kunyit digoreng tipis-tipis. Rasanya
5: mengenyang ke perut.
4: tak mau berhenti makan ya.
5: Ayo lah, tak mau berhenti lah.
4: Yalah, lagu?
5: Ada Zan, Zan. Lagu Zan.
4: Ya.
5: Minta lagu ini Pak Zan. Bakas siak mata memandang.
4: Apa tuh?
5: Bakas siak.
4: Bakas siak
5: mata memandang.
4: Bakas siak mata memandang.
5: Mata memandang.
4: Mata ya.
5: Lagi Carlos.
4: Carlos
5: Melisa
4: ya?
5: Putri.
4: Baik.
5: Lama dah tak pernah dengar macam-macam gitu.
4: Silalah nanti kita dengar bersama ya.
5: Salam Bezan.
4: Silakan.
5: Terutama buat Bezan, mudah-mudahan keluarganya sehat selalu, anak, omah, bahagia.
4: Ya.
5: Dunia sampai akhirat sampai anak cucu. Buat yang lagi monitor lah pada hari ini, buat semua-semua salam sehat selalu.
4: Baik.
5: Buat seluruh desa Perapat Tunggal, lagi Pangkal sampai ujung, mudah-mudahan sehat selalu, jauh segala bahaya.
4: Ya.
5: Buat desa Perapat, buat desa Bantan tu mudah-mudahan sehat juga, buat sehat selalu-selalu semuanya lah gitu.
4: Baik.
5: Spesial buat omah sama anak, mudah-mudahan bahagia dan sehat selalu.
4: Amin, amin, amin.
5: Itu aja Wizan, terima kasih banyak Wizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berhibur senang dengan lagu pilihan dari Pak Suhaimi, Zapin Melayu.

0: Dangdut adalah kita.
1: Iya, tiga nomor lagu baru saja kita dengar bersama. Ada Rena, ada Zapin Melayu, dan ada Dewi Persik. Ya, tak terasa sudah mengantarin kita ke pukul 14 waktu Indonesia Barat. Namun tenang aja, kita masih dalam program Pro Dangdut hingga pukul 15 nantinya. Di 0823 8836 4742, yang ingin bergabung silakan. Kita akan terima kembali. Ada siapa di sana? Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Dimana? Dari Ucu Ripa nih, Dek, di Dedap.
1: Ucu siapa?
2: Ripa.
1: Ucu Ripa di Dedap. Apa kabarnya, Ucu?
2: Alhamdulillah sehat. Adik, gimana kabarnya?
1: Baik, sehat. Baik.
2: Alhamdulillah. Gimana cuaca sana?
1: Cuaca masih dingin-dingin nih. Mendung-mendung ya.
2: Iya, di sana mendung-mendung, di sini banjir.
1: Iyalah.
2: Setengah hari dari subuh sampai sekarang barulah berhenti.
1: Baik.
2: Iya.
1: Mau lagu apa ini, Ucu Ripa?
2: Lagunya Jera aja, Dek.
1: Jera. Iya kan?
2: Ku bercinta.
1: Iya, ada artis ditanya.
2: Judulnya ingat nih, yang penyanyinya lupa.
1: Yang penting
2: Rita, ya?
1: Yang penting jera-jera aja lah.
2: Jangan jera kemana-mana, udah lah ya.
1: Salam.
2: Dia mau tujuh nih, jera-jera.
1: Baik, salamnya silakan.
2: Salamnya buat adek, mudahan sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezeki.
1: Amin, terima kasih.
2: Buat rekan-rekan yang mana mengenal diri itu, begitu juga, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki.
1: Amin.
2: Buat anak-anakku Sonia, Supia, di mudah-mudahan panjang umur juga, murah rezeki. Buatnya Sony, Saparudin yang ada di Tanjung Balai Krimo.
1: Baik.
2: Jauhkan segala musibahnya gitu.
1: Baik, amin, amin.
2: Oke lah deh, itu aja deh.
1: Baik. Itu saja ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata di Dedap sana ada Ucu Ripa. Lagu Jerah. Ya, di belakangnya ada siapa? Kembali saya terima. Halo Pro Dangdut. Assalamualaikum.
3: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Irzel.
1: Iya, Mbak Yati, apa kabar?
3: Alhamdulillah demam, Kak.
1: Oh, demam ya. Baik, moga cepat sehat kembali.
3: Amin, terima Amin. Kasih.
1: Iya. Mau lagu apa? Silakan.
3: Berlayar Cinta.
1: Berlayar Cinta dari
3: Zainul Basar.
1: Baik. Salamnya?
3: Salamnya buat Kak Irzan beserta keluarga.
1: Iya.
3: Sehat selalu. Rezekinya berkah melimpah.

0: Amin.
1: Dan semoga sampai menjalankan tugas sore nantinya.
0: Baik, amin. Baik, baik. Amin. Terima kasih.
1: Buatnya cinta. Semoga dilindungi Allah, sehat selalu, rezekinya berkah serta melimpah. Buatnya Pak Suhaimi, Pak Galang, Mbak Rumi, Tengku Ardiansah, dan semua grup emak-emak. Semoga sehat dalam lindungan Allah, bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
1: Amin. Bye. Terima kasih Kak Irzan.
0: Sama-sama Mbak Yati.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yati di belakang tembok RRI ya. Lagi demam, mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Kita terima di belakangnya Mbak Yati. Ada siapa di sana? Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan
2: semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu DRRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Ijai.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rumi.
2: Semangat, ya iya dong.
0: Ngapain aja hari ini?
2: Oh, kalau hari ini Pak Ijai nak cakap. Berselobong.
0: Oh gitu, berarti gak jauh dari tempat tidur ya.
2: Ternyata. Sudah jelas.
0: Terlalu.
2: Karena aktivitas hari ini istirahat.
0: Iyalah, nikmati aja.
2: Iyalah, mudah-mudahan dengan suara Kak Ijan hilang lah, ada semangat.
0: Baiklah kalau seperti itu.
2: Moga-moga sehat selalu, sukses selalu untuk Kak Ijan.
0: Lagu?
2: Lagu saya hari ini nak minta lagu. Tapi DJ ya Kak Ijan kalau ada.
0: Kalau ada, bolehlah kalau ada.

0: tahu tak apa, tak masalah pun.
1: Itu kasih rasa tak langsung aja Kak Ejan.
0: Okeylah. Salamnya lanjut.
1: Salam teman untuk Kak Ejan aja lah Kak Ejan. Semoga semangat selalu Kak Ejan selama bertugas sampai di akhirnya nanti.
0: Baik.
1: Makin asik selalu. Untuk Umi Yati tadi sebab sembuh Umi. Umi itu penat OTW. Mudah-mudahan diberkahkan rezeki, sehat bahagia selalu sampai ya Om.
0: Amin.
1: Datu untuknya mau ngah, mana mau ngah, sepi banget nih mau ngah. Tak gabung. Datu pun sabar ya, cepat sembuh. Ini banyak demam, ini hujan nih Gajan.
0: Iyalah, suri serahat nampaknya.
1: Suri serahat total. Lanjut lagi untuknya ya Joko dan untuk Curipa tadi, untuk Arjuna juga, salam kompak selalu.
0: Baik.
1: Datu untuknya kesemuanya aja lah Gajan. Mudah-mudahan kita diberi kebahagiaan dan kekompakan selalu dan kebahagiaannya selalu. Mudah-mudahan kita damai selalu.
0: Oke.
1: Hanya satu aja Kak Ejan, titip doa Kak Ejan. Moga sehat selalu, diberkahkan rezekinya, kebahagiaannya, dan berhati-hati aja lah dalam kesibukannya.
0: Oke.
1: Oke, makasih Kak Ejan. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arumi gak jauh dari selimut ya hari ini. Wah, dingin-dingin kini makan mie rebus juga enak ya, atau mie goreng ya. Baik, satu poin lagi sebelum kita hadirkan lagu. Ada siapa di sana? Halo Pro Dangdut, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, yuk kita berdangdut bersama Sarjan Usman, penyiar yang handsome.
0: Masa iya? Masa?
2: Kalau nggak mungkin masak sendiri, nggak mungkin masak sendiri.
0: Baik, dari Kepri menuju ke Bengkalis.
2: Iya, apa kabar saudaraku?
0: Baik, alhamdulillah ya. Kepri, hujan juga kah hari ini?
2: Oh, kita kan serumpun.
0: Serumpun ya.
2: Ya kakak beradik, adik, abang. Itu kan kalau kakak, adik, abang tuh nggak jauh ya kan?
0: Berarti sama juga ya dari subuh ya? Baiklah.
2: Ya bapaknya laki-laki, mamanya sama perempuan juga.
0: Oh gitu rupanya.
2: Pernah.
0: Lagu apa hari ini, Bang Teguh?
2: Iya biasanya lagu saya tuh nggak pernah dihadirkan, katanya yang susah, yang susah-susah, bukan susah di payus pun nggak dicari. Bisa nggak saya merequest lagu ini dari apa ini, Mansur S?
0: Ada?
2: Bukan, ini Duri Berbisa.
0: Duri Berbisa.
2: Bukan Racun Berbisa, kalau racun dengan duri beda.
0: Iya ya.
2: Ada nggak di playlist tuh? Kalau nggak ada, diganti.
0: Kalau Mansur S ada. Yang aneh-aneh aja yang nggak ada.
2: Biasanya bukan aneh itu, kadang-kadang yang itu aja di request kan pindah karir ya, makan dan ubi lala. Besoknya makan anopare gitu.
0: Iya, daripada makan kacang bawang terus.
2: Itu diganti, mereka makan kerupuk goreng garumi. Makan tiwol ya.
0: Oh gitu. Boleh lah.
2: Apa kena tiwol di Bengkalis ya, tiwol?
0: Boleh lah.
2: Ya, di Bengkalis masih ada makan tiwol lagi.
0: Kalau saya nih makanan kurang tahu. Kalau nak tahu banyak makanan itu omari ya. Itu semua
2: dihafal. Itu kalau tiwol itu singkong itu diparut.
0: Oh gitu.
2: Diparut itu dimor, dibuat kalau istilahnya kalau sagu tuh kalau orang Melayu bilang gopa. Tapi dari singkong ubi gitu loh.
0: Iyalah ya.
2: Ini curhat pula, ini kirim ya.
0: Kita jual makanan aja di sini. Enggak payah kita ke selaku.
2: Jangan, tapi kalau kita jual makanan nanti BMK yang apa yang ada yang di apa pasar-pasar itu nanti enggak mau jadi beli sama kita nanti.
0: Kayak mana mau diet kalau bahasnya makanan terus?
2: Iya. Kirim-kirim Bung Rizal ya. Kirim pada Pak Soimi ya. Salam sehat Pak Soimi.
0: Baik.
2: Tadi Aja Yati ya, terima kasih kiriman lagu, sekali-kali kirim pulsa dong.
0: Hei, jangan.
2: Terus tadi ada Galon di Pekalan Jambi. Kalau saya bukan bahagia karena cucu. Semoga bahagia dan tetap langgeng.
0: Baik.
2: Tetap lestari. Kalau karena cucu itu gimana ya? Terus buat Bung Sari dan Usman, selamat bertugas di Pro 1 Bengkalis, selamat berada di Indonesia. Buat akronya juga, salam sehat dari Tengku Arenta.
0: Oke.

0: Thank you. Yo. Tunggu lagunya Mas Surya sih, ya. Nggak ada lagi. Datang saya cari ini nanti.
1: Baik, baik, baik.
0: Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berhibur sejenak dengan lagu-lagu pilihan pendengar kita di siang hari ini. Kita akan hadirkan lagu pilihan sendiri ya, dari Cinta dari Seberang.

0: Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, kita masih bersama Radio Republik Indonesia yang Pro 1 dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, di edisi hari ini ya, Rabu 13 Mei 2026, pukul 14.22. Masih lama kebersamaan kita dalam Pro Dangdut untuk hari ini. Kita sambut langsung saja Pro Dangdut. Assalamualaikum.
2: Dangdut adalah kita.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bakri kan nih? Iya.
2: Halo.
1: Iya. Apa kabar?
2: Kabar alhamdulillah sehat.
1: Baik, baik. Apa kabar kembali Pak Bakri?
2: Hah?
1: Sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Mau lagu apa hari ini?
2: Awet muda.
1: Awet muda dari?
2: Dari Nur Halimah.
1: Awet muda. Baik. Salamnya?
2: Salamnya semua semuanya mana yang awet muda ni, semua semua salam ya.
1: Iya ya. Termasuk. Halo,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, awet muda, ditunggu lagunya, nanti kita hadirkan ya. Baik, diterima kembali 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut, assalamualaikum.
3: Dangdut adalah kita.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana?
3: Mbak Erda.
1: Mbak Erda di
3: Damun.
1: Di Damun ya, saya ini pelupa orangnya. Iya. Baik, sehat alhamdulillah. Di tempat kerja, di rumah Mbak Erda?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Di mana ini, di rumah? Tempat kerja?
3: Di rumah.
1: Oh di rumah, baik. Mau lagu apa hari ini?
3: Begadang.
1: Begadang, waduh.
3: Ayo jadi begadang.
1: Hari hujan tidur ya, tapi nggak apa-apa lah. Mana yang ada kerja, begadang belum selesai ya, mungkin juga. Begadang. Baik.
3: Selalu tentang umur muda
1: rezeki.
3: Ini berbagai tinggal.
1: Baik.
3: Sehat. Buatnya Sony. Dan Bapak Bakri.
1: Ya.
3: Mbak Nana. Tanggung Mbak Nana,
1: Mbak Nana
3: tanggung ya?
1: Mbak Nana, belum kayaknya belum.
3: Yuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Erda di Damun. Lagu dari Bang Haji, Begadang Jangan Begadang. Iya. Kembali di belakangnya Mbak Erda, kembali ada siapa di Pro Dangdut? Assalamualaikum.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ini?
4: Dengan Mak Ja di Tangantara Ujung.
1: Mak Ja, gimana jualan hari ini?
4: Hujan.
1: Hujan ya. Yalah.
4: Iya betul.
1: Mudah-mudahan rezekinya melimpah jalan hari ini.
4: Lagunya. Lagunya dari Imam S. Arifin.
1: Imam.
4: Ya, mau tidak mau.
1: Mau aja lah.
4: Itulah.
1: Ah, boleh lah. Bercanda.
4: Enggak apa-apa.
1: Iyalah.
4: Salam-salamnya ya.
1: Silakan Mbak Jah.
4: Salam untuk semua-semuanya tanpa terkecuali.
1: Iyo.
4: Yang belum gabung dengan yang sudah gabung.
1: Iyo.
4: Dengan ucapan semoga sehat selalu.
1: Lagi?
4: Spesial untuk yang lagi dengar dengan ucapan semoga tetap ceria selalu.
1: Baik.
4: Dan sehat selalu, panjangkan umur.
1: Terima kasih Mbak Jah.
4: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Jah Antara Ujung ya. Mungkin dekat pengkolan itu ya, kalau salah ya. Mungkin juga lah ya. Ya di belakang Mbak Jah Mau tidak mau, ya mau aja lah. Jangan ngantuk-ngantuk aja. Kalau jualan tuh memang ngantuk ya. Tapi tidur-tidur mata sebelah aja boleh lah ya. Buatkan kopi atau teh ya, hilang ngantuk tuh ya. Oke, Pro Dangdut, assalamualaikum. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masuklah, pintu udah buka.
5: Ya, itu kan kopi.
1: Usah cakap lagi. Tak salah tuh doh. Adakah tempat yang banjir hari ini? Biasa di daerah Damun. Lalu di Wonosari Barat banjir enggak? Enggak doh.
5: Tidak deh, kami di Sungai Alam nih, di Sungai Alam.
1: Oh, di Sungai Alam. Baik, dengan siapa nih?
5: Dengan Mak Utih nih.
1: Mak Utih, Kak Sungai. Baiklah, silakan Mbak Uti mau lagu apa nih? Kalau sempat nanti ya, kita hadirkan.
5: Nak minta lagu Malam Berali. Malam
1: Berali. Apa tuh?
5: Malam Berali.
1: Malam Berali. Lagu ocu nampaknya nih.
5: Malam malam baiklah.
1: Iyalah. Salamnya.
5: Kau hanya warna biru ini. Yang itu aja lah lagi.
1: Baik. Ada yang sampai salam?
5: Ada
1: sikit. Ada sikit. Boleh lah. Terima kasih.
5: Pak Suhaimi. Apa kabar Pak Suhaimi?
1: Alhamdulillah sehat tadi.
5: Yang itu tuh Pak Suhaimi. Itunya maunya. Mana untuk Mak Jah tadi. Anggun. Mbak Umar.
1: Yo.
5: Mbak Nananya. Mbak Nur Mahdi Jamangga.
1: Yo.
5: Mbak semuanya lah.
1: Baik.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Utih di Desa Sungai Alam. Sungai Alam, Kuala Alam ya. Jangan tak tahu pula. Sungai Alam, Sungai Alam. Kalau Kuala Alam, Kuala Alam. Beda desa, sudah sekar ya. Satu penelpon lagi sebelum kita hadirkan lagu. Halo Pro Dangdut, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
6: Dan ada yang kita.
1: Dengan siapa, di mana?
6: Nenek Anggun di Penamping.
1: Nenek Anggun Penamping. Baik. Lagu?
6: Lagu Bahtera Cinta.
1: Bahtera Cinta. Baik. Salamnya Nenek Anggun untuk siapa?
6: Untuk semua pendengar DRI tanpa terkecuali.
1: Iyo.
6: Yang paling istimewa buat Izan sekeluarga.
1: Terima kasih.
6: Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Baik.
6: Dari Mucape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhibur dengan lagu berikut ini.

0: dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia dalam program Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Ya, kita sudah simak beberapa lembar lagu. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda. Dan kita akan terima dua penelpon terakhir untuk kebersamaan kita di hari ini ya, dalam program Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kalidan.
1: Iya, dengan siapa ini? Halo.
2: Halo.
1: Iya, dengan siapa? Halo.
2: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Muiz.
1: Pak Muiz, di mana Pak Muiz?
2: Iya.
1: Baik. Apa kabar?
2: Terakhir lagu Kalidan.
1: Lagu apa ya?
2: Tali Merah dari Inul.
1: Tali Merah
2: dari Inul.
1: Inul ya. Baik.
2: Salamnya untuk semua dan untuk Karina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin jaringan yang kurang bersahabat ya. Suaranya agak putus-putus nih Pak Muiz. Enggak apa-apalah ya. Nanti sudah bisa bergabung di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa?
3: Dangdut ada kita.
1: Iya, dengan siapa? Di mana?
3: Dengan Mbak nih.
1: Mbak apa?
3: Mbak Onga. Kalau mau dapat masuk dezen,
1: apalah akhirnya dapat juga.
3: Apa ujungnya Zah?
1: Yang penting muncul.
3: Yo. Salam-salam lah Mbak Onga.
1: Silakan Mbak Onga.
3: Lagu aja Zah.
1: Lagu kayaknya tak sempat nih. Nantilah kalau sempat.
3: Salam-salam untuk Rumi. Apa kabar Rumi, sejuk-sejuk nih. Antum Mote.
1: Iyo.
3: Antum Pak Jayati dengan tersayangnya.
1: Betul.
3: Dengan Mak Yung, Mak Lung. Nenek Anggun.
1: Iyo.
3: Dengan Alias. Apa kabar semua?
1: Baik.
3: Itu ya Zan.
1: Yo, Mak Onga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Mak Onga merupakan penelpon Pro Dangdut untuk terakhir edisi hari ini. Akhirnya bisa juga masuk ya Mak Onga. Terima kasih atas atensinya sudah bergabung di Pro Dangdut hari ini. Nah, kita masih bisa bergabung di esok hari dengan jam dan waktu yang sama, pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Sherizal Usman undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan simak lagu berikut ini di request Pro Dangdut ya. Mudah-mudahan bisa terhibur. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

Pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat dan kami kembali akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak program Indonesia Cerdas langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Riau Sore.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini sudah menjelang pukul 15 lebih 3 menit ya. Dan saatnya kita di program spesial Indonesia Cerdas. Nah pendengar, di program Indonesia Cerdas kali ini edisi Rabu 13 Mei 2026 hingga jelang pukul 15 lebih 50 menit nanti, dengan kita akan membahas tema Cinta Rupiah, Paham Finansial, Yuk Kita Cerdas. Dan pendengar nanti akan bisa bergabung ya di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 24595 atau mungkin di line WA kita 0811-7673-991. Nah pendengar, kita sudah kedatangan narasumber kita yang luar biasa sekali sore hari ini. Ada Ibu Jayati MPD selaku guru SD Negeri 58 Pekanbaru. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini?
2: Alhamdulillah baik Mbak Riri.
1: Alhamdulillah, semangat ya, sehat ya.
2: Semangat.
1: Dan kita juga kedatangan Bang Ahmad Effendi, Administrator Perkasan Bank Indonesia Provinsi Riau. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Riri.
1: Iya, kabar baik?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, saya panggilnya Abang ya, biar akrab ya, kita ya. Iya, pendengar, kita akan membahas tema Cinta Rupiah, Paham Finansial. Dan senang sekali saya Riri Handayani kembali hadir menemani Anda tentunya dalam program Indonesia Cerdas, sebuah program edukatif yang menghadirkan beragam pengetahuan untuk menambah wawasan masyarakat pastinya. Nah pendengar, di era modern seperti sekarang, kemampuan mengelola keuangan menjadi keterampilan yang sangat penting. Anak-anak, remaja, hingga orang dewasa perlu memahami bagaimana menggunakan uang dengan bijak, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menumbuhkan kebiasaan menabung sejak dini. Nah hari ini kita akan membahas tema yang menarik dan relevan pastinya. Tema ini akan mengajak kita untuk semakin mencintai mata uang rupiah. Dan pendengar, kita langsung saja ngobrol-ngobrol seru nih sama Ibu Jayati dan juga sure. Bang Ahmad Effendi. Saya manggilnya Bang Ahmad atau Bang apa?
3: Fendi.
1: Bang Fendi, yeah. Oke. Kita ke Ibu Jayati dulu ya. Sure. Ini terkait tema kita sore ini, Bu. Cinta Rupiah, Paham Finansial. Sebenarnya dari sudut pendidikannya gimana ini, Bu?
2: Literasi gitu ya. Cinta Rupiah ya.
1: Iya, Cinta Rupiah.
2: Baik, sebelumnya kami alhamdulillah sudah difasilitasi oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan BGT Kariau
1: ya.
2: Waktu itu bulan April, jadi tanggal 13 sampai 15 April itu BGTK bersama Bank Indonesia mengadakan pelatihan. Model pelatihannya yaitu model penguatan edukasi,
1: ya.
2: Cinta, bangga,

0: lagi gitu.
1: Oh, menabung ya? Ya, menabung gitu ya?
0: Ya banyak, pokoknya macam-macam. Tapi kami kenalkan konsepnya dulu. Cinta, bangga, paham rupiah gitu. Misalnya di bagian cinta gitu kan. Cinta itu kan cinta ya, sayang gitu ya mbak ya.
1: Siapa gak tahu cinta ya kan?
0: Benar, gak cinta maka gak sayang, gak kenal maka gak sayang gitu.
1: Gak sayang maka gak cinta ya.
0: Makanya kita kenalkan dulu ke anak mengenal rupiah itu seperti apa. Misalnya di dalam mata uang itu kan ada gambar pahlawannya,
1: iya, betul,
0: flora faunanya. Nah itu kita kenalkan. Kemudian udah kenal, udah cinta, ya kita rawat dong rupiahnya,
1: iya,
0: gitu ya. Dengan 5C. Yang pertama, jangan dilipat, ya. Yang kedua, jangan dicoret. Yang ketiga, jangan diremas. Kemudian jangan di stapler dan jangan dibasahi. Seperti itu.
1: 5J ya.
0: Iya, 5J.
1: Nah, itu ya, ke pengetahuan ke anak-anak ya.
0: Pengetahuan ke anak-anak.
1: Sudah terlaksana ya, berarti sudah lama.
0: Sudah, alhamdulillah. Kan April ya.
1: Iya.
0: Begitu pulang dari pelatihan, kami langsung mengimbaskan ke anak-anak.
1: Iya,
0: gitu.
1: Keren ya, biar anak-anak juga tahu ya,
0: iya,
1: bahwa uang itu enggak bisa di ini bisa di kadang kan suka dilipet-lipet, iya, ya kan, itu enggak boleh.
0: Selain nilainya juga uang sendiri berharga gitu kan.
1: Betul.
0: Karena melalui perencanaan yang panjang untuk menjadi uang itu gitu.
1: Iya, prosesnya
0: fisik
1: panjang
0: uangnya,
1: iya,
0: ya.
1: Benar. Fisik
0: iya,
1: uangnya
0: iya,
1: ya. Oke, kita ke Bang Pendi nih. Sebenarnya apa arti penting mencintai rupiah bagi masyarakat Indonesia, Bang?
2: Ya, rupiah itu sebenarnya kan bukan sekedar alat transaksi saja ya,
1: betul,
2: Mbak Riri ya. Tetapi jauh di setelah itu, bahwa rupiah itu merupakan simbol kedaulatan negara. Nah, jadi ketika kita mencintai rupiah dan memperlakukan rupiah dengan baik, yang tadi ya kata Bu Jayati dengan 5J gitu ya, mengenali rupiah dengan 3D, dilihat, diraba, diterawang. Setelah kita kenal, kita rawat rupiah dengan 5J yang tadi ya,
1: betul,
2: jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diremas, jangan
1: iya,
2: di stapler, dan jangan dibasahi, dan menggunakan rupiah dengan baik gitu ya. Tentunya kaitannya dengan bijak berbelanja gitu ya. Tentu nantinya kita akan semakin cinta terhadap simbol kedaulatan negara kita, dan tentunya kita akan semakin mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
1: Mulai dari kita merawatnya dulu ya kan,
2: iya,
1: baru kita mencintainya. Benar ya. Nah Ibu, sebenarnya seberapa penting pendidikan finansial ini dikenalkan ke anak-anak dari usia dini?
0: Sangat penting ya. Apalagi anak usia dini, kalau kami SD ya, itu anak-anak memang harus sudah dikenalkan gimana menabung, apa perlunya menabung gitu kan. Apa bedanya kebutuhan dan keinginan. Terus anak-anak kan baru punya uang saku gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Tapi gimana caranya dia tidak boros. Terus kalau kami sebagai guru agama ya berbagi gitu. Itu sangat berguna, pendidikan finansial itu. Dan itu sudah kami terapkan di sekolah kami.
1: Berarti baru ini diterapkan atau sudah lama Ibu?
0: Sudah lama.
1: Sudah lama diterapkan, iya. Mengenalkan ke anak-anak ya.
0: Mengenalkan, tapi untuk yang CBPR kan baru saja
1: baru saja
0: dikenalkan tahun ini, mulai setelah April itu ya. Itu istilahnya penyempurna gitu kan. Kalau yang literasi finansial tuh ya sudah lama gitu.
1: Sudah lama ya.
0: Sudah lama.
1: Ininya anak-anak gimana?
0: Antusiasnya
1: anak-anak.
0: Anak-anak sangat antusias ya. Kalau kami itu kan guru agama itu kan ngadain hataman Al-Qur'an itu kan anak-anak itu menghafal juz 30 gitu, sesuai dengan jatahnya masing-masing. Ada yang anaba, ada yang apa gitu kan. Menghafal itu bagi anak negeri itu sangat sulit ya. Sangat sulit, beda dengan anak-anak yang memang di sekolah Islam terpadu gitu kan, karena waktu sedikit. Jadi ketika menghafal itu aja setahun gitu kan. Jadi memang perayaannya itu kan harus mewah gitu.
1: Betul.
0: Kan. Sementara untuk anak orang tua guru, orang tua anak negeri, sekolah negeri, itu untuk iuran itu pasti banyak pro dan kontra. Makanya anak-anak sendiri yang harus diajari literasi finansial. Jadi sebelum setahun, sebelum hataman, itu anak-anak memang sudah menabung. Menabung tidak boleh minta orang tua gitu kami kan.
1: Oh, gitu.
0: Dari uang
1: saku.

0: Kerjanya
1: disisihkan ya.
0: Iya, sehari memang ada pengurusnya. Mm-mm. Memang ada pengurusnya itu sehari 1000. Jadi sehari 1000 itu nanti udah cukup itu nanti dapat berapa 300.000 misalnya untuk nyewa uang baju gitu.
1: Nah,
0: kan
1: gitu. Biar tidak memberatkan orang tua ya.
0: Nah, itu contoh ya literasi finansial untuk di sekolah yang sudah diterapkan.
1: Mantap ya.
0: Iya.
1: Bu Pendi. Ya. Bentuk apa aja nih bentuk nyata perilaku mencintai rupiah nih?
2: Ya, ya. Kalau kita bicara tentang cinta, pasti kita harus mengenali dulu ya uang rupiah kita. Ya. Nah, mengenali kita harus tahu dulu tuh uang rupiah kita itu ciri-cirinya apa.
1: Iya, ya, benar.
2: Tentunya tadi dengan 3D ya, dilihat, diraba, diterawang gitu ya. Kalau dilihat itu apa-apa saja unsur yang dilihat, misalnya terdapat benang pengaman, terdapat tinta berubah warna gitu ya. Diraba itu terdapat hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba gitu ya. Ada cetak intaglio gitu ya. Ada blind code untuk kode tunanetra. Nah, di terawang gitu apa-apa saja terdapat tanda air. Apabila dilihat di terawang ke arah cahaya terdapat tanda air berupa gambar pahlawan. Ada recto verso gitu ya, gambar saling isi. Nah, itu banyak sekali salah satu bentuk kita cinta terhadap rupiah. Pertama kita kenali dulu.
1: Iya, betul.
2: Uang rupiah kita. Setelah kita kenal baru kita rawat uang rupiah kita. Merawatnya tentu tadi dengan cara 5J ya.
1: 5J.
2: Ya, selalu kita ingatkan selalu 5J terhadap uang rupiah kita. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diremes, jangan distapler, dan jangan dibasahi tentunya.
1: Iya, benar. Karena kalau kita cinta pasti kita rawat dong.
2: Pastinya.
1: Benar sekali. Pendengar boleh bergabung ya di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di pesan singkat kita sore hari ini 0811-7673-991. Boleh bertanya-tanya langsung sama Ibu Jayati atau mungkin sama Bang Fendi ya. Kalau masalah mengelola uang, sebenarnya usia berapa anak mulai bisa belajar mengelola uang, Bu?
0: Mengelola uang sebenarnya dari PAUD sudah bisa ya.
1: Sudah bisa ya.
0: Bisa. Kalau kami pengalaman sih dari SD. Anak-anak SD itu kan setelah Lebaran biasanya kan berapa tabungannya gitu kan. Terus mau beli apa itu kan pribadi itu ya.
1: Betul.
0: Maksudnya tidak terkoordinir ya. Tapi kalau yang terkoordinir ya menabung tadi itu. Dengan menabung sehari 1000 saja loh gitu kan.
1: Ya, betul.
0: Tidak terasa gitu kan. Tapi nanti manfaatnya kan besar. Bisa dapat baju yang bagus untuk khataman gitu kan. Dan dia kan bisa menerapkan ke barang impian dia yang lain.
1: Benar.
0: Gitu. Terus berbagi misalnya. Mau angkat telepon?
1: Iya boleh. Kita angkat. Sepertinya sudah ada penelpon ya. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Halo.
3: Selamat sore, Bu.
1: Iya.
3: Sehat, Bu.
1: Sehat, alhamdulillah. Dengan siapa di mana ini?
3: Pak Suhaimi, Bengkalis.
1: Pak Suhaimi di Bengkalis. Silakan,
3: ya,
1: Pak Suhaimi.
3: Ya, langganan dari Pembaru.
1: Iya, apa nih yang mau ditanyakan, Pak Suhaimi?
3: Ya, itu masalah anak nabungan, Bu. Nabung, Bu. Jadi, contohnya kalau nabung di bank, tak masalah, Bu. Nabung di sekolah. Dari sekolah mulai namanya dari kelas 3 atau kelas 1. Dikit-dikit lama 1000. Tapi dah lama mau tamat, Bu. Mau tamat itu dia ada berpisah. Jadi duit anak tu tak dapat. Tak dapat untuk orang tuanya, untuk dia. Habis umpamanya ada 1000 jumlahnya 10,000. Jadi berpisah tu. Maunya perpisahan ni dari anggaran lain. Anak tu duit untuk dia balik. Itu nyambung SMP, nyambung SMA. Itu, Bu, tolong, Bu.
1: Okay, terima.
3: Benain, Bu.
1: Siap, itu aja Pak Suhaimi.
3: Ya, makasih sebelumnya.
1: Iya, sama-sama, terima kasih kembali. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi di Bengkalis ya. Mungkin sambil menunggu Ibu menjawab ya, sebelum dijelaskan semuanya. Silakan untuk pendengar boleh bergabung kembali ya di line telepon kita 25111, boleh juga di 24595. Iya, sambil menunggu mungkin Ibu mau menjelaskan dulu nih terkait pernyataan Pak Suhaimi tadi.
0: Iya, kami tarik garis benang merahnya ya tadi. di sekolah anaknya ya, gitu. Dia menabung-menabung ternyata untuk perpisahan gitu kan. Kalau itu kan masalah domestik sekolah masing-masing. Tapi kalau konsep perpisahan itu sebenarnya wali murid yang adakan perpisahan dengan guru. Kalau di sekolah kami gitu. Wali murid yang adakan perpisahan dengan guru. Jadi memang mereka panitianya, mereka yang menyediakan konsumsi gitu. Jadi terserah mereka mau besar atau kecil gitu. Nah, kebetulan kami di SD Negeri 58 Pekanbaru seperti itu. Jadi memang panitianya dari wali murid, iuran juga mereka yang ngurus. Ya memang kami koordinasi, dikasih tahu aja iurannya berapa gitu. Dan itu pun ya perpisahan biasa, pelepasan namanya ya, bukan perpisahan di hotel. Kami memang cuma di sekolah dan itu wali murid yang bisa mengadakan seperti itu ya tidak apa-apa gitu. Jadi konsepnya kalau perpisahan atau pelepasan gitu tuh wali murid ngadain perpisahan kepada guru. Jadi mereka memang panitianya, bukan guru
1: yang menentukan duit enggak gitu konsepnya ya.
0: Enggak gitu konsepnya gitu.
1: Kalau perpisahan itu mah tergantung wali murid sama guru lagi.
0: Benar.
1: Ya.
0: Iya betul.
1: Iya mungkin Pak Suemi ingin dapat kejelasan pasti gitu ya.
0: Kalau konsep aslinya seperti itu yang sudah kami terapkan di SD Negeri 58 Pekanbaru seperti itu.
1: Oke, baik. Semoga jelas ya Pak Suhaimi ya. Baik, pendengar silakan kita buka kembali untuk penelpon ya sore hari ini. Yang mau bertanya langsung sama Bang Pendi juga boleh, sama Ibu Jayati juga boleh. Kita ke Bang Pendi lagi. Kenapa Bank Indonesia aktif mengedukasi masyarakat tentang rupiah?
2: Iya. Tentunya sehari-hari kita tidak terlepas dari menggunakan uang rupiah ya Mbak Riri ya. Nah tentu kita harus tahu uang rupiah yang kita gunakan itu tidak hanya sebagai alat transaksi saja.
1: Betul.
2: Itu juga merupakan simbol kedaulatan negara gitu ya. Nah tentunya kita harus selalu edukasi kepada masyarakat. Kita kenalkan tentang uang rupiah kita, kan uang rupiah kita ada uang kertas ya, yang tunai ya, uang kertas, uang logam, kita kasih tahu bahwa uang rupiah kita yang berlaku sekarang adalah dari yang terkecil sampai sebesar, itu dari misalnya 1 sen sekarang masih berlaku ya.
1: Oh iya, masih berlaku ya.
2: Untuk pembayaran pajak gitu ya.
1: Iya, betul.
2: 1 sen sampai dengan 100 ribu rupiah, karena memang ada beberapa di daerah di provinsi lain itu di daerah timur itu bahkan ada anak-anaknya yang tidak tahu bahwa uang rupiah kita ada pecahan selain uang pecahan 100 ribu dan 50 ribu rupiah.
1: Iya
2: betul sekali.
1: Sampai nggak tahu ya.
2: Sampai tidak tahu, makanya kita aktif edukasi kepada masyarakat terutama generasi-generasi muda ya tentang uang rupiah gitu. Nah terus lagi karena dia sebagai simbol kedaulatan negara, kita ajarkan bagaimana sih caranya kita merawat uang rupiah dengan baik. Dan kita harus menggunakan uang rupiah di dalam setiap transaksi. Nah, jadi jangan sampai lagi seperti yang kemarin kita pernah kecolongan ya.
1: Kita
2: konfrontasi dengan negara tetangga, dengan Malaysia ya, memperebutkan kedua pulau yang sangat berharga gitu. Karena kita tidak tahu tentang literasi tentang uang rupiah. Jadinya masyarakat di sana itu tidak ada yang bertransaksi menggunakan uang rupiah. Jadi mereka bertransaksi menggunakan ringgit Malaysia.
1: Ringgit Malaysia.
2: Ya. Jadi ketika kita sidang pada saat itu di Mahkamah Internasional yang Meriria, jadi mereka temukan fakta bahwa tidak ada di sana masyarakat Indonesianya yang bertransaksi menggunakan rupiah. Jadi mereka bertransaksi menggunakan mata uang asing. Ini implikasinya apa? Bahwa tidak ada simbol kedaulatan negara di kedua pulau tersebut. Akhirnya dengan salah satu pertimbangan tersebut dinyatakanlah kedua pulau tersebut lepas dari Indonesia. Nah, sebegitu pentingnya kita mengajarkan tentang literasi uang rupiah ini kepada masyarakat.
1: Iya betul, karena kita harus menggunakan terus ya rupiah ya, kita
2: betul. Baik itu digital atau tunai atau digital gitu ya.
1: Iya,
2: terserah. Yang penting pastikan saldonya adalah rupiah.
1: Iya benar ya. Kalau sebenarnya apa filosofi dari slogan cinta, bangga, dan paham rupiah nih Bang Pendi?
2: Iya, kalau dahulu itu kan kita kenalnya dengan istilah 3D ya.
1: Iya.
2: Sebelum tahun 2022, pada awal 2021, itu slogannya Bank Indonesia tentang literasi rupiah itu adalah 3D. 3D itu singkatan dari dilihat, diraba, diterawang. Nah, mungkin kita sama-sama sudah tahu ya. Nah, Jadi setelah 2021, Bank Indonesia meningkatkan lagi literasi tentang pemahaman rupiah. Itu ke dalam CBP, Cinta, Bangga, Paham Rupiah. Nah, kemana 3D tadi? 3D tadi lebur ke dalam sub cinta gitu. Mengenali gitu. Iya. Jadi pemahamannya lebih luas. Tidak hanya sekedar fisik uang, tetapi fungsi uang di dalam perekonomian gitu ya. Fungsi uang sebagai simbol kedaulatan negara. Nah, begitu. Jadi fungsinya lebih luas lagi.
1: Iya, lebih besar lagi ya sebenarnya ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi semuanya sudah disatukan dengan cinta, yang 3D tadi sudah disatukan dengan cinta.
2: Betul sekali.
1: Iya, benar ya. Ciri-ciri uang rupiah asli yang penting diketahui masyarakat itu sebenarnya yang seperti apa, Bang Pendi?
2: Iya, jadi sekarang itu sebenarnya masyarakat sangat mudah sekali ya untuk mengidentifikasi ciri-ciri keaslian uang rupiah, Mbak Ria. Tentunya tadi dengan cara 3D. Apa yang dilihat gitu ya? Pertama, warna uang itu terlihat terang dan jelas. Kalau kita lihat dari uang yang tidak asli, itu kebanyakan kami temukan dari hasil fotokopi.
1: Jadi warnanya tidak terlalu jelas ya?
2: Warnanya tidak seterang dan sejelas uang rupiah yang asli.
1: Oh, gitu. Okay. Nah,
2: itu sangat mudah sekali diidentifikasi.
1: Iya, betul-betul.
2: Hanya dengan panca indera saja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentu terdapat benang pengaman.
1: Benang
2: pengaman pada uang pecahan besar 100.000, 50.000, 20.000, itu benang pengamannya seperti dianyam ya, keluar timbul, keluar timbul. Tetapi pada uang pecahan kecil 10.000 ke bawah, itu benang pengamannya ditanam ke dalam bahan uang.
1: Benar.
2: Nah, pada uang yang baru emisi 2022 itu sudah lebih ditingkatkan lagi benang pengamannya. Jadi dia mempunyai efek gerak mikrolensis. Jadi jika kita lihat dari sudut pandang tertentu, dia seolah-olah bergerak gitu ya.
1: Iya, betul. Gambarnya kayak gerak gitu ya.
2: Seolah-olah bergerak gitu ya, mempunyai motif batik kaum dari Jogja itu ya.
1: Nah, itu yang asli. Kalau misalnya supaya kita tahu yang enggak aslinya nih gimana nih, Bang?
2: Nah. Kalau kita tidak tahu yang tidak asli, tentu kita harus melihat ciri-ciri yang asli gitu ya.
1: Iya, betul.
2: Karena Bank Indonesia hanya membuat ciri-ciri yang asli gitu.
1: Asli,
2: ya. Kita tidak mengurusi ciri-ciri yang tidak yang palsu gitu.
1: Betul.
2: Ya. Pastinya selain yang tidak asli pasti dinyatakan tidak asli gitu. Nah, itu.
1: Antisipasi ya untuk masyarakat. Antisipasi, juga ya. Karena memang kalau uang itu kadang kalau enggak detail banget kita perhatikan enggak kelihatan sebenarnya, Bang.
2: Betul sekali.
1: Iya kan? Harus betul-betul kita teliti, betul kita dilihat diraba juga.
2: Iya, nah itu. Tadi dilihat terus lagi ada tinta berubah warna.
1: Betul.
2: Jika kita lihat dari sudut pandang tertentu yang baru ini dia seolah-olah berubah warna gitu ya. Pada pecahan yang besar tentunya gitu ya. Dan juga ada sekarang itu tinta berubah warnanya jika kita lihat dari sudut pandang tertentu juga bisa mempunyai efek gerak dinamis. Jadi sudah lebih ditingkatkan lagi. Nah, itu tiga dilihat. Kalau diraba tentu kita lihat, kita raba dari gambar pahlawan, dari lambang negara Garuda Pancasila, di angka nominal, di frasa negara kesatuan Republik Indonesia, itu akan terasa kasar apabila diraba.
1: Gitu.
2: Namanya cetak timbul.
1: Cetak timbul.
2: Iya, atau intaglio. Kenapa dia terasa kasar? Karena tintanya ditaruh di atas kertas gitu ya. Sehingga
1: gitu
2: dia
1: ya?
2: Mempunyai efek tactile, kasar gitu.
1: Iya, betul.
2: Diraba. Nah, itu. Selanjutnya ada juga kalau kita lihat dari sudut kiri dan di kanan uang itu ada berupa pasang garis gitu ya. Namanya blind code atau kode tunanetra. Jadi saudara-saudara kita yang tidak melihat, tidak bisa melihat, itu bisa mengetahui nominal pecahan uang dari meraba gitu ya.
1: Dari sudut uang
2: dari,
1: ya.
2: Dari sudut itu ada pasangan garisnya. Jadi semakin besar nominal uangnya, semakin sedikit jumlah pasang garisnya. Misal pada uang 100.000 itu ada satu pasang garis.
1: Ya,
2: jadi pada uang 50.000 ada dua pasang garis, itu seterusnya sampai dengan 1.000 rupiah uang kertas itu ada 7 pasang garis.
1: Oh gitu, semakin besar dia semakin sedikit
2: semakin
1: garisnya
2: sedikit
1: ya.
2: Jumlah pasang garisnya.
1: Gitu loh membedakannya ya.
2: Begitu. Jadi garis yang ada di pinggir kiri dan kanan uang itu ada maknanya.
1: Apa itu maknanya tuh?
2: Maknanya ya itu untuk saudara-saudara
1: untuk ini ya.
2: Nah, itu di raba. Yang ketiga itu di terawang ya.
1: Iya, di terawang.
2: Kalau kita terawang uangnya ke arah cahaya, nanti akan terdapat tanda air berupa gambar pahlawan gitu ya.
1: Nah, selama ini saya taunya cuma gambar pahlawan kayaknya. Itu saking gak memperhatikan ya.
2: Itu.
1: Oh, seperti tanda air gitu ya?
2: Iya, tanda air terdapat gambar pahlawan. Dan ada lagi satu lagi sebenarnya namanya recto verso. Itu gambar saling isi.
1: Nah itu yang gimana tuh?
2: Nah itu terdapat di pojok kanan uang gitu ya, di pojok
1: semua
2: kanan.
1: Uang rupiah?
2: Semua uang kertas.
1: Semua uang kertas ya, maksudnya yeah. Semua uang kertas rupiah berarti.
2: Betul.
1: Ya?
2: Betul, ada rektoversonya. Jadi berupa gambar yang tidak beraturan, tetapi jika kita terawang ke arah cahaya, dia akan membentuk logo Bank Indonesia secara utuh.
1: Wah, ngeliat duit dulu kayaknya.
2: Harus dipraktekin.
1: Boleh dibuka. Cek okay. Dulu duit 100 nya kayak ini.
2: Sepertinya harus ada sesi khusus ini.
1: Sesi khusus menerawang duitnya ya. Ternyata harus detail itu kita memperhatikan ya pendengar. Betul. Ya. Karena jangan sampai terkecoh. Karena memang sekarang itu informasinya banyak tersebar uang palsu juga gitu kan. Antisipasi untuk masyarakat juga ya. Nah untuk pendengar silakan bergabung di line telepon kita. Kita masih buka untuk pendengar yang mau bergabung di line telepon 0761-25111. Kita ke Ibu Jayati. Ibu bagaimana nih membedakan kebutuhan dan keinginan kepada anak-anak?
0: Pada anak-anak ya?
1: Iya.
0: Untuk anak SD ya pastinya yang sederhana gitu kan. Alat tulis ini kebutuhan apa keinginan gitu kan? Mainan kebutuhan atau keinginan? Seperti itu, sederhananya seperti itu.
1: Jadi mereka harus bisa bedakan mana yang kebutuhannya, mana yang hanya keinginannya saja.
0: Iya,
1: ya?
0: Iya, seperti itu.
1: Benar. Kenapa anak perlu diajarkan disiplin dan menggunakan uang saku, Bu?
0: Ya, karena itu akan mempengaruhi dia nanti ke depannya kan. Kita mengajarkan disiplin kan memang harus dari kecil gitu kan. Kalau udah dari kecil kita mengajarkan disiplin, insya Allah nanti akan jadi karakter ke depannya. Dia juga akan disiplin memanage keuangan. Seperti itu. Ya intinya menanamkan karakter sejak dini gitu.
1: Jadi dia bisa ngelola uangnya dari sekarang ya. Maksudnya
0: dari ngatur sekarang.
1: Mana yang untuk jajan, mana yang untuk alat tulis ya Bu ya. Seperti itu rupanya.
0: Ya karena kan ada pengalaman gitu kan. Ada mungkin anak orang kaya gitu kan, teman saya itu tidak pernah diajari menabung. Ketika dia menikah gitu kan, ternyata orang ayahnya yang waktu itu apa kerja di pabrik rokok gitu kan, kaya raya gitu kan, ternyata meninggal gitu kan, meninggal. Jadi sumber keuangan rumah tangga kan udah gak ada gitu kan. Tinggal ibunya, ibunya gak kerja. Ternyata dia kesusahan mau beli apa-apa. Karena dia memang tidak pernah diajarkan untuk menabung. Bahkan dia berantem sama ibunya. Berantem sama ibunya. Misalnya ibunya mau benda A. Dia mau benda B. Itu berantem. Ketika orang tuanya masih ada. Ketika bapaknya masih ada gitu kan. Nah ketika bapaknya sudah meninggal, malah dia akur sama ibunya.
1: Oh gitu.
0: Karena yang dibuat berantem udah gak ada kan uangnya gitu kan. Nah itu mungkin contoh ya. Contoh kalau karakter itu tidak kita tanamkan sejak dini, ya mungkin imbasnya seperti itu. Apalagi nanti udah berumah tangga kan, lebih sulit lagi gitu.
1: Iya itu, harus ditanam diri. Harus ditanamkan dari sekarang ya Bu ya. Karena dampaknya panjang sekali untuk kita.
0: Sangat panjang.
1: Tantangan guru dalam mengajarkan literasi finansial ini apa Bu? Ada gak tantangannya?
0: Ada tantangan yang paling itu ya, diremas tadi itu. Diremas dan dilipat.
1: Kenapa itu?
0: Karena kan kebanyakan uang di saku.
1: Iya benar.
0: Dilipat.
1: Ya bentuknya kan? Udah gak karuan gitu ya.
0: Benar. Ya itu tantangan. Kalau literasi keuangan tidak ada masalah ya. Tapi untuk mengajarkan konsep cinta tadi itu yang tantangannya ya. Yang paling sulit memang dilipat. Dan kalau diremas mungkin bisa ya. Dilipat itu yang paling sulit. Jadi kita memang ngajarkan bikin dompet dari kertas. Ya memang yang safe ya. Yang safe, yang jadi diginikan. Kita ajarkan misalnya budaya Jepang, gimana mereka sangat menghargai uang yen dia gitu kan. Kita harus mencontoh sejak sekarang. Misalnya mengumpulkan uang infak. Sekarang gak boleh lagi dilipat gitu kan. Dikumpul ke ibu harus itu lurus gitu.
1: Jadi rapi terus uang. Silakan ya penelpon ya. Untuk pendengar kita masih buka terus untuk penelpon yang mau bertanya langsung sama Bang Pendi atau Ibu Jayati sore hari ini, silahkan ya. Dampak nih jika masyarakat kurang memahami keuangan gimana nih Bang Pendi?
2: Tentu akan berdampak ya Mbak Riri ya, jika masyarakat tidak bijak dalam mengelola keuangan. Yeah. Gitu ya. Banyak sekali dampaknya. Mm-hmm. Salah satunya bisa kesulitan memenuhi kebutuhan pokok tentunya ya.
1: Yeah.
2: Karena tidak ada prioritas keuangannya.
1: Mm-hmm, nah, benar sekali.
2: Terus lagi bisa terjebak dalam utang yang konsumtif.
1: Iya, yeah, gitu betul.
2: Bisa mudah tertipu dengan investasi yang ilegal atau pinjol, mm-hmm, gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, itu salah satu beberapa dampak jika kita tidak memahami, tidak bijak dalam mengelola keuangan tentunya.
1: Oke. Iya. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Bu. Soalnya, Bu, masalah uang nih, Bu.
1: Iya.
3: Kecilan orang bank ada situ.
1: Iya. Ya, kan? Iya, kenapa tuh, Pak?
3: Nah, uang, Pak. Uang kan sekarang zaman canggih.
1: Iya.
3: Beli pakai iPhone. Pesan. Dan kemudian diantar ke rumah. Rupanya diantar ke rumah tuh, Pak. Kan, so, umpamanya harga 100 ribu. Uang satu lah. Harga mau 500. Jadi dikembalinya uang 200. Jadi uang itu orang rumah, orang masyarakat kan umum tak tahu uang palsu tak palsu. Tak tahunya pergi ke toko, kata ini uang palsu ni, Pak. Ini apa ini bayar ni. Awak digertak, Pak. Itu macam mana tu, Pak? Supaya umum tahu, Pak, uang palsu tidaknya.
1: Oke.
3: Okay. Terima kasih sebelumnya.
1: Sama-sama, terima kasih Pak Suhaimi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana nih, Bang Fendi?
2: Ya, terima kasih Pak Suhaimi. Pertanyaannya bagus sekali ya.
1: Iya.
2: Kalau kita transaksi gitu ya, sementara kita tadi ditakut-takuti ya.
1: Benar.
2: Ini tidak asli gitu ya. Okay. Nah, tentu seperti yang saya ceritakan tadi ya Pak Suhaimi ya. Kita tentu harus mengetahui ciri-ciri keaslian uang rupiah.
1: Betul.
2: Sangat mudah sekali sebenarnya bisa diidentifikasi dengan panca indera saja.
1: Iya, nah, bisa dilihat ya.
2: Bisa dilihat, diraba, diterawang, gitu.
1: Betul.
2: Ya. Nah, jika kita sudah tahu, tentu kita sudah punya argumen ya, bahwa ini
1: sekali
2: ada keaslian dari ciri-ciri uang rupiah.
1: Nah,
2: nah, pertanyaannya lanjutannya, apa yang harus kita lakukan jika kita ragu nih, atau menemukan uang rupiah yang diragukan keasliannya.
1: Nah, yeah.
2: Jadi bisa berbagai cara ya, jika pemirsa RRI Pro 1 rumahnya tidak terlalu jauh dari Bank Indonesia, bisa langsung datang ke Bank Indonesia untuk memintakan klarifikasi.
1: Yeah.
2: Atau jika jauh dari Bank Indonesia, bisa melaporkan ke perbankan setempat.
1: Yeah.
2: Nanti perbankan setempat yang akan meneruskan untuk melakukan klarifikasi ke Bank Indonesia.
1: Jadi kok masih ragu-ragu bisa ke Bank Indonesia nanya-nanya
2: bisa,
1: lagi.
2: Okay.
1: Masih bingung mungkin asli apa enggak ya. Yeah. Karena memang kita semua jual beli dengan rupiah kan. Memang
2: betul.
1: Kadang yang kalau cash kan kita bisa cek nih, Bang.
2: Betul,
1: nah, kalau
2: betul.
1: Kayak Pak Soim bilang kalau digital tadi, kita kan enggak bisa cek nih. Kadang berhasil tulisannya tapi ternyata enggak. Nah, itu gimana tuh, Bang?
2: Nah, tentu nanti kalau digital sebenarnya lebih gampang lagi ya.
1: Oh iya.
2: Iya, karena digital kan pasti uangnya sudah ada di situ.
1: Iya,
2: di
1: betul.
2: Server ya. Nah, tentu kan nanti kita lihat kan ada notifikasinya bahwa transaksi kita itu sudah berhasil atau tidak.
1: Nah,
2: bisa dilihat dari situ salah satunya.
1: Baik, ternyata lebih gampang loh Pak Suhaimi. Asal mau pakai yang digital atau mau cash ya, ya kan. Terserah mau yang mana. Bang Pendi sama Ibu Jati, kita break dulu ya karena masuk waktu sholat asar nih. Kita break dulu sejenak, nanti kita sambung lagi pendengar. Kita masih di dialog interaktif tentunya, program Indonesia Cerdas, dan tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya, melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, "Ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia." Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah, yang berarti jika Allah menghendaki, ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, sore hari ini kita masih di program spesial Dialog Indonesia Cerdas ya. Dan kita masih bersama Ibu Jayati dan Bang Fendi. Nah, terkait cinta rupiah. Kita ke Ibu Jayati dulu. Bagaimana mengatasi anak yang boros, Bu? Apa permainan dapat digunakan untuk mengajarkan finansial untuk anak?
4: Boros ya, boros tuh berarti kita harus mengajarkan hidup sederhana, harus mengerti kebutuhan dan keinginan. Yeah. Kalau permainannya biasanya pilih apa tadi namanya? Pilih yang penting.
3: Oh, gitu. Pilih yang penting.
4: Pilih yang penting gitu. Jadi nanti ada beberapa stiker atau gambar mana kebutuhan, mana kebutuhan, mana keinginan, seperti itu. Dipilih mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, gitu kan. Kemudian diadakan jual beli, ya, simulasi jual beli.
3: Iya, betul.
4: Kalau dikasih uang monopoli, biasanya gitu ya kami.
3: Oh iya.
4: Biar tahu jelas ini 100.000, ini 20.000.
3: Oh, gitu ya, gitu. Contohnya
4: pakai,
3: ya.
4: Iya, pakai contoh uang mainan itu. Nah, di situ kan dikasih uang sekian, belanjakan. Kita mau mengadakan kegiatan A, belanjakan. Nah, nanti di situ kelihatan itu mana yang anak boros, mana yang tidak. Baru nanti direfleksi. Ini kamu kebanyakan keinginan nih yang dibeli, gitu.
3: Kelihatan langsung ya.
4: Kelihatan langsung.
3: Mana yang mau lebih boros gitu ya?
4: Iya, memang karakter anak itu. Kayak gitu ke bawah Mbak.
3: Iya, betul, benar.
4: Emang gak bisa bohong anak kecil itu kan.
3: Jujur banget ya.
4: Jujur banget. Nah, di situ dari permainan itu kita bisa lihat gitu. Setelah disuruh milih keinginan dan kebutuhan, mereka bisa mikir. Kemudian yaitu simulasi jual beli, di mana tingkat keborosannya. Baru kita refleksi kan. Seperti itu Mbak Diri.
3: Iya, baik. Nah, Bang Fendi, ancaman keuangan digital yang perlu diwaspadai apa? Tahan dulu Bang, ada penelpon kita sepertinya. Iya, selamat sore.
5: Selamat sore Kak Ririn.
3: Iya, dengan
5: Ocu Ririn.
3: Ocu Amin di Bang Kinang ya, silakan Ocu.
5: Assalamualaikum Mbak Narasumber, Ibu Narasumber.
4: Waalaikumsalam.
5: Saya mau nanya gini Bu Pak, ya soalnya sekarang ini di masyarakat kami, yang lain saya nggak tahu ya. Itu uang logam itu selalu diremehkan. Kadang-kadang ini taruh sana, taruh sini. Nah, kalau dijadikan tuh kos pembayaran pembelian goreng aja, nggak mau orang terima. Nah, ini kalau bisa uang logam ini, kalau bisa nggak diadakan lah di dekat kita ini. Banyak kan, memang kegunaannya untuk celeng-celengan aja. Banyak tuh yang saya jumpa itu di pagu, di rapingkan ada tiga biji 1.500 padahal uang. Uang itu
3: Ada mereka, harganya ya.
5: Iya, segala akan tak menghargai kadang-kadang. Di meja sana ada satu selembar, kalau kata selembar kami satu biji. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kenapa ada pecahan 2.000 yang besar, pecahan 20.000 kok kecil? Kenapa ada kayak gini? Apakah itu cetakan lama atau bagaimana? Apa memang begitu peraturan sekarang, Bu? mohon penjelasannya.
3: Oke.
5: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Bang Bendi yang jawab ya kayaknya ya. Uang logam, kenapa kayak disepelekan saja? Padahal itu ada nilainya loh.
6: Betul sekali. Mm-mm.
3: Saya aja jadi celengan banyak itu di rumah.
6: Saya juga banyak.
3: Oh iya.
6: Tapi tetap kita transaksikan.
3: Iya.
6: Ya, terima kasih Bapak. Pertanyaannya bagus sekali ya. Mm-mm. Jadi itu namanya hoarding, Pak. Hoarding itu istilahnya menelantarkan gitu ya. Mm. Tetapi kita harus ingat bahwa uang logam itu juga uang rupiah. Mm-mm. Dia juga merupakan legal tender ya, yeah. Alat pembayaran yang sah. Mm-mm. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan uang logam, karena tanpa uang logam nanti bisa terjadi inflasi ya, harga-harga Betul. Juga bisa menjadi naik. Walaupun Mm-mm. nilainya kecil, tetapi perannya juga sangat besar. Mm-mm. Nah, misalnya nanti harga barang itu 19.800 gitu ya. Mm-mm. Tetapi karena tidak ada uang logam yang 200, Mm-mm. jadi dinaikkan, dibulatkan menjadi 20.000. Nah itu gitu ya,
3: iya.
6: Kalau kita bertanya, nah cuma satu orang saja yang melakukan kan gak berdampak. Tetapi jika kita lihat secara makro gitu ya, ada yang berapa ribu orang yang melakukan itu, tentu dampaknya akan sangat besar sekali ya Mbak Riri ya.
3: Iya betul.
6: Nah itu makanya kami dari Bank Indonesia juga senantiasa menghimbau kepada masyarakat, gunakanlah uang logam itu untuk transaksi sehari-hari. Mm-hmm. Jangan hoarding atau menelantarkan. Nah selain uang itu sebagai alat transaksi, mm-hmm. yang tadi ya, bahwa uang logam itu juga uang, yeah. juga simbol kedaulatan negara.
3: Betul.
6: Juga ada gambar pahlawan di dalamnya.
3: Iya gitu ya. Benar.
6: Betul. Karena mm-hmm. kita ada pepatah yang mengatakan kita boleh ada sebagai bangsa dan negara tentunya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa gitu ya.
3: Betul.
6: Tetapi diperjuangkan oleh pahlawan kita.
3: Mm-hmm.
6: Gitu Mbak Riri.
3: Iya, jangan ada pahlawannya di dalamnya.
6: Ya, ada pahlawannya di dalamnya gitu ya. Kalau kita lihat seperti negara tetangga gitu ya, negara Jepang gitu ya. Padahal kita dengan Jepang itu sama-sama mempunyai pendekatan desain uang yang sama.
3: Betul.
6: Sama-sama terdapat uang kertas, sama-sama terdapat uang logamnya gitu ya. Tetapi kenapa diperlakukan berbeda oleh warga negaranya? Nah itu karena di Jepang di uang yen mereka itu sama-sama terdapat gambar pahlawannya, yaitu gambar
3: Betul.
6: Kaisarnya.
3: Mm-mm.
6: Tetapi mereka karena saking menghormati pahlawannya ya, kaisarnya tadi, mereka tidak pernah memperlakukan uangnya dengan buruk gitu ya. Mereka yeah. selalu menjaga uangnya. Nah, bahkan ketika mereka bertransaksi gitu ya, mereka menggunakan nampan-nampan khusus tuh untuk memberikan pengembalian gitu ya.
3: Mm-mm.
6: Nah, bahkan dengan uang kertas mereka menyimpannya dengan dompet yang panjang gitu ya.
3: Mm-mm.
6: Uang logam itu dengan dompet yang kecil.
3: Yeah.
6: Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita gitu ya?
3: Mm-mm.
6: Apakah kita sudah pandai merawat uang rupiah kita dengan baik,
3: Mm-mm.
6: dan memperlakukan uang rupiah kita itu sama gitu ya, walaupun yeah. uang logam Mm-mm. itu tetap harus ditransaksikan, tetap harus diterima.
3: Betul.
6: Gitu ya, sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di NKRI.
3: Iya benar. Kalau nggak mau dijadikan kembalian, kumpulin aja celengin.
6: Iya, bagikan untuk kita ya.
3: Iya. Nanti kirim ke sini aja kalau nggak.
4: Ke
3: NKRI. Iya benar. Aduh, Bang Pendi sama Ibu Jati, ternyata kita udah sampai di penghujung nih, sedikit lagi ya.
4: Cepet banget ya.
3: Cepet banget. Nah untuk Ibu, apa nih harapan Ibu terhadap generasi muda Indonesia? Dan juga apa pesan untuk motivasi juga ya untuk anak-anak Indonesia apa nih Bu?
4: Untuk anak-anak Indonesia, perlakukan uang rupiah itu dengan baik, baik nilainya maupun fisiknya itu. Yang kedua, bijak finansial gitu. Dari sejak kalian dini gitu, tanamkan karakter bahwa kita harus menabung. Kita harus bijak terhadap finansial.
3: Iya. Yeah.
4: Nanti di kemudian hari pasti kalian akan mengunduh tabungan kalian.
3: Oke, terima kasih Ibu. Nah, untuk Bang Pendi nih gimana nih harapan mungkin BI juga terhadap masyarakat Riau, kemudian pesan untuk generasi muda agar mencintai rupiah.
6: Iya, tentunya kami senantiasa menghimbau dan mengharap ya bahwa semua masyarakat senantiasa CBP ya.
3: Ya.
6: Cinta, bangga, paham rupiah gitu.
3: Masih.
6: Ya. Yang cinta tadi dengan cara 3D, dilihat diraba di terawang, 5J, memperlakukan uang rupiah dengan baik, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremes, dan jangan dibasahi. Dan kita harus senantiasa bangga terhadap uang rupiah kita, karena uang rupiah kita merupakan simbol kedaulatan negara, ya. Dan uang rupiah kita merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di NKRI, dan sebagai pemersatu bangsa. Nah, kita yang ketiga, kita harus paham terhadap rupiah, ya. Bijaklah dalam berbelanja, bedakan antara kebutuhan dan keinginan, gitu ya.
3: Harus seimbang juga, ya. Oke, baik pendengar, kita sudah sampai di penghujung program Indonesia Cerdas hari ini. Terima kasih kepada Ibu Jayati MPD dari SD Negeri 58 Pekanbaru, dan terima kasih juga buat Bapak Ahmad Effendi dari Bank Indonesia Provinsi Riau atas ilmu dan inspirasi yang sudah dibagikan. Iya, boleh, silakan.
4: Oke, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada komunitas Akademi Gasing Riau yang mengadakan acara hari ini.
3: Nah, luar biasa.
4: Yang merupakan coaching ke-157 Gerakan Sinergi Guru Riau.
3: Woy, mantap sekali. Iya, pendengar, semoga perbincangan ini bisa jadi bermanfaat untuk pendengar semua pastinya, ya. Oke, saya Riri Handayani pamit undur diri beserta seluruh tim yang bertugas, ya. Sampai jumpa lagi, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat kita bergabung dengan RRI Batam ya, untuk lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu, hari ini Rabu 13 Mei 2026.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu.
1: Yang kita kecewakan, ini jangan terulang kembali. Ini sebuah prosedur buruk.
2: Jadi di Selat Nenek ini baru ada SMP dan SD. SMP negeri ini pun juga 2021 sebelumnya swasta.
0: Warta Berita Korwil 15 Benang Prabu selengkapnya Rabu 13 Mei 2025 bersama saya Tasya Safira. Mengawali Warta Berita Korwil 15 Benang Prabu hari ini, kami sampaikan berita utama. Sebanyak 3.011 anak di Bengkalis putus sekolah. Warga Selat Nenek minta sekolah menengah atas sederajat. Berita Korwil 15 Benang Prabu kami awali dari RRI Pekanbaru. Tim SAR gabungan menemukan korban tenggelam di Sungai Kuantan dalam kondisi meninggal dunia. Laporan Santi Yunas.
3: Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang warga yang dilaporkan tenggelam di Sungai Batang Kuantan, Desa Pulau Kumpai, Teluk Pau, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan, Singingi. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu pagi. Korban diketahui bernama Ricky Ricardo, warga Desa Pulau Kumpai, Teluk Pau. Sebelumnya dilaporkan hanyut saat mandi di pinggir Sungai Kuantan pada Selasa kemarin. Tim SAR gabungan melakukan penyisiran sejauh kurang lebih 3 km ke arah hilir sungai dan menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia sekitar 1,5 km dari lokasi kejadian.
4: SAR gabungan alhamdulillah menemukan korban tepatnya pada tanggal 13 Mei tahun 2026. Untuk jarak korban ditemukan dari LKP 1,5 km dan korban alhamdulillah kita sudah diserahkan langsung ke keluarga korban. Kemudian kami izin melaporkan, terima kasih juga buat Potensi SAR telah dedikasi saat ini telah membantu dan kerjasama dalam pencarian. Demikian yang kita laporkan.
3: Sementara itu, salah seorang warga mengapresiasi kinerja dari tim SAR yang telah melakukan pencarian terhadap korban.
5: Mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada tim dari Basarnas, kemudian BPBD Kabupaten Kuantan Singingi, dari Damkar dan kepolisian dan seluruh masyarakat yang sudah berpartisipasi sehingga kita sudah menemukan mayat yang kita cari dari kemarin.
3: Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi ditutup dan seluruh unsur SAR yang terlibat kemudian kembali ke instansi masing-masing. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Dari RRI Bengkalis dikabarkan, berdasarkan data di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, tercatat 3.011 anak yang dinyatakan putus sekolah. Jumlah ini tercatat sejak 10 tahun lalu, bukan data per bulan. Laporan Muhammad Iqbal.
6: Angka putus sekolah di Kabupaten Bengkalis hingga 2026 tercatat mencapai 3.011 orang. Meski masih tergolong tinggi, jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 3.500 orang. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan penurunan angka tersebut terjadi karena sebagian anak yang sebelumnya tercatat putus sekolah telah kembali melanjutkan pendidikan melalui program paket. Ia menjelaskan data tersebut bukan merupakan jumlah anak putus sekolah dalam satu tahun, melainkan data akumulasi selama sekitar 10 tahun terakhir. Pendataan dilakukan berdasarkan data pokok pendidikan atau DAPODI. Menurut Mutu, angka putus sekolah dapat terus ditekan apabila para siswa kembali melanjutkan pendidikan formal maupun menyelesaikannya melalui ujian paket. Ia menilai keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM sangat membantu dalam mengurangi angka anak putus sekolah di Bengkalis. Dan ia berharap masyarakat dapat membentuk lebih banyak memperbanyak PKBM, terutama di daerah padat penduduk, agar anak-anak putus sekolah bisa menyelesaikan pendidikan melalui program paket A, B, maupun C.
7: Jadi data 3.000 ini jangan digabung ya, maksudnya, oh 2025 kemarin dia 3.500, 2026 ini 3.000. Berarti totalnya dalam 2 tahun ini ada 6.000, bukan seperti itu. Dia menghitungnya data dari, bahkan data dari 5-10 tahun sebelumnya. Ya. Mereka ambil data berdasarkan data Dapodik. Jadi dia membaca di dashboard itu, oh siswa A dengan pemilik nomor induk siswa sekian, itu sejak tahun 2000 misalnya atau 2010, dia terdata, terbaca tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA misalnya. Sampai sekarang. Nah itu yang, nah, data dia masih ada sampai sekarang. Itulah dia masuk di angka yang 3.000 itu. Jadi 3.000 itu bukan di tahun itu.
6: Mutu Saili juga mengungkapkan faktor ekonomi keluarga masih menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah di daerah tersebut. Banyak anak memilih bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dibandingkan melanjutkan pendidikan. Selain faktor ekonomi, ada pula siswa yang berhenti sekolah karena permasalahan di lingkungan pendidikan dan akhirnya tidak melanjutkan ke sekolah kembali. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sementara itu dari RRI Padang, melemahnya nilai tukar rupiah hingga menembus Rp17.500 per dolar Amerika Serikat dinilai memberikan dampak besar terhadap industri yang masih

0: dampak pelemahan rupiah ini. Salah satunya dengan memberikan berbagai stimulus kepada industri dalam negeri agar bertahan di tengah tingginya biaya impor bahan baku.
1: Otomatis kalau dia orientasinya ekspor, misalnya agaman dia akan menerima rupiah yang lebih besar kan. Tapi bagi industri yang bergantung dengan bahan baku impor, ini pasti terdampak. Ya semuanya kan, misalnya tepung terigu itu gandumnya kan dari luar, belinya dalam dolar kan, masih membutuhkan sumber dayanya yang impor, cuma pasti akan terdampak. Kalau sekarang itu tentu harus ada stimulan-stimulan dari pemerintah yang diberikan kepada industri dalam negeri kan.
0: Lebih lanjut, Abrol mengatakan, selain itu pemerintah juga didorong untuk memperkuat dan memberdayakan industri yang berorientasi ekspor. Langkah tersebut dinilai dapat membantu meningkatkan devisa negara sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan nilai tukar. Abrol menyarankan agar pengembangan bisnis lebih diarahkan pada sektor yang berorientasi ekspor. Sementara usaha yang sangat bergantung pada bahan baku impor dinilai perlu lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi. Ellen Sylviasari melaporkan.
2: Sementara itu dari RRI Bukit Tinggi, Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP yang berdiri di Kota Bukit Tinggi diharapkan tidak ada yang mati suri. Laporan Juni Marbeta.
3: Kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara ini resmi terbuka.
4: 36 orang peserta berasal dari 12 kelurahan di Kota Bukit Tinggi pada 12 Mei 2026 ikuti fasilitasi pelaporan koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP angkatan pertama diadakan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi dibuka Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi diwakili Kabid Koperasi dan Usaha Mikro Fauzan Sarjana Teknik didampingi Pelaksana Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi Sriwidya Erlangga SHI dengan hadirkan narasumber Triana Yovieni SSS MSI selaku PLT Kabid Perizinan dan Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan fasilitasi pelaporan dilakukan ini dalam upaya memperkuat akuntabilitas internal serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan koperasi. Pendampingan yang diberikan mencakup penyusunan laporan harian neraca keuangan hingga laporan berkala melalui mekanisme manual maupun komputerisasi. Selain itu, para pengurus koperasi juga mendapatkan pelatihan intensif terkait peningkatan kapasitas pengurus dan pendampingan teknis pelaporan koperasi dan juga materi yang diberikan menekankan pada tujuan laporan keuangan, regulasi koperasi serta pentingnya laporan dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan RAT. Kedepan, adapun bentuk fasilitasi yang diberikan meliputi penyusunan laporan keuangan, pendampingan sistem pelaporan, penguatan kapasitas pengurus hingga pendampingan teknis dalam tata kelola administrasi koperasi. Juga Fauzan menyampaikan pentingnya keseriusan peserta dalam mengikuti fasilitasi pelaporan tersebut karena berkaitan langsung dengan kemajuan dan tata kelola KKMP kedepannya lebih baik karena fasilitasi pelaporan ini menyangkut kemajuan KKMP merupakan program nasional tercantum dalam Astacita digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut dijelaskan bahwa koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP berdiri di Bukit Tinggi nantinya jangan ada sampai terjadi mati suri dan keberadaan koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP nantinya akan disonding CO-kan dengan SPPG dalam mendukung MBG di daerah ini.
5: Ya, terima kasih Pak John. Kami dari Dinas Koperasi, bagaimana kedepannya KKMP ini di Kota Bukit Tinggi yang merupakan program nasional dari Bapak Presiden Prabowo lebih pesat kemajuannya. Sampai sekarang kita butuh juga penambahan ilmu untuk peningkatan SDM bagi anggota KKMP Kota Bukit Tinggi. Kita takutnya kedepannya program nasional yang notabene merupakan anggaran pemerintah daerah yang dimasukkan ke pemerintah pusat ini tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Mati suri. Sebagaimana yang kita ketahui Pak John, KKMP di Kota Bukit Tinggi kita belum mempunyai gerai yang jelas karena kita masih memanfaatkan seperti kelurahan, ada bangunan lainnya masih kita manfaatkan. Tapi kedepannya kita akan berusaha lebih intensif lagi ya. Bagaimana kedepannya KKMP di Kota Bukit Tinggi ini mempunyai gerai. Tidak kita membuat salah satu percontohan lah KKMP di Kota Bukit Tinggi kedepannya sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo. Ini KKMP ini akan disondingkan di GO-an kerjasama lah antara SPPG dengan Koperasi Merah Putih.
4: Pengelolaan KKMP harus dilakukan berdasarkan aturan kelembagaan dan regulasi yang berlaku

0: Selain itu, para pengurus koperasi juga mendapatkan pelatihan intensif terkait peningkatan kapasitas pengurus dan pendampingan teknis pelaporan koperasi. Juga kegiatan serupa dilakukan pagi ini untuk fasilitasi pelaporan KKMP angkatan kedua yang diikuti 12 kelurahan dengan jumlah peserta sebanyak 36 orang. Di daerah RW Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Selanjutnya, laporan dari RRI Tanjung Pinang. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mencatat kekurangan tenaga pendidik mencapai 1.500 orang untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. Laporan Rizvan Badrian.
3: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mencatat kekurangan tenaga pendidik mencapai 1.500 orang untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. Lonjakan jumlah lulusan sekolah menengah pertama yang mencapai 33 ribu siswa tahun ini memicu urgensi penambahan guru di berbagai satuan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau, Andi Agung, mengatakan, pemerintah Provinsi Kepri fokus melakukan pemetaan mendalam guna memastikan setiap sekolah yang kosong segera terisi tenaga pengajar. Langkah ini diambil karena populasi siswa di wilayah kabupaten kota, terutama di Kota Batam, terus mengalami pertumbuhan signifikan setiap tahun.
4: Jumlah kekurangan guru per mapel sudah ada semua datanya kita. Guru yang paling banyak kita butuhkan itu adalah guru vokasi, guru SMK.
3: Andi Agung menjelaskan, legalitas untuk memperkerjakan kembali guru non-ASN kini telah memiliki payung hukum yang kuat. Melalui surat edaran Mendikdasmen nomor 7 menjadi dasar utama bagi daerah untuk mengoptimalkan kembali tenaga pendidik yang ada.
4: Bagi yang sudah tersertifikasi PTK non-ASN itu akan dibayar oleh pusat. PTK non-ASN kita ada ini. Makanya yang kemarin itu yang sudah sertifikasi ya sudah kita ambil lagi. Memang pada intinya PTK non-ASN kemarin kita belum ada yang kita berhenti. Belum ada kita berhentikan. Tunggu kebijakan dari pusat. Kebijakan pusat sudah turun nih kan gitu loh.
3: Khusus bagi guru non-ASN yang telah memiliki sertifikasi pendidik, beban gaji mereka nantinya akan dialihkan kepada pemerintah pusat. Kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban APBD Kepri dalam memenuhi hak-hak finansial tenaga pendidik. Seluruh data hasil pemetaan kebutuhan guru ini akan segera diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah BKD Kepri untuk ditindaklanjuti. Proses redistribusi guru akan dilakukan dalam waktu dekat guna mengoptimalkan peran tenaga pendidik di sekolah-sekolah yang kekurangan. Reporter Rizvan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke RRI Batam. Warga Pulau Selat Nenek meminta pemerintah Provinsi Kepri untuk membangun sekolah SMA atau SMK sederajat guna memangkas biaya transportasi. Laporan Sarah Melina.
5: Koordinator Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kepri, Rizky Firmanda, meminta Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan asing. Permintaan itu menyusul adanya dugaan kontrak kerja yang dibuat menggunakan bahasa Inggris tanpa terjemahan bahasa Indonesia. Praktik tersebut berpotensi merugikan pekerja lokal sebab banyak pekerja tidak memahami secara detail isi kontrak yang ditandatangani. Rizky menegaskan, penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak kerja memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 31 Ayat 1 dan 2 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019, Pasal 26 juga menguatkan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sehingga perusahaan tidak bisa mengabaikan aturan tersebut.
6: Yang kita kecewakan ini jangan terulang kembali. Ini sebuah presiden buruk kalau ini terulang terus, karena tempat kita ini juga semakin dikikis tentang nasionalisme kita, dan orang memperjuangkan dan mendirikan serta menyampaikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional, malah diupayakan menjadi bahasa internasional kan. Terus hak ini juga, ini kami ini ada permainan di elit tengah, bukan di elit atas.
5: Rizky melanjutkan, kontrak kerja adalah dokumen penting yang menentukan hak dan kewajiban pekerja. Jika menggunakan bahasa asing, tentu pekerja lokal rentan dirugikan. Banyak istilah teknis ataupun klausul yang bisa saja tidak dipahami oleh pekerja, sehingga kontrak harus disertai padanan bahasa Indonesia agar lebih adil. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak bukan sekedar formalitas, namun bentuk penghormatan terhadap kedaulatan bahasa negara. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak kerja harus ditegakkan sebagai aturan mutlak. Rizky berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Ia meyakini jika pengawasan dilakukan dengan konsisten, maka hak pekerja lebih terlindungi, dan menegaskan bahwa urusan resmi di wilayah hukum Indonesia harus tunduk pada bahasa nasional, bukan bahasa asing. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Dari RRI Ranai dikabarkan, BPBD Natuna bekali warga latihan penanganan karhutla. Peserta antusias membentuk kelompok masyarakat peduli api di kecamatan rawan kebakaran lahan. Berikut laporannya Yusfianti.
7: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui BPBD Natuna telah memberikan pelatihan dasar penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan menghadirkan peserta dari perwakilan kecamatan. Para peserta mendapatkan materi teori, praktek penggunaan peralatan hingga simulasi pemadaman kebakaran secara langsung di lapangan. Salah seorang peserta, Imam Nawawi dari Kecamatan Bunguran Batubi, mengaku awalnya merasa terkejut karena penanganan karhutla bukan bidang utama pekerjaannya di kantor kecamatan. Namun dirinya bersyukur mendapat pembekalan tersebut karena dapat menambah kesiapan menghadapi bencana kebakaran di wilayahnya. Imam Nawawi mengatakan setelah mengikuti pelatihan, dirinya bersama pihak kecamatan akan melakukan sosialisasi kepada rekan kerja dan masyarakat, dan selanjutnya akan dibentuk kelompok masyarakat peduli api sebagai upaya pencegahan dini kebakaran hutan dan lahan.
8: Karena dengan pembekalan ini mungkin ke depan ketika ada menghadapi bencana kebakaran khususnya, kami sudah cukup siap karena sudah dibekali materi-materi dari pembimbing. Mungkin kami akan pertama-tama kami akan sosialisasi kepada rekan-rekan sekantor dulu, Bu. Kemudian kami akan, karena ada arahan dari Pak Kalaksa dan pembimbing, kami akan membentuk masyarakat peduli api, dan mungkin di situ akan dibentuk siapa-siapa ketua, siapa anggota. Mungkin kami sedikit akan memberikan wawasan kami yang menurut kami, yang kami ingat, akan kami langsung berikan kepada masyarakat itu.
7: Instruktur dari Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera II, Edwin Putra, menjelaskan peserta dari Kecamatan Rawan Kebakaran di Natuna menunjukkan antusiasme tinggi selama mengikuti pelatihan. Menurutnya, kemampuan dan keterampilan peserta meningkat signifikan, terutama saat pelaksanaan simulasi.
9: Inti dan momen pentingnya itulah ketika kebakaran itu masih kecil. Jadi early warning, kemudian respon awal ya, initial attack kalau di kami bahasanya, pemadaman awal itu penting. Jadi ketika ada kejadian kebakaran, jangan tunggu bantuan dari kabupaten misalnya, teman-teman camat atau desa yang di tingkat apa, respon langsung awal. Tentunya harus dibekali juga dengan kemampuan teknis di bidang kebakaran. Ketika kita bisa mengendalikan dari kecil, insya Allah kebakaran itu bisa kita kendalikan. Tapi kalau sudah terlalu luas, kita harus segera berkoordinasi, berjenjang dari camat ke kabupaten.
7: Edwin Putra menegaskan penanganan karhutla harus mengedepankan konsep pengendalian kebakaran yang meliputi pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran. Ia juga mengingatkan pentingnya respon cepat sejak api masih kecil agar kebakaran tidak meluas dan berbahaya. Membahayakan masyarakat maupun petugas di lapangan. Demikian Yusfianti melaporkan.
2: Laporan selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Perenang muda Riau, Arkan Alfarabi Simbolon, sukses meraih 2 medali emas dan 1 perak pada Kejuaraan Nasional Akuatik 2025 di Jakarta. Laporan Hairani Januarini.
10: Atlet renang asal Riau, Arkan Alfarabi Simbolon berhasil mengharumkan nama daerah setelah meraih 2 medali emas dan 1 medali perak pada kejuaraan nasional Kejurnas Akuatik 2026 di Jakarta. Kejuaraan kelompok umur tersebut berlangsung hingga awal Juni dan diikuti atlet-atlet terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia. Arkan yang turun pada kelompok umur KU3 tampil impresif di nomor gaya dada. Ia sukses meraih 2 medali emas pada nomor 50 meter dada dan 100 meter dada. Selain itu, Arkan juga mempersembahkan 1 medali perak dari nomor 50 meter kupu-kupu. Pembina prestasi akuatik Kota Pekanbaru, Andi Saputra, mengatakan pencapaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Riau karena dari 2 atlet asal Pekanbaru yang tampil di Kejurnas, Arkan menjadi satu-satunya atlet yang berhasil meraih medali. Menurutnya, Arkan memiliki peluang besar untuk mencatatkan rekor nasional pada ajang Indonesia Open yang dijadwalkan berlangsung Desember mendatang. Saat ini, tim pelatih akan terus meningkatkan program latihan agar performa atlet tetap terjaga.
11: Kejuaraan kemarin itu kan kejuaraan tahunan nasional kelompok umur. Atlet kita dapat dua nomor di KU3. Hampir memecah rekor, cuma berapa sekon lagi tuh. Tapi targetnya besok tuh memecah rekor di Desember. Dia ada namanya IO, Indonesia Open. Atlet Riau, mewakili Provinsi Riau, tapi atlet Pekanbaru gitu.
10: Sementara itu, orang tua Arkan, Alfian Simbolon, mengaku bangga atas pencapaian putranya di tingkat nasional. Ia menilai Arkan kini menjadi salah satu atlet terbaik Indonesia di nomor gaya dada untuk kelompok umur 3. Ia menjelaskan pada nomor 100 meter dada, Arkan mencatatkan waktu 1 menit 09,68 detik di babak final. Catatan tersebut hanya terpaut tipis dari rekor nasional kelompok umur 3 yang sudah bertahan selama 7 tahun dengan waktu 1 menit 09,40 detik.
12: Jadi kalau perwakilan Riau itu kan hanya 2 orang aja yang berangkat, yang akan mendapat medali kan, begitu sama seperti kayak tahun lalu. Jadi dia kelompok umur 2, kan kalau Arkan kan kelompok umur 3. Kelompok umur 2 itu kan usianya usia 14-15. Arkan kelompok umur 3 itu kan usia 12-13. Ya prestasinya emas itu 50 dada sama 100 dada, sama peraknya dia itu dapat di 50 kupu-kupu. Untuk dada, kalau Arkan kan udah boleh dibilang untuk di level nasional kelompok umur dia dan bahkan kelompok umur di atas dia 14-15, ya sudah dianggap udah nomor satunya di Indonesia karena best time dia yang dia dapatkan itu tinggal sedikit lagi tuh memecahkan rekor nasional KU3.
10: Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi atlet renang muda Riau lainnya untuk terus berlatih dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Selanjutnya dari RRI Bengkalis, kreativitas perempuan dalam menjalankan usaha kuliner turut memberikan kontribusi bagi perekonomian keluarga di Bengkalis. Meskipun dihadapkan pada kenaikan harga bahan baku dan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Laporan Nur Fitriani.
13: Usaha kuliner menjadi salah satu pilihan bagi kaum perempuan di Bengkalis untuk membantu perekonomian keluarga. Salah satunya dilakukan Dewi Sylvia, owner Seblak dan Tahu Sumedang yang memulai usahanya sejak tahun 2018 di Jalan Cokro Aminoto Bengkalis. Dewi mengatakan, ide membuat usaha tersebut berawal dari kerinduannya pada jajanan khas Jawa Barat setelah menetap di Bengkalis.
14: Jajanan Tahu Sumedang yang memang udah kental dengan di sana kan, kebetulan juga itu kemarin tuh ada wawak saya, paman saya itu memang dia menjual tahu Sumedang. Jadi sekalian bapak saya juga ke tahu Sumedang, lalu kami membuka tahu Sumedang di Jalan Cokro yang awal sangat menerima dengan ya begitulah bentuk tahu Sumedang kan, cuman banyak orang kenal dulu tahu Sumedang itu tahu yang isti. Sebenarnya sejujurnya tahu Sumedang itu tahu yang kosongnya itu dia tadi
15: tanpa isi ya,
14: tanpa isi memang. Terus cita rasanya pun khas juga kalau di sana kan. Kalau yang di sini nih memang tidak sama rasanya atau mungkin sedikit mendekati lah gitu kan.
13: Selain menjual tahu Sumedang, Dewi juga menambahkan menu seblak dan cireng yang disesuaikan dengan selera masyarakat Bengkalis. Saat ini usaha yang dijalankannya turut membuka lapangan pekerjaan bagi belasan warga. Sementara itu, owner WhatsApp Mbak Lia, Juliati Zain, mengatakan usaha sarapan pagi yang dijalankannya berawal dari hobi memasak dan keinginan mencari kegiatan setelah berhenti menjadi tenaga honorer guru. Menurutnya, menjalankan usaha membutuhkan mental kuat karena penjualan tidak selalu stabil.
14: Ya, kalau perjalanan namanya orang usaha ya, pasti ada pasang surut, ya kan? Ya pernah sih, di saat berjualan itu satu hari cuma dapat 40 ribu. Ya nggak tahu ya, mungkin entah akhir bulan, entah orang mungkin menyesuaikan keuangan dia. Mungkin lebih pernah mengalami dalam beberapa 4 tahun berjualan pernah menampakkan sekitar 40 ribu satu hari.
13: Kedua pelaku usaha perempuan tersebut berharap usaha kuliner dapat terus berkembang dan menjadi peluang bagi kaum perempuan untuk mandiri secara ekonomi. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Dari RRI Padang dikabarkan, Koperasi Merah Putih merupakan program dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan memanfaatkan potensi unggulan desa. Laporan Armen Ramli.
15: Harapan tersebut disampaikan Penata Layanan Operasional Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Karlina dalam dialognya di Pro 1 RRI Padang pagi tadi. Karlina menjelaskan, untuk Kota Padang sendiri, Koperasi Merah Putih telah berdiri di 104 kelurahan di Kota Padang. Dari 104 kelurahan tersebut, 8 kelurahan saat ini sedang dalam proses pembangunan gerai Koperasi Merah Putih. Menurutnya, koperasi ini merupakan instruksi dari Presiden dan mendukung program pemerintah pusat untuk memberdayakan dan mengembangkan Koperasi Merah Putih yang ada di Kota Padang.
16: Kita di sini dengan adanya instruksi Presiden, kita juga mendukung program pemerintah pusat untuk memberdayakan dan mengembangkan Koperasi Merah Putih yang ada di Kota Padang. Kita selaku Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang selalu mendampingi dan melakukan support system juga kepada pengurus dalam segi pelayanan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jadi selagi ada koperasi, maka kita selaku Dinas Koperasi akan selalu melakukan pembinaan secara berkelanjutan.
15: Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Andalas Padang, Delvia Tanjung, menyampaikan Koperasi Merah Putih merupakan instrumen strategis nasional untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui koperasi tersebut, masyarakat desa didorong berpartisipasi aktif sebagai anggota sekaligus pelaku usaha. Model ini memungkinkan pemenuhan kebutuhan warga desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan dengan menempatkan sumber daya manusia lokal sebagai subjek utama pembangunan.
17: Koperasi Merah Putih ini top down ya sifatnya, dari atas ke bawah, bahwa ada instruksi dari Presiden untuk mendirikan koperasi, kemudian pemerintah daerah mengakomodir dan menginisiasi pendirian Koperasi Merah Putih di berbagai kelurahan dan desa. Idealnya sebuah koperasi itu kan bottom up dari bawah, masyarakat bersama-sama kemudian berkeinginan membuat sebuah koperasi atau berkumpul dan sebuah lembaga yang disebut dengan koperasi dan bekerja untuk sebesar-besarnya memberikan manfaat kepada anggota.
15: Delvia Tanjung menambahkan, Koperasi Merah Putih ini merupakan program dari pemerintah pusat. Diharapkan pemerintah daerah juga harus ikut berperan dalam peningkatan dan pengembangan Koperasi Merah Putih ini yang ada di setiap nagari, desa atau kelurahan. Armin Ramli melaporkan.
2: Dari RRI Bukit Tinggi dikabarkan, BTS Telkomsel diresmikan di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, guna memperkuat jaringan komunikasi dan mendukung pemulihan ekonomi serta pendidikan. Laporan Irsyad.
18: Bismillahirrahmanirrahim. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Andre Rosiade meresmikan pembangunan BTS Telkomsel di Nagari Malala Selatan dan Nagari Malala Utara, Kabupaten Agam. Acara peresmian itu dihadiri oleh Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal, pihak manajemen Telkomsel, pejabat serta sejumlah tokoh masyarakat setempat. Andri Rosiade mengatakan pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan akses telekomunikasi dan memperkuat konektivitas bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Melala. Upaya itu juga difokuskan pada daerah-daerah yang sebelumnya mengalami keterbatasan sinyal atau jaringan komunikasi yang tidak stabil.
19: Nah, juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Telkomsel yang sudah mendukung percepatan penggunaan jangkauan di Sumatera Barat. Alhamdulillah kita terus bantu Kabupaten Agam sehingga jangkauan ini terus berkurang di Sumatera Barat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, kita resmikan BTS di Malala Utara ini, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim.
18: Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal menyampaikan apresiasi atas dukungan itu, terutama bagi bentuk bantuan pasca bencana bagi warga Agam. Dirinya mengungkapkan bahwa bantuan komunikasi ini sangat berarti bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana seperti Malala Selatan dan Malala Utara.
20: Kami tentu atas nama Pemda berharap kedepannya masih banyak lagi bantuan yang kami butuhkan bagi Kabupaten Agam, terkhusus kepada wakil-wakil kami di DPR RI. Kami berharap Kabupaten Agam ini seperti Pak ketahui, kemarin tertimpa bencana alam, tentu banyak hal-hal yang harus dibantu oleh pemerintah pusat. Anggaran Kabupaten Agam, Pak Andri tahu sendiri, kabupaten yang namanya APBD itu terbatas, provinsi lagi. Dari mana kami minta bantuan? Tentu dari pusat. Bagaimana kami cara minta bantuan? Tentu melalui wakil-wakil kami yang ada di DPR RI.
18: Pemerintah Kabupaten Agam juga menyampaikan harapannya agar program pembangunan BTS itu dapat dilanjutkan kembali di wilayah Malala Barat. Irsyad melaporkan.
2: Sementara itu dari RRI Tanjung Pinang dikabarkan, pemerintah Kabupaten Bintan menegaskan komitmennya meningkatkan perbaikan infrastruktur dasar yang disampaikan melalui reses DPRD. Laporan Reni Ilda Valantra.
21: Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen memaksimalkan perbaikan infrastruktur dasar khususnya jalan berlubang dan penerangan jalan umum atau PJU sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui agenda reses DPRD. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bintan Robi Kurniawan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan dalam agenda pembukaan masa sidang 5 penyampaian laporan reses DPRD serta penyampaian rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Bintan tahun 2026 hingga 2046 di ruang sidang paripurna DPRD Bintan. Robi mengatakan berbagai aspirasi yang dihimpun DPRD melalui reses menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama terkait kebutuhan peningkatan infrastruktur yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, hasil reses menunjukkan masyarakat berharap adanya peningkatan alokasi anggaran untuk perbaikan jalan berlubang, lampu jalan, serta pemeliharaan infrastruktur di sejumlah wilayah.
22: Nah, progres yang bisa kita ambil di situ adalah bagaimana keinginan kita terus memaksimalkan untuk perbaikan infrastruktur, ya, seperti lampu jalan. Nah, ini kalau kita tangkap mungkin adanya keinginan dan harapan masyarakat untuk anggaran kita porsikan lebih besar, ya, untuk seperti jalan berlubang dan perbaikan lampu jalan.
21: Robi Kurniawan juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Bintan berharap langkah ini dapat menjadi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur yang ada di Kabupaten Bintan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Masih banyak perusahaan asing di Batam yang membuat surat perjanjian kontrak kerja berbahasa Inggris yang cederai kedaulatan negara. Laporan Sarah Melina.
23: Masyarakat Selat Nenek Kecamatan Bulang mendesak pemerintah segera membangun SMA negeri di wilayah mereka. Hingga kini fasilitas pendidikan formal hanya tersedia pada tingkat sekolah menengah pertama atau SMP saja. Masyarakat setempat Usman mengatakan hampir 75% lulusan SMP dari daerah itu tidak bisa melanjutkan ke tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Kendala utama adalah biaya transportasi, jarak tempuh, serta keterbatasan sarana penunjang sekolah menengah di sekitar mereka. Saat ini SMA Negeri di Kecamatan Bulang baru ada satu sekolah, sementara kecamatan lain memiliki lebih banyak. Kecamatan Galang contohnya sudah memiliki 3 SMA, sedangkan Belakang Padang 4 SMA. Artinya Bulang tertinggal jauh dalam penyediaan pendidikan menengah atas.
24: Jadi di Selat Nenek ini baru ada SMP dan SD. SMP Negeri ini pun juga 2021 sebelumnya swasta, merger dia. Jadi SMA Negeri di Kecamatan Bulang baru ada satu, hinterland yang lain sudah Galang 3, Belakang Padang 4, kita baru ada satu. Dan sekolah penyangga, jadi tahun demi tahun lulusan kami hampir 75% tidak bisa melanjutkan ke tingkat SMA.
23: Usman melanjutkan, padahal jumlah lulusan SMP di Selat Nenek cukup besar dan berpotensi terus meningkat. Keberadaan SMA Negeri 11 Pulau Buluh merupakan satu-satunya sekolah di Kecamatan Bulang. Butuh waktu 1 hingga 1,5 jam untuk sampai ke Pulau Bulang jika cuaca bersahabat. Warga yang memiliki anak SMA harus memutar otak untuk mencarikan tambahan biaya transportasi ke pulau seberang. Warga berharap pemerintah provinsi dapat menambah sekolah SMA bagi warga yang tinggal di sekitar Selat Nenek. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Berita terakhir dari RRI Ranai. Warga Serasan harap pemerintah bangun pagar pelindung wisata Batu Air Sekain. Laporan Marjani.
0: Masyarakat Kecamatan Serasan berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kelestarian objek wisata Batu Air Sekain dengan membangun pagar pengaman di sekitar lokasi batu. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah kerusakan akibat longsor maupun kerusakan air. Salah seorang warga Serasan, Nurul Aini, kepada RRI belum lama ini mengatakan keberadaan Batu Air Sekain merupakan salah satu destinasi wisata alam yang perlu dijaga kelestariannya agar tetap dapat dinikmati masyarakat maupun wisatawan. Menurutnya, selain akses jalan menuju lokasi wisata yang perlu diperhatikan, pembangunan pagar pelindung di sekitar batu juga sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kerusakan alam.
3: Ini walaupun musim kemarau yang panjang, air ini gak pernah habis. Dan lubang itu hanya bisa muat untuk satu kain. Dari zaman dahulu itu udah terkenal dengan namanya air satu kain gitu. Hanya satu kain. Langsung membuat pagar dan membuat pelang nama di tepi pinggir jalan menuju akses ke Batu Air Sekain tersebut.
0: Sementara itu, Lurah Serasan Muhammad Rasidi menyampaikan pihak kelurahan mendukung harapan masyarakat terkait pembangunan pagar pengaman di kawasan wisata tersebut. Ia menjelaskan pemerintah kelurahan sejauh ini hanya dapat mengusulkan pembangunan kepada pemerintah kecamatan maupun kabupaten karena keterbatasan anggaran di tingkat kelurahan.
4: Ini kita usulkan juga untuk ke tingkat kecamatan untuk dilakukan pemagaran itu. Di kelurahan tidak punya anggaran tersendiri seperti desa.
0: Warga berharap perhatian pemerintah terhadap kawasan wisata Batu Air Sekain dapat meningkatkan keamanan lokasi sekaligus menjaga kelestarian objek wisata alam yang menjadi salah satu daya tarik di Serasan. Dari Ranai Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani melaporkan.

0: Mobil Nusantara 15 Pedang Prabu. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Ya, pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Kita nantinya tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat akan hadirkan Warta Berita Daerah Sore, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Bengkalis. Saat ini sudah memasuki menit 51 dari pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan selamat istirahat untuk Anda yang sudah selesai melaksanakan aktivitas hari ini, dan mudah-mudahan bisa beristirahat bersama keluarga tercinta

Radio Republik Indonesia Bengkalis dengan Warta Berita Daerah Sore. Pokok-pokok berita utama. Judi online pengaruhi penilaian penerima bansos di Bengkalis. Rehabilitasi pecandu narkoba ditanggung negara. Saudara, inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya edisi Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Syarizan Usman.

0: Kita awali dengan berita pertama. Judi online masuk dalam indikator penilaian distance dan dapat mempengaruhi status penerimaan bantuan sosial di Bengkalis. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: Judi online kini dapat mempengaruhi hasil penilaian dalam data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN di Kabupaten Bengkalis. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Eji Marlina, menjelaskan bahwa sistem DTSN sudah terintegrasi dengan data kependudukan nasional berbasis NIK sehingga seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dapat terbaca dalam sistem.
2: Kalau dulu kita hanya data sosialnya, data ekonomi pun ini sangat luas sekali, sampai kepada kepemilikan aset dan bahkan sampai kepada aktivitas judi online dan lain-lainnya. Karena kami sudah banyak sekali menerima data, ya, salah satu masyarakat di salah satu kecamatan datang seorang ibu tua, kemudian sudah lansia, mengadukan kenapa PKH kami putus, Bu. Sementara saya sebelumnya penerima. Setelah kami cek di data SIGNG, terlihat di situ ada KTP ibu itu digunakan untuk judi online. Transaksi judi online yang angkanya sangat fantastis, bukan hanya ratusan tapi jutaan rupiah gitu. Nah, ini kan suatu hal yang kontradiktif di masyarakat. Nah, ini juga harus sama-sama masyarakat pahami bahwa datanya benar, mutakhir, sehingga tepat nanti di saat disinkronkan di dalam data DTSN ini.
1: Eji Marlina menambahkan bahwa DTSN menggunakan 39 variabel penilaian dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat, termasuk data kependudukan dan pola transaksi. Dalam salah satu kasus, ditemukan adanya transaksi judi online yang menggunakan identitas keluarga, sehingga berdampak pada penghentian bantuan setelah verifikasi data. Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan data pribadi, serta segera melaporkan ke Puskesos jika terdapat ketidaksesuaian data bantuan sosial. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya. Pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan hasil tim asesmen terpadu TAT tidak dipungut biaya karena seluruh biaya rehabilitasi ditanggung oleh negara. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Dumai AKBP Sasli Rais menegaskan bahwa proses asesmen bagi pengguna narkotika yang diamankan aparat kepolisian dapat langsung direkomendasi oleh penyidik kepada BNN Dumai untuk segera ditindaklanjuti. Menurut Sasli Rais, asesmen dilakukan sebelum terbitnya proses lanjutan hukum terhadap pelaku pengguna narkotika yang memenuhi syarat untuk direhabilitasi. Ia juga menjelaskan pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan hasil tim asesmen terpadu TAT tidak dipungut biaya karena seluruh biaya rehabilitasi ditanggung negara. Namun demikian, biaya pengantaran pasien menuju balai atau loka rehabilitasi menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. AKBP Sasli Rais menyebutkan, terdapat sejumlah lokasi rehabilitasi yang selama ini direkomendasikan untuk pasien rawat inap, yakni Rumah Sakit Jiwa RSJ Tampan Pekanbaru, Loka Rehabilitasi BNN Batam, Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang, serta Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor.
4: Sesuainya nanti di sana, mereka itu gratis, tidak bayar, ditanggung negara lah, ditanggung negara
5: selama mereka di rehabilitasi.
4: Iya, yang selama lagi
3: ya. Untuk rehabilitasi rawat inap biasanya pihaknya merekomendasi ke 4 fasilitas tersebut. Namun jika hasil asesmen hanya merekomendasi rawat jalan, maka pasien wajib menjalani asesmen sebanyak 6 hingga 9 kali termasuk pemeriksaan urin secara berkala. Sasli Rais juga menegaskan tidak semua pengguna narkotika dapat direhabilitasi. Jika asesmen menunjukkan pelaku terlibat jaringan peredaran narkoba berstatus reservis atau barang bukti melebihi 1 gram, maka perkara tetap dilanjutkan ke proses penyidikan hukum.
4: Ya, tim asesmen itu ternyata perkaranya harus lanjut karena dengan melihat bahwa dia jaringan. Pertama, dia adalah termasuk bandar atau jaringan. Kemudian dia reservis atau barang buktinya mungkin lebih dari lebih dari 1 gram.
3: Tim asesmen terpadu ini terdiri dari unsur BNN, Polri, Kejaksaan, tenaga medis, dan psikolog khusus pelaku di bawah umur 17 tahun. Asesmen turut melibatkan Balai Pemasyarakatan atau BAPAS. Sejak Januari hingga Mei 2026, tercatat ada 4 kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak di bawah umur dan sedang proses. Sementara itu, lama rehabilitasi disesuaikan dengan tingkat kecanduan masing-masing pasien. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Sore, produksi Radio Republik Indonesia, Bengkalis. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tahun 2026 ini, Politeknik Negeri Bengkalis akan menjadi tuan rumah kontes kapal Indonesia ke-12, bertepatan dengan milad ke-25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi di Provinsi Riau. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Biza.
6: Politeknik Negeri Bengkalis dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia atau KKI ke-12 tahun 2026. Kegiatan yang merupakan program rutin Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi itu direncanakan berlangsung pada September mendatang. Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Johnny Caster, mengatakan keinginan menjadi tuan rumah KKI telah diajukan sejak 3 tahun lalu. Menurutnya, penunjukan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus momentum penting bagi kampus dalam menunjukkan kapasitas penyelenggaraan kompetensi mahasiswa tingkat nasional.
7: Ditunjuk, sebenarnya kita sudah mencoba mengusulkan 3 tahun belakang untuk menjadikan program sebagai tuan rumah, dan memang kebetulan pada saat Kontes Kapal Indonesia ke-11 di Malang tahun 2025 kita lebih maksimal lagi mengusulkan

0: nasional melalui dunia pendidikan dan teknologi. Reporter RRI Bengkalis Muat Fiza melaporkan.
1: Pendengar, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bengkalis, Isa Slamet, sampaikan tujuan pemerintah daerah menjadikan Bengkalis sebagai pusat pendidikan mulai terwujud dan akan berdampak ekonomi dengan ditunjuknya Tuan Rumah KKI 2026 di Politeknik Negeri Bengkalis. Kembali informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
0: Keberadaan 3 perguruan tinggi di Pulau Bengkalis dinilai menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Bengkalis sebagai pusat pendidikan di wilayah pesisir Riau. 3 perguruan tinggi tersebut yakni Politeknik Negeri Bengkalis, Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Datuk Laksmana, dan ISNJ. Anggota Komisi 4 DPRD Bengkalis, Isa Slamet, mengatakan pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia atau KKI tahun 2026 di Bengkalis menjadi bukti bahwa daerah tersebut mulai diperhitungkan di tingkat nasional dan dalam dunia pendidikan serta teknologi. Menurut Isa, kegiatan skala nasional tersebut diperkirakan akan diikuti sekitar seribuan peserta dan ofisial dari berbagai daerah di Indonesia. Kondisi itu diyakini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Pulau Bengkalis.
2: 10.000 mahasiswa yang ada di pulau ini akhirnya yang tumbuh berkembangnya itu adalah faktor ekonominya. Ya. Jadi pendidikan menggerakkan ekonomi daerah. Dan dengan adanya kontes kapal Indonesia yang ada di yang akan dilakukan atau politeknik sebagai tuan rumah itu, artinya bayangkan saja saya diinformasikan pesertanya ada 700 orang.
3: 700 orang.
2: Dan ini begitu banyak nih.
4: Ya, lebih kurang
2: 700 orang. Belum lagi pembimbing, dosen-dosen sebagai itu. Dengan jumlah 1.000 peserta yang hadir di pulau ini, saya yakin dalam masa 4 atau 5 hari proses kontes itu akan memberi sumbangan besar terhadap ekonomi daerah. Ya. Kita akan nampak nanti hotel akan dipenuhi, kemudian
3: kuliner
2: akan juga berkembang dengan bagus. Akhirnya impian daerah untuk menjadikan pulau ini sebagai pusat pengembangan pendidikan itu akan nampak lebih jelas.
0: Ia menambahkan saat ini keberadaan 3 perguruan tinggi di Pulau Bengkalis telah menampung sekitar 10.000 mahasiswa. Menurutnya jumlah tersebut menjadi potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, serta kemajuan daerah di masa mendatang. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.

0: Pendengar, Dinas Sosial Bengkalis menanggapi keluhan masyarakat terkait masih adanya penerimaan bantuan sosial yang dinilai tidak sesuai kondisi ekonomi. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis menegaskan bahwa penentuan penerima bantuan sosial saat ini mengacu pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN yang diperbarui secara berkala. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Haji Hambali mengatakan data tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai pemutakhiran di lapangan. Menurutnya, masyarakat yang merasa data atau kondisinya belum sesuai dapat menyampaikan pengaduan melalui desa, kelurahan, maupun puskesmas untuk diverifikasi kembali.
2: Ada persepsi bahwa bantuan sosial atau bansos hanya diberikan kepada sekelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan aparat desa. Misalkan ada persepsi demikian, bantuan sosial membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya guna jaga transparansi dan kualitas data melalui jalur partisipatif. Kita memiliki jalur partisipatif, ya. Masyarakat dapat mengusulkan maupun menyanggah data. Mereka bisa menyanggah data melalui aplikasi Cek Bansos pendamping PKH, ada call centernya 021171 atau WhatsApp 0887717171. Nah, seluruh usulan tersebut akan diverifikasi oleh BPS untuk diperbarui datanya setiap 3 bulan. Data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN ini bersifat dinamis, jadi bisa berubah-ubah, ya Bu, ya, bisa berubah-ubah dan dapat berubah setiap saat.
1: Haji Hambali menambahkan, pemutakhiran data sangat penting agar penyaluran bantuan sosial benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang berhak menerima. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk aktif memperbarui data dan melaporkan apabila terdapat ketidaksesuaian di lapangan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Program Polda Riau Jambatan Merah Putih Presisi direncanakan 26 unit. 2 unit telah dibangun di Kecamatan Bantan yang dibangun oleh jajaran Polsek dan masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
3: Kepolisian

0: Kepolisian Daerah Polda Riau tahun 2026 merencanakan pembangunan sebanyak 26 unit jembatan merah putih presisi di desa-desa terpencil di Provinsi Riau. Program yang mengusung tema menyebatani peradaban menggapai harapan melalui jembatan merah putih presisi tersebut bertujuan membuka akses masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau. Untuk wilayah Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, terdapat dua lokasi yang dinilai layak mendapatkan program tersebut, yakni Desa Parit Lapis dan Desa Sukamaju. Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar melalui Kapolsek Bantan itu Muhammad Iskandar mengatakan pembangunan jembatan di Parit Lapis saat ini hampir rampung, sementara pembangunan di Desa Sukamaju masih dalam tahap awal. Ia juga menjelaskan sebelumnya pihaknya bersama Camat Bantan dan masyarakat telah melaksanakan doa bersama sebagai tanda dimulainya pembangunan jembatan di Desa Sukamaju. Menurutnya proses pembangunan di wilayah Parit Lapis memiliki tantangan tersendiri karena berada di aliran sungai yang dipengaruhi pasang surutnya air.
1: Keduanya itu di Desa Sukamaju. Nah, untuk di Parit Lapis, mudah-mudahan pengerjaannya itu sampai saat ini sudah 99% sudah clear. Sementara kalau untuk di Desa Sukamaju masih tahap awal. Pada hari Senin kemarin kita sudah melakukan kegiatan doa bersama Camat Bantan yang diwakili di Sekjam Bantan, Pak Yogi. Masih ini tahap awal, mudah-mudahan pengerjaannya nanti berjalan dengan aman, karena nama pun sungai, ketika air pasang nanti otomatis debit air akan bertambah.
0: Jembatan di Desa Parit Lapis memiliki panjang sekitar 6 meter dan turut dilengkapi pengecoran jalan di sekitar lokasi. Sedangkan jembatan di Desa Sukamaju memiliki panjang lebih kurang 17 meter. Kapolsek menambahkan pembangunan dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan personel Polsek Bantan, pemerintah desa, dan masyarakat sekitar. Ia menyebutkan material jembatan menggunakan konstruksi beton untuk menggantikan jembatan kayu lama yang kondisinya sudah lapuk dan tidak lagi aman digunakan masyarakat. Kapolsek Iskandar juga menegaskan program pembangunan jembatan merah putih presisi bertujuan membuka akses vital masyarakat terutama untuk mendukung pendidikan, perekonomian, dan keselamatan warga. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Saudara, laporan Muhammad Iqbal tadi mengakhiri Warta Berita Sore Produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis. Mewakili kerabat kerja dan tim yang bertugas, saya Syarif Darussman undur diri dan selamat sore, sampai jumpa.

0: ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pali, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan

0: Aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
1: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
0: Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: juga.
1: Iya sayang.
0: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk Ma.
1: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Iya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.

0: tinggi.
1: Oh, kok isap rokok lagi?
0: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
0: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
0: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan

Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan sholat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni sholat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Saudara-saudariku, pernah tahukah Anda bahwa Nabi Zakaria alaihi salam pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu lama belum mendapati keturunan? Pernah tahukah Anda bahwa istri Nabi Zakaria alaihi salam bahkan divonis secara medis dan tinjauan klinis bahwa beliau tidak akan mungkin mendapati keturunan? Selain sudah menopause pada saat itu, pun demikian secara medis beliau divonis mandul. Pernah tahukah Anda bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian menggugurkan perkiraan-perkiraan medis dan tinjauan klinis yang dimaksudkan dengan menganugerahi Nabi Zakaria alaihi salam seorang anak yang kelak diberi nama bahkan oleh Allah langsung dengan Yahya, dan menjadikan istri beliau yang menurut klinis tadi tidak mungkin mendapati keturunan namun diberikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mengandung? Pernah tahukah Anda bahwa kisah Nabi Zakaria ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran bagi setiap insan beriman sampai di masa depan yang mengalami peristiwa serupa agar melakukan satu amalan yang dikerjakan oleh Nabi Zakaria alaihi salam? Edisi saat ini, pernah tahukah Anda pertanda akan menggali rahasia di balik kedalaman amalan Nabi Zakaria untuk mendapatkan keturunan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala? Saudara-saudariku, Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya untuk bisa memberikan anugerah terindah kepada Nabi Zakaria tadi dengan kalimat yang sangat luar biasa sebagai pelajaran untuk kita semua. Quran surah ke-19 ayat yang kedua. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Kata Allah di surah ini, surah Maryam, di pembuka ini aku akan sampaikan, aku akan ingatkan. Ingat, zikir itu adalah segala hal yang mampu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan Allah memberi pesan, dengan informasi yang aku sampaikan ini harus membuat kalian lebih dekat denganku, kata Allah. Harus membuat kalian lebih yakin denganku. Harus membuat kalian lebih sadar bahwa segala hal tidak mungkin terjadi kecuali dengan kuasaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus menjadikan kita ingat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Rahmati rabbik. Kata Allah, rahmat Rabbmu. Rabb adalah nama Allah yang terkait dengan sifat rububiyahnya, yang merawat seluruh alam semesta termasuk kita di dalamnya, yang menyembuhkan saat sakit, memberikan rizki, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa. Dan kata Rabb ini dimintakan kepada kita untuk diingat oleh Allah, disandingkan dengan kalimat rahmat, bahwa dengan rahmat inilah Allah akan memberikan anugerah yang nyaris tanpa batas dalam kehidupan kita. Rahmat. Ya, dan kaidah rahmat ini ketika disampaikan kepada kita, perhatikan tafsir Quran bil Quran. Quran surah ke-19 ayat kedua ditafsirkan kemudian dengan Quran surah ke-39 ayat 53 tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dalam kaidah dosa saja, jika seseorang berbuat dosa yang sangat melimpah, israf itu dosa yang melimpah, ya, yang melewati batas. Bahkan kalau makan, Anda datang ke pernikahan, ada prasmanan, orang sekali, Anda 10 kali, itu israf. Ada orang berbuat dosa israf, ya, kalau belum bohong, gak enak. Orang cuman bohong, dia pun mencuri, dia merampok, dia membegal, dia mabuk.
satu saat dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah sampaikan? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah dengan rahmatnya tadi akan mengampuni seluruh dosa-dosa jika orang itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah rahmat di ayat tadi seakan ingin memberikan gambaran kepada Allah adalah berupa anugerah Allah yang begitu luas sifatnya, bahkan sampai ke titik pengampunan dosa tanpa batas jika hamba mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kasus Nabi Zakaria alaihi salam, seakan Allah memberikan gambaran kepada kita. Jika Anda mengalami situasi apapun, termasuk merasakan lambatnya keturunan, kenapa belum ada tanda-tanda positif, kenapa sudah bertahun-tahun belum mendapati keturunan, hei, sadar, bukan Anda saja. Dulu pun bahkan ada seorang nabi yang rajin ibadah, rajin doa, tapi mendapati ujian yang serupa. Jika beliau saja tidak putus asa dengan rahmat Allah, kenapa Anda mesti mengeluh? Maka kaidah pertama dalam Al-Quran, jika ingin dikabulkan, jika ingin harapan itu terjadi, maka yang pertama kaidahnya, jangan pernah merasa putus asa dengan rahmat Allah. Jangan pernah mengeluh kepada Allah. Jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Quran surah kedua ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Hey, diwajibkan atasmu berperang, dan perang yang paling kuat adalah perang melawan perasaan Anda, perang melawan nafsu. Hey, jangan berprasangka yang buruk, jauhkan sifat-sifat jelek dalam jiwa kita. Asa antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi Anda tidak menyukai sesuatu, di balik yang tidak Anda sukai ada satu hikmah kebaikan besar yang disiapkan oleh Allah untuk Anda. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi Anda mengharap-harap, menginginkan yang terbaik menurut Anda, di balik itu ada keburukan yang tidak Anda ketahui akan menimpa Anda. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha mengetahui masa depan, sedangkan daya pandang, daya tangkap Anda hanya untuk saat ini saja. Belum selesai, saudara-saudariku. Lalu Allah kemudian menyambungkan kalimatnya, abadahu Zakaria. Bisa saja Allah langsung berfirman Zakaria, tapi ketika disambungkan dengan kalimat abdun, abdun itu adalah gelar tertinggi yang diberikan oleh Allah pada setiap insan beriman, makhluknya yang bernama manusia yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puncak ibadah. Puncak ibadah. Perhatikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diundang oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, yang disebutkan bukan gelar kenabiannya, ya ayuhan nabi. Yang disebutkan bukan gelar prestisius kerasulannya, ya ayuhar rasul, tapi yang disebutkan kalimat abdunnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haula. Quran surah ke-17 ayat yang pertama. Abdun menunjuk pada sifat ubudiyah. Abdun menunjuk pada sifat penghambaan. Karena itu jika Anda ingin mendapatkan rahmat Allah tadi yang tanpa batas, maka tingkatkan ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW yang sudah jelas saja surganya masih menunaikan sholat malam, masih memperbanyak ibadah-ibadah yang dipandang hukum sebagai sunnah? Lalu bagaimana dengan ibadah Nabi Zakaria alaihi salam yang dengan itu beliau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang merubah seluruh perkiraan-perkiraan medis tadi? Perhatikan kalimat Al-Qur'annya. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. Idh nada rabbahu nida'an khafiyya. Kata Allah, perhatikan, idh, ingat-ingat, dalami, pahami, ketika beliau tidak pernah putus asa bermohon kepada Allah dengan cara yang sangat lembut, cara yang sangat khusyuk. Maka amalan pertama yang disarankan oleh Al-Quran, langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala kuasa. Kata Allah, jika Anda menginginkan rahmatku yang tanpa batas tadi, maka pertama, jangan pernah putus asa. Kedua, tingkatkan sifat penghambaan. Ketiga, awali dengan doa yang khusyuk kepada Allah. Bukan doa biasa. Berdoa dengan lembut, berdoa dengan penuh keyakinan. Seperti apa ya Allah? Perhatikan kalimat Nabi Zakaria alaihi salam yang diabadikan di dalam Al-Quran.
Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Allahu akbar. Khusyuk, lembut, halus, dalam. Ya Allah, Rabb yang berjanji merawat saya, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, yang berjanji memberikan segala kebutuhan jika itu memang saya butuhkan untuk maslahat dunia dan akhirat saya. Inni wahanal 'azmu minni washta'al ra'su syaiba. Sungguh sekarang ya Allah, keadaanku fisik telah lemah, ya, rambut telah memutih, fisik telah letih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun sampai keadaan ini pun aku tak pernah putus asa dalam berdoa. Allahu akbar. Anda kebayang enggak keindahan kalimat sastranya? Ya. Saya ilustrasikan begini. Ada sosok yang sejak berumah tangga dalam keadaan fisik yang masih muda, rambut masih mengilat, itu belum dapat keturunan, sampai sepuh tapi enggak pernah putus doanya. Saya kasih ilustrasi ya. Dan Allah laisa kamitslihi syai, jauh dari apa yang kita gambarkan. Perhatikan baik-baik, saya berikan gambaran. Kalau ada seorang meminta bantuan kepada Anda di depan rumah Anda, dia hanya meminta dalam 1 menit saja, maaf Pak, tolong Pak, tolong Pak, apa Anda akan beri? Belum tentu. Sekarang dia berdiri di depan rumah Anda dari mulai ba'da subuh sampai esok subuh lagi, maaf Pak, tolong Pak, kasih bantuan Pak, belum makan Pak, apa Anda juga akan mengabaikannya? Demi Allah saya katakan, jiwa kita sebagai manusia pasti akan terpanggil untuk meresponnya. Jadi kalau manusia saja dengan segala keterbatasannya mau merespon, apalagi Allah yang sangat luas pemberiannya. Jadi cari doa yang dalam, cari doa dengan bahasa yang menyentuh, ya. Ya Allah, aku telah berusaha seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka mohon kabulkan seperti apa yang telah Engkau janjikan. Jika dengan semua ini belum mampu mengabulkan apa yang telah Engkau kuasakan ya Allah, maka tunjukkan kepada hamba dengan cara apa lagi hamba mesti berikhtiar kepada-Mu. Dalam, kan? Dan belum selesai kalimat Al-Qur'annya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i. Dan aku khawatir ya Allah, kenapa aku begitu memohon? Aku khawatir kalau perjuanganku untuk ibadah selama ini tidak ada yang meneruskan ya Allah. Aku ingin ada keturunan yang tiap malam bisa melanjutkan tahajudku, yang Senin Kamis bisa berpuasa sunnah melanjutkan kebiasaanku, yang nanti di akhirat bisa membawa kebanggaan memakaikan mahkota ya Allah di kepalaku, yang nanti ketika aku masuk ke alam kubur ada yang memberikan cahaya dengan izinmu, dengan amalan-amalan ibadahnya ya Rabbal Alamin. Aku mohon ya Rabb. Wa kanat imra'ati 'aqira. Ya Allah, sedangkan mereka semua mengatakan mustahil aku punya keturunan karena istriku divonis secara medis monofos dan mandul. Fahabli min ladunka waliya. Maka aku mohon ya Allah, ketika mereka seluruh hamba mengatakan mustahil, maka anugerahkan darimu saja yang tidak punya batas kemustahilan. Indah doanya, teman-teman sekalian. Di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, selain kita mencari redaksi doa yang indah, yang lembut, yang menampilkan sifat-sifat rasionalitas kebutuhan kita, pun demikian Allah mengajarkan kepada kita bahwa jika menghadapi situasi di mana setiap hamba berkata ini tidak mungkin terjadi, ini mustahil bisa hadir, ini rasanya tidak akan pernah bisa terjadi, maka pada saat itu Allah ajarkan pada kita, tinggalkan seluruh pendapat manusia, kembali kepada Rabbul Alamin, kepada Sang Pencipta kita, karena pada saat itu Allah ingin memberikan anugerah yang melampaui batas-batas kemanusiaan. Saking pentingnya anugerah ini, Allah ingin berikan sendiri tanpa campur tangan manusia. Awas, pelajari kaidah ini. Ingat, dan ini berlaku dalam situasi apapun, dalam pekerjaan, dalam penyakit, dalam konteks rezeki, dalam konteks kehidupan yang kita lalui.
Jika ada manusia mengatakan kepada Anda, ini mustahil, ini enggak bisa, ini enggak mungkin, itu tanda langsung dari Allah. Tinggalkan pendapat manusia, segera beralih bermohon kepada Allah, karena Allah akan langsung memberikan anugerah kepada Anda tanpa perantara manusia. Sekarang, bagaimana caranya beralih kepada Allah, meminta seperti Nabi Zakaria tadi? Amalannya bagaimana? Kapan saat tepatnya berdoa tadi? Seperti apa keadaan kita meminta? Tidak tanggung-tanggung. Sempurna seluruh ajaran dari Al-Quran memberikan sebuah keterangan, informasi, bimbingan, langsung juga dilengkapi dengan contoh. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai dengan 39. Allah langsung menunjukkan kepada kita apa amalan yang dikerjakan, yang saat mengerjakan amalan itu hadirkan doa yang tadi Anda ingin mohonkan. Maka Nabi Zakaria alaihi salam menyampaikan permohonan tadi di tempat yang spesial, mihrab. Kemudian berdoa di situ dalam sholatnya. Perhatikan kalimat Al-Qur'annya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itulah Nabi Zakaria kemudian berdoa kepada Allah Rabbnya. Doa yang tadi. Ya, dipersingkat kemudian dengan bahasa Al-Qur'an, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan kepada hamba. Hamba mohon ya Allah. Hamba mohon keturunan dari sisimu saja, keturunan yang terbaik. Karena semua orang mengatakan mustahil hamba punya keturunan. Hamba yakin hanya engkau yang mampu mengabulkan doa hamba. Kalau pada yang mampu mengabulkan saja ya Allah, innaka sami'ud du'a, pada yang maha mendengar doa saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti bermohon? Baik, perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi? Belum sempat tuntas sholat dikerjakan, belum selesai sholatnya, masih berdiri dalam sholatnya, menyampaikan doa tadi, ketika langsung dijawab oleh Allah. Berdiri bahasa Arabnya qa'imun, masih sholat yusalli, ayat 39 ya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka tiba kemudian, baru selesai doa, belum selesai sholat, datanglah kemudian malaikat, sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya, belum selesai sholatnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira. Istrimu akan mengandung. Kamu akan punya anak. Bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia akan terlahir dari rahim seorang perempuan yang sudah menopause dan mandul. Bayi yang hidup, kata Allah, tidak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan hidup dia. Karena itu, pelajaran selanjutnya, buat mihrab. Tempat terbatas yang membuat kita fokus untuk ibadah. Mihrab bukan hanya ada di masjid sebagai tempat imam. Kenapa imam berada di mihrab? Karena imam selain memimpin sholat, menyampaikan doa kepada Allah, juga dengan adanya di tempat itu, menurut keterangan Al-Quran, akan cepat doanya didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa membawa mihrab ke rumah, tapi bukan yang di masjid dibawa ke rumah, bukan. Ya, Anda bisa bikin area kecil menghadap ke kiblat. Jadikan sebagai mihrab, tempat khusus untuk ibadah saja. Hey, buka handphone, pasang status, keluar dari situ. Ngobrol-ngobrol, makan, minum, keluar dari situ. Hanya untuk ibadah saja. Baca Al-Quran, tahajudnya, doanya, lakukan di situ. Walaupun hanya sehamparan sejadah, tak ada masalah. Ya, rumah Anda ataukah dikontrakan, gak ada ruangan, hamparan sejadah. Di situ Anda bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta, mohon. Maka apa yang terjadi? Boleh jadi apa yang telah Allah anugerahkan kepada Nabi Zakaria di masa lalu akan diberikan kepada Anda sebagai pembuktian kekuasaan Allah yang melampaui batas-batas bayangan manusia. Dan seluruh paparan tadi kemudian disajikan oleh Al-Quran dengan sajian yang padat di satu ayat Quran surah ke-21 Al-Anbiya, kisah para nabi, ayat 90. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zauja. Kata Allah,
Ketika amalan tadi sempurna dikerjakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam, kami cepat jawab doanya. Kami anugerahkan Yahya untuknya. Dan kami sembuhkan istrinya. Perhatikan kalimat Qurannya. Kami sembuhkan, perbaiki keadaan istrinya. Yang kata medis mustahil, kata Allah tak ada yang mustahil bagiku. Sembuh. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Lalu ditutup dengan sangat indah mengingatkan lagi amalan Nabi Zakaria tadi. Apa kata Allah? Kesimpulannya, kalau Anda ingin mendapatkan rahmat yang luas tadi, maka innahum kanu yusari'una fil khairat. Kebiasaan mereka itu cepat merespon segala kebaikan. Maka mulai sekarang siapkan agenda-agenda kebaikan. Cepat, jangan tunda. Setelah dengar ceramah ini, siapkan. Saya malam akan tahajud insyaallah. Saya akan baca Al-Quran. Saya akan berinfak bersedekah. Lalu di sela-sela amalan tadi, sisipkan doa Anda sesuai kebutuhan yang Anda harapkan. Jika terkait berkelindan dengan anugerah keturunan tadi, cepat mintakan sebagaimana Nabi Zakaria pernah memohonkannya. Ya, dan mereka wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka bermohon kepada kami dengan penuh harap dan khusyuk. Maka jangan sekedar doa. Jangan simpel saja, ya Allah pengen begini. Tidak, minta dengan penuh harap, minta dengan khusyuk. Ya, wa kanu lana khashi'in, dan sungguh mereka mengerjakan setiap amalan bahkan doa tadi dengan khusyuk, dengan penuh kedalaman hati dan jiwa. Saudara-saudariku, itulah Nabi Zakaria dengan segala contoh yang telah Allah sampaikan dalam uraian firman-Nya, menjadi sebuah titian kepada kita yang memberikan sebuah harapan dengan jaminan kebenaran yang dipastikan. Pernah tahukah Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara,
3: dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong agar lembaga penyiaran publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi dan hiburan bagi rakyat ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya.

0: Bank Indonesia dan unsur Kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Botasupal senantiasa menghimbau pada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri kas dan uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini, masyarakat menemukan uang rupiah palsu diragukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.

0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas, untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam.
1: Iya, Alam.
0: Ya, Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
2: Haji mencakup.
0: Ya, baik. Alam.
2: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Imbat PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
3: Iya, ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas, tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam sistem ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
2: Pendengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji.

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
2: Baik, terima kasih pendengar. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237, disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
3: 13 tahun. Terus tahun 2000,
1: ya, Ain.
2: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
4: Keberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
5: Tapi sebelumnya terus seluruh itu
1: ya Rian
5: Jadi sekarang ini ya kita uji dan belum mengetahui yang itu menurut
6: ya. Iya, Rian.
0: Iya. Dan yes. Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apidani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026. Dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal. Tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada.
5: Bueno, yo creo que nosotros lo principal independiente.
3: Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silly.
1: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @RRI Program 3.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1. Pendengar, tadi telah sama-sama kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Dan saatnya kita akan kembali bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1 untuk mengikuti program-program selanjutnya.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya, mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Nah, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara.
Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan undang-undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah enggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Enggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa? Mau betul ke listrik, Kek? Listrik aku dah menyala dari tadi ni dah.
0: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan, no.
2: Ada, Kek.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantu duit, tak apa dah. Kalau engkau tak, engkau pergi dah. Listrik aku menyala.
2: Kayu tu berapa pernis, Kek?
3: Gadis Melayu memang manis, tapi tak suka dirayu. Jangan sayang dulu.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertahta. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul,
0: malam hari ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama enggak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya.
0: Itu kan.
1: Saking ininya loh, saking semangatnya.
0: Iya. Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini Mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak, kita bacanya kebalik. Ya.
1: Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih Mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Halo
0: Mbak Vivi.
1: Mbak Vivi.
0: Oh, kok Mbak Vivinya sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi. Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sementara.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar, boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya. Kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu

0: sekali.
1: Benar-benar, benar banget, ngetop banget.
0: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
1: Warkop DKI.
0: Warkop DKI.
1: Dono iya. Kasino Indro
0: iya,
1: ya.
0: Iya, karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wow.
1: Lama nggak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
0: Ini lagu
1: juga.
0: Festival kok nggak salah mas.
1: Bener lagu ya. Festival populer lagu, Festival populer lagu Indonesia tahun 78.
0: Nah itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian mas.
1: Oh ya.
0: Liriknya yang sangat
1: liriknya itu sangat positif membuat kita betul. Untuk bersama-sama menjaga semangat, perdamaian betul, ya, di dunia semangat. Ini.
0: Betul sekali. Mas.
1: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
0: lagi,
1: ya.
0: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
1: Mas. Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul. Aku nggak pernah diajak.
0: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
1: Iya ya.
0: Deket banget.
1: Mungkin karena beda.
0: Enggak. Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu, Mas.
1: Enggak loh.
0: Mau ngomong, bukan. Aku lebih muda dari Mbak Ita.
1: Enggak.
0: Enak
1: mungkin
0: aja.
1: Karena aku belum rekaman, makanya enggak diajak sama Mbak Ita.
0: Ya,
1: oke. Kita lagi itu, sebentar ya, kita lagi nunggu sambungan,
0: sambungan ke
1: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi ya. Nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811-797-27912. 0811-797-27912.
0: Siap, ditunggu.
1: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya
0: nih. Oh iya, pecah banget Mas Yudi.
1: Oh gitu ya, UNESA ya.
0: Jadi itu konser kebangsaan.
1: Konser kebangsaan
0: di Universitas Negeri Surabaya, di bener. UNESA Surabaya. Waduh bener, itu yang nonton 10.000 lebih.
1: Oh ya, di ya. Adaan di mana sih, Makodam?
0: Di UNESA-nya.
1: Oh di UNESA-nya.
0: Di lapangan di UNESA. Ya.
1: Oh.
0: Waduh keren banget, dan bintang tamunya juga keren. Ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Ciana.
1: Tapi ada yang paling keren loh.
0: Ya Ageng Ganjuri.
1: Ita Purnamasari.
0: Yang paling keren ini dong mas, Penari Ular.
1: Eh bawain lagu itu.
0: Enggak. Oh. Aku bawanya Re. Ayo Re, kan malu kan di Surabaya.
1: Lagi di Surabaya. Oh iya iya iya, melaku.
0: Gitu, alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
1: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah
0: Bung
1: bergabung
0: Benny,
1: bersama kita.
0: Selamat malam
1: Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang kebagi rindu, memori lagu.
1: Berbagi, kok kebagi.
2: Alhamdulillah
1: kabar baik
0: Bang Benny.
1: Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
1: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya, Mbak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung tapi
1: apa? Iya, ya, ini boleh ngomong langsung.
2: Ini Kabul penyanyi di era 70-an, area Bahasa Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
1: Mbak Vivi ini lagi. Selamat malam Mbak Vivi, sudah bergabung.
3: Selamat malam Mbak Vivi.
1: Selamat
0: malam.
1: Wah, akhirnya tersambung.
0: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
1: rock
0: alhamdulillah.
1: Rock and roll music.
0: Kangen banget kita semua ya
1: Mbak, Mbak Vivi ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
0: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
1: Silakan Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana
2: salam Mas? Kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
0: Oh, ya nanti akan dijawab.
2: Bukan. Oh iya, ya, itu ada ya. Pertanyaannya yang okay. Satu dulu nanti teman-teman
0: siap.
2: Lain melanjutkan.
0: Siap,
2: Mbak Vivi. Salam tiga ya.
0: Siap, monggo.
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Nusir Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi Toli. Boleh Bapak Antun Mas Yudi?
1: Boleh.
2: naik Delman ke Kota Lampung.
0: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Kita Purnama Sari nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada ada juga, karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di tempat yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali, dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Switonga yang lain gitu.
1: Ya, benar,
3: tapi
1: benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyak lah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
1: Oke.
3: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
0: Oh iya.
1: Siap. Gimana kabarnya Mbak Vivi?
0: Mbak Vivi, ayo kapan keluar album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu nih Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat anak penyanyi sekarang tuh, aduh, apalagi yang Gen Z itu semuanya, bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior, Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
0: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi, kalau kebetulan sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi, tapi suka di saudara-saudara begitu. Okay. Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
0: Iya,
3: betul kan, Mbak Ita juga pernah.
0: Iya, berapa kali ke situ ya.
1: Kok aku enggak diajak?
0: Nanti ya pasti kenal Mama Yudi, diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi. Okay, MC-nya okay. Mas Yudi, Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga ya, nanti kita ajak. Makasih loh ya, kita sudah bincang di sini.
0: Iya Mbak Vivi, aduh udah.
1: Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke Solo. Sumatera Barat ya.
0: Bung Divo.
1: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam, udah. Uncu Divo.
0: Selamat malam, Uda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
0: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ita, halo Bang Yudi.
1: Ya.
4: Ingin nanya ke Kak Ita Kabul, gimana tuh? Kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu. Gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya? Atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana? Dan satu lagi saya ingin menanya, kan ke depannya bagaimana dan seperti apa?
1: Oke, siap.
0: Oke.
1: Terima kasih Uncu Divo.
0: Terima kasih Uncu Divo. Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang lebih tinggi, dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita Purnama Sari.
1: Iya. Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
1: Iya.
4: Bung Leman di Lampung.
1: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
0: Bidan Luis.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bidan Luis.
1: Halo Bidan Luis.
5: Halo.
1: Oh halo, okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Okay, Mbak Vivi, kita pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu

0: ya, apalagi saya udah umurnya dari itu, jadi tetap harus latihan karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah,
1: betul,
0: ya,
1: betul.
0: Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan tuh kitanya seneng, pastinya kita bisa
1: menjaga
0: latihan seperti itu.
2: Oke.
0: Okay. Ya, gitu. Kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Awal ini saya jadi GR, Mbak.
2: Mbak Vivi ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang kalau diceritain semua ya.
3: Silakan Mbak Vivi.
1: Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
0: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas bahana perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya,
0: kan,
1: okay. Festival.
0: Nah, seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya tahun
2: ini. Bintang radio. Wah. Seru.
0: Lupa. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Karena Seriosanya itu Ibu Pranawa yang kita tampil. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wow, oke. Okay. Ya, sangat hebat nih Mbak Vivi.
0: Ya, pernah jadi 74 tahun 1974.
2: Okay.
0: Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebelumnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang pendampar itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya bahana perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
2: Wow.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kan
2: dilamar. Ya.
0: Dilamar jadi istri polisi waktu itu.
1: Iya.
0: Jadi saya kan terus begini ya, saya tahajud lah segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, saya ingin

0: jadi dari darah kita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu, ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga ini sudah tahajud semua, saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja. Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya, ya, mau jadi ibu juga, mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillah ya, walaupun gitu di Bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya, vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya. Dan ada acara-acara besar saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya tapi saya harus
1: mau. Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya. Aduh Mbak Vivi luar biasa ya.
2: Oke. Ini ada orang Palembang, ada lagi nelpon. Oh, Ma'ana, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
2: Siap, selamat malam.
3: Kita pernah masar.
1: Iya, Oma.
3: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
3: Kedua-duanya.
2: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul, Oma.
3: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul.
0: Selamat malam, Waalaikumsalam.
3: Aduh, kalau dengar suaranya ini wah, udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
2: Iya dong.
3: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Vivi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sangat enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
2: Oh iya dong.
3: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Vivi? Itu di tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
2: Siap.
3: Tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
1: Nanti akan dijawab Om.
2: Dijawab ya Om ya.
3: Siap selalu ya Mbak Vivi.
2: Siap.
3: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
1: iya, Oma.
3: Boleh dong salam-salam ya.
1: Silakan, boleh dong Oma, silakan
3: ya,
1: Oma.
3: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya. Terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Ada nggak usah deh pakai radio RRI aja langsungnya RRI Palembang.
2: Siap, terima kasih.
3: Satunya, terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
2: Bu Ana. Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
2: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
0: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
1: betul,
0: itu.
1: Betul Mbak Vivi.
0: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu pasti umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada backgroundnya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua. Dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
2: Oh gitu ya. Oke.
0: Kan pertanyaannya adalah bisa lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia.
1: Iya, Bina Vokalia. Iya. Ya.
0: Nah, Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
2: Oke. Okay.
0: Yang merata. Waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi suka ikut ngajar juga di sana. Nah, jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
1: Iya betul.
0: Jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Sisiria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong, grup semua. Jadi membuka Jav kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Muridnya antara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Pokalia dari Bogor gitu. Jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul begitu ya. Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering jadi juri ya, juri bintang radio, juri apa juga apa dengan ayahnya Pak Diah Iskandar juga mereka.
2: Ya.
0: Yang bisa saya sampaikan. Jadi ya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi, dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putranya yang Almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Masih kecil-kecil 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior. Wah. Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Wah, luar biasa.
2: Nah ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio. Tadi sudah disebutkan tahun 74. Cerita ya, sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi?
0: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling nggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan kata-kata kan ada Seriusa, ada Keroncong, dan ada Hiburan. Ya, saya juaranya di hiburan begitu.
2: Siap.
0: Nah, 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya. Sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya enggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah, apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi. Terus akhirnya nikah
2: Oke, Mbak Vivi ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Mas Gilang.
4: Bintang tamunya seru nih.
2: Iya dong.
1: Mbak Vivi kabul. Iya. Silakan Mas.
4: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
0: Ya.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul. Iya.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya, entah di istana atau di luar negeri. Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
1: Siap.
4: Ya. Betul. Itu pertanyaan.
2: Oke, Mas Gilang.
4: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas.
2: Mas Gilang.
4: Tahun tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epik di PPU Kaltim. Semuanya aja. Salam hormat saya dari
2: Sosono.
4: Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut nge.
2: Nge.
1: Monggo, matur nuwun Mas.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan?
1: Mbak Vivi.
0: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya sebenarnya banyak sekali ya.
1: Pastinya
0: albumnya
1: banyak,
0: tapi enggak terlalu, ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga yang
2: benar.
0: Ya, sudah saya lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada. Kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri. Kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
2: Siap.
0: Ya. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh sebetulnya lagu-lagunya bagus sekali.
2: Benar.
0: Bagus lagu sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item, dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak Om kita nyebutnya Kang Benny Subarja, diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya nggak pernah, iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya. Jadi kategorinya kagak malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa aja, mungkin karena direkam pulang.
2: Okay.
0: Ke Inggris, malah saya di apa, alhamdulillah tidak dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
2: Siap, kalau begitu.
0: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri, aduh saya bilang alhamdulillah juga, kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu.
2: Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
2: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
0: Bukan. Yang untuk bahana perdamaian mungkin saya ya, yang pertama kata itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Trito, ada ya, Lex Trio
2: kan. Benar.
0: Oh, Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya. Yang lain juga banyak yang bawakan itu.
2: Iya. Bagus.

0: rock and roll.
1: Judulnya
0: tapi asik
1: rock and roll.
0: Lagunya Mbak Vivi ya.
1: Siap kalau begitu. Nah, Mbak Vivi?
2: Ini
1: juga, ya, gimana oke. Gimana?
2: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptanya adalah Vivi Kamzah ya.
0: Ya. Judulnya apa Mbak Vivi?
2: Kisah dua remaja. Itu sebetulnya kalau di ini juga bagus sampai sekarang juga ya itu pokoknya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
1: Oke.
2: Lagunya memang suaranya tapi saya kirim deh itu. Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
1: Oh gitu. sudah ada sebentar ya. Lagi kita
0: akan
1: hadirkan
0: ini Mbak.
1: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio ya, ini, termasuk Mbak Vivi ini salah satunya.
0: Oh,
1: siap.
0: Mantap.
1: Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
0: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
1: Ada kisah dua remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Waduh.
1: Aduh, Mbak
2: Vivi. Suaranya Mbak Ita itu lah ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali betul. Lagi 0811 797 27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti.

0: ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
2: Ya, Kota Agung Tanggamus Lampung. Selamat ya. Malam Mbak Pipi Kabul.
1: Iya.
3: Selamat malam Mbak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Pipi. Bang Leman, ya.
2: Ya, double F ini ya, Pipi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya, iya, iya.
2: YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
2: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Pipi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Pipi gitu loh.
0: Ya, gitu. Maksudnya?
2: Jadi itu cerita tentang apa tuh Mbak Pipi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Pipi yang mengikuti jejak
1: iya.
2: Estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Oke.
2: Itu saja. Mbak Pipi, Mas Yudi.
0: Siap.
2: Salam, Mbak Ita.
1: Siap, Bang Leman.
0: Silakan.
2: Tadi untuk Pak Benijo di Manado, untuk Ucu DP di Solok.
0: Siap.
2: Untuk Putra Magenta di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk. Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, okay, Bidan Luis ya, dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya kak?
0: Oke, okay. Ya detail banget. Ya.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kak, nanti kita ke toko batik.
1: Kan, udah kirim tiketnya.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis, kayak kita kirim tiketnya dulu dong, dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya, iya, iya.
4: Salamnya ada tiga ya kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, okay, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Ditira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Okay. Bidan Luis dari Sorong. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
1: Malam. Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
3: Gimana, gimana?
0: Iya. Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaiklah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Oh, iya, baru perdana Roni, perdana ya, gabung Mbak Roni ya, dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya.
0: Oke.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, malam
6: cantik
1: Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul
1: ya.
6: Oh iya, yeah, oke. Okay. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam juga Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
6: Iya. Ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab.
6: Ya. Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya? Ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi. Sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke. Okay.
6: Dan berkecimpung di dunia musik. Di dunia musik apa maksudnya? Dunia musik maksudnya,
4: iya,
6: Bu Ana.
4: Di penyanyi, iya, gitu. Iya, itu iya. Dari tahun berapa?
0: Oke. Okay.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Okay, terus Bu, dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Terus ya. Oh, banyak banget gitu pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu, Mas Yudi. Okay. Saya
0: siap.
6: Salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. Buat buat Oma Ana di Palembang, Bang Beninjo Manado, Pak Andi Yudhistira, dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima
0: siap
6: kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Mbak Yanti. Dari Bogor ya.
4: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, okay, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, okay, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke. Okay.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
0: Purnamasari. Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita. Ya,
7: Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
8: Selamat malam. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori waktu lalu Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi, ada ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teteh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi memang luar biasa.
0: Oh iya, iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, Sampurasun.
4: Sampurasun juga.
8: Teh Kabul kumaha damang teh?
4: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau enggak salah kalau nggak salah, nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu? Bener Mbak Vivi?
8: Iya.
1: Oh, tahu lu Teh Dinda ini? Waduh, luar biasa.
8: Jadi gini.
0: Kan aku bilang Camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari apa? Teteh punya om, dia tentara juga, karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Benar ya, aduh, alhamdulillah kalau nggak salah benar.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Yansen itu tentara juga teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Yansen. Ya. Jadi gak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya. Gitu. Iya, ya, gak jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya. Gitu. Jadi tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
8: Rock and roll.
0: Music. Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang bahana itu teh, Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian, bahana ya.
8: Perdamaian itu lagu gimana?
1: Keren banget
8: gitu.
1: Ya, Teteh ya, banget, bahana perdamaian. Teteh. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh, Teh.
8: Nuansanya tuh dapet banget gitu. Ah itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke. Okay.
8: Ya. Oke. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Ya udah, gitu aja dari Teh. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Produsernya Mas Dwiki.
0: Iya Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ih, mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Terima kasih.
8: Yudi Ismail. Iya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari ya, sekian Mbak banyak Vivi penelpon ya. Tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman dari Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi
1: apakah
0: ada yang
1: mengikuti jejak Mbak Vivi di dunia musik?
9: Oh begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti jejak saya.
1: Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra-putrinya ya. Semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus, tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra-putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Ini oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalami seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkok-cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa, terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada. Kalau di laki-laki suaranya jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto, ya ada jenis suaranya alto yang ini. Tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ini-ininya ya. Ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Jadi kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap.
9: Itu.
0: Oke. Okay.

0: terus kita juga itu. Biasanya kalau betul sepatu boots ya pakai kayak Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh Mbak Mim itu keren ya, banget loh
0: waktu zamannya zaman dulu seperti itu kita sendal. Tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat lanjut. Sekarang sudah berhijab saya.
1: Sudah berhijab ya Bu. Bidan, bidan lu siapa Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
2: Bu Ana.
1: Ya.
2: Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya yang pasti boleh tidak Mbak gitu ya. Itu awet muda, titik. Udah.
2: Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
2: Bu Ana di Sorong.
0: Oke. Okay. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu kan nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya.
2: Siap.
0: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian perjalanan waktu kan saya bilang saya waktu bahana perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
0: Nah, saya nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya Pak kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71
1: tahun. Wah, tapi Mas

0: seperti itu. Kemudian yang melo-melo juga sebetulnya ada juga waktu itu yang menciptakan adalah ada juga Titi Hamzah dari dalam pun
1: kita. Mbak Titi, Istana,
0: ya, ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Yopi Hitam di situ. Nah itu juga. Tapi itu belum sempat kita, ya saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat
1: yang belum sempat dirilis ya Mbak Vivi ya.
0: Ya, dirilis, tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromo.
2: Dipromoin ya.
1: Belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
2: Oke. Okay.
0: Ya, keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus ya, sekarang ya. Saya juga pernah menjadi juara, saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian. Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang disampaikan itu ya dari liriknya dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke. Okay.
0: Yang lain kan banyak. Ya, take 2 kali langsung crack sudah selesai
1: katanya. Langsung bungkus. Iya, gitu. Mbak ya.
0: Iya, bungkus gitu. Biasanya kan yang lain kan masih inilah, masih itu.
1: Iya, iya,
0: Mbak. Ya, artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu, tenang lagunya gitu.
2: Oh, baik. Juga. Ada rencana kolaborasi kah?
1: Ya dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
1: Iya, siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di
1: Spanyol. Oh iya,
2: okay.
1: Mbak Neni, iya.
0: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua, saya undang ke rumah saya. Ada 30 lah semuanya, tuh ada Tessy Kadi semua. Saya ingin juga ya ada Mbak Ita, jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga gak seperti dulu ya, tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Siap. Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
1: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah. Kan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya. Saya
1: bintang radio RRI. Betul sekali.
2: Siap. Ya,
0: tahun 74 saya di situ.
2: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
1: Iya pastinya.
2: Oke. Okay.

0: keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
0: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
2: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, jika yang itu. Karena saya selalu saya lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang apa yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam,
0: Mojo okay.
2: Hitam, Jopi. Nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu. Ya tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan. Ya tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul.
0: Gitu. Siap kalau
1: betul,
0: begitu. Mbak Vivi. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan ya. Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, nah, kita ya. Lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia,
0: Mbak, yang lagi dengerin kita, Mbak Vivi.
1: Kita dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: persatu
1: dulu ya.
0: Ya
1: Mbak Vivi ya.
0: Boleh, ya. Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Iya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama Sari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang kembali.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayah, siap.
0: Oh siap.
1: Ayah, mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan ketua umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi
1: iya, iya,
2: kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
0: Bayangkari, siap, Bayangkari ya.
2: Kalau Bayangkari ya, tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Kemala.
2: Dan saya sudah menjadi ketua umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Tri Brata, Jalan Dian Kemala.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Tri Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah. Diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi.
0: Siap.
1: Waduh,
0: siap. Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam.

0: aduh sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya pada
1: siap. Oke oke. Okay,
0: okay. Gitu. Nanti siap. Saya sama Mbak Ita
2: dulu. Iya, siap Mbak Vivi. Siap-siap, nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya Mbak Vivi ya.
1: Siap memfasilitasi.
2: Siap.
1: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di
2: Bengkulu.
1: Silakan Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anak-anak juga kalau TV-TV terakhir ini.
2: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
1: Oh, oke, okay, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Tadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
1: Oke.
3: Termasuk ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita gitu, aja ampok sama beliau ya.
1: Siap.
3: Ya itu aja.
1: Oke.
2: Oke, Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
2: Amin.
0: Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
1: Oke, terima kasih Bang Andi.
2: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
2: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
5: Halo.
1: Iya, dengan siapa ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
5: Halo. Halo, selamat malam.
2: Dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
1: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Selamat malam, Mas. Langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo. Selamat malam, Mas. Langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo Mbak. Saya mau halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
0: Halo. Alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
1: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, enggak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih
1: pertanyaannya. Siap. Oke. Okay. Terima kasih
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Tawan. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
0: Ya tentunya kan seperti ini ya, maksudnya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio pemancar.
2: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
0: Nah, radio kan masih radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
1: Siap.
2: Luar biasa.
0: Betul, jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni, karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung, anak-anak itu ditampilkan. yang vokal yang masih pemula, terus yang udah bagus jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis, apalagi
2: artis RRI.
1: Siap kalau begitu.
0: Ya itu aja.
1: Oke, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
2: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
1: Siap, gampang ya, Mbak Vivi, kok. Ya? Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
2: Iya.
1: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
2: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya.
0: Aduh, apa nih?
1: Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasuk

0: Puspa.
1: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
2: Aduh, jalan. Apa ya saya?
0: Aduh, ayo apa? Lupa.
1: Depannya saya... M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
0: Depannya M, Mbak Vivi.
1: Biasanya kalau
2: cinta?
1: Biasanya kalau lebaran sih ini ya. Ya Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
0: Iya. Ini
1: satu lagi.
0: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
1: Ayo.
0: Ayo Mbak Vivi.
1: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titi Puspa.
1: Iya, di album albumnya Mbak Titi Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
0: Iya.
2: Istana Cinta.
1: Bukan.
0: Ah, ya, wes, lewat.
1: Apa Mbak Ita judulnya?
0: Maafkan Oh Kasih.
1: Ingat ya.
2: Oh, maafkan Oh.
0: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian,
0: selain
1: maksudnya.
0: Lagu Bahana Perdamaian Mbak Vivi. Ada satu lagi.
1: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni Winarto.
1: Betul. Apa judul lagunya?
0: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
1: Iya dong.
0: Iya dong Mbak Vivi. Nyerah.
2: Nyerah.
1: Judulnya okay. Adalah
0: Hidup Manusia.
1: Bener kan?
2: Ya betul ya.
1: Oke, udah 2-0 ya.

0: corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M, udah.
1: Depannya M.
2: Siapa yang nyama? Aduh, lupa deh. Aduh. Terlalu soalnya. Saya nyerah semua deh kalau itu, saya
0: benar-benar ini nyerah semua ya. Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat?
1: Ingat ya Mbak?
2: Ingat. Pak
1: Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: titik 9. Oke, pertanyaan keempat ya. Silakan Mbak Ita.
1: Pada album Pop Volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo Mbak. Ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
1: Bukan,
2: sekali,
1: ya.
0: Bukan Mbak memang.
1: Bibi, kasih satu kesempatan lagi Mbak Bibi.
2: Aduh ya Allah ya Robi, ini pasti Jopi yang hitam-hitam. Ayo Jopi Item tuh mah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh maklum deh.
0: Okay, ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua okay. Kayaknya deh. Okay.
1: Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wow.
2: Ya Allah, Mbak Ita ya, karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
2: Iya, saya juga gak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong Mbak.
2: Ini saya sebetulnya mereview ya, saya sendiri ya. Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini. Dan saya juga alhamdulillah di RRI. Berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Menurut saya masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul,
2: kan
1: betul Mbak.
2: Berpindah-pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Semua gitu. Mohon maaf
1: kalau
2: bukan
1: dari
2: apa.
0: Jadi
1: maafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Jadi apa yang ada tuh pindah ke sana lagi, udah kemana lagi nih? Oh, dari taruh.
0: Oh siap kalau begitu.
1: Oke Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya.
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini nggak dapat donat Mbak.
2: Apa-apa Mbak. Nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap
1: Mbak Vivi.
2: Tidak pun katanya kalau saya sekarang.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Ciguria Tebet.
0: Silakan Ciguria.
3: Halo Ciguria, semangat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
3: Presenter ganteng.
0: Oke. Okay.
3: Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Ciguria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
3: Halo.
1: Ciguria.
3: Mbak Vivi kabur.
2: Halo Ciga.
3: Dengar suara Ciguria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong ya? Dijawab lo itu.
3: Dengar. Mbak Vivi Kabul, coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputer.
3: Ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya dong,
3: lagunya.
1: Ada.
3: Baik, tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Ciguria, pokoknya.
1: Siap.
3: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua
1: presenter
3: Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Kita dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Bunga begitu bunga, bunga berbura malu. Udah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke. Udah dong Ciguria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah puas.
2: Iya, mohon maaf Ria.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah, ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa Sunda.
1: Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya.
0: SMA ya.
1: Kumus
0: gemes. Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop gak ada ini, gak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya
1: Sunda,
0: ada yang bahasa
1: Mbak
0: Sunda.
2: Iya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina, iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi selagu lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Berkat Ruang Rindu RRI ya, Mbak Vivi ya, RRI 1.
2: Kata saya rindu, wah
1: benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit.
0: Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya. Voice note.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya

0: Selamat malam dalam acara Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Matur nuwun, salam sehat selalu.
1: Sami-sami. Ini dari Yogyakarta kayaknya. Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
2: Itu ada jejak putra putri.
1: Oh, jejak putra putri. Ya. Tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
2: Baikkan Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
1: Enggak, itu tadi udah di udah disampaikan lewat voice note.
3: Puji Belajeng Dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda,
1: berbeda-beda
3: tapi
1: semuanya
3: ya. Senang nyanyi, hanya senang
2: nyanyi. Dan
3: kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
1: Oke. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
3: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
2: Orang Sunda.
3: Tapi besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
1: Oh, oke. Okay.
2: Itu dia. Siap.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
2: seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
3: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
2: Seru.
3: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul meriwain lagi ya kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan ya memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
2: Betul.
3: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
2: Siap.
3: Dan maju terus, karena
2: amin.
3: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar
2: susah
3: biasa,
2: susah loh Mbak ya.
3: Harus ikut festival, harus bintang radio,
2: betul,
3: baru dia bisa.
2: Belum
3: lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat Mbak Ita, kalau salah mulai lagi.
2: Ulang lagi. Dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
3: Pita yang besar. Itu betul-betul satu perjuangan dan saya ya pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek. Bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
2: Ayo siap Mbak Vivi.
3: Ya, nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya. Jadi saya suka mengamati semuanya semulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu. Tapi
1: siap.
3: Ibunya juga pokoknya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
2: sekali lagi. Pastinya Mbak Vivi.
3: Kita sempat sudah bikin acara ini.
1: Mudah-mudahan nanti bisa
2: kita
1: tatap
2: jumpa
1: muka ya.
2: Tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
1: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
2: Istirahat.
1: Sukses terus, sehat selalu ya.
2: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
3: Oke.
1: Baik, kalau begitu selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
2: Selamat keluarga Mbak Vivi.
3: Salam Mbak Ita, Mas Yudi. Sehat selalu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam.
1: Tadi lewat jam 9 dulu loh.
2: Iya.
1: Ini ada lagu yang paling hits dari Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
2: Kita Purnama Sari.
1: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979727912. Jakarta malam ini.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Riau Malam.
1: Dear Twitter, bless to your magic. Semoga rumah selalu kekal dalam hidupmu, tidak diretas.

0: jaringan. Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
1: Semoga rohku
0: tidak diretas oleh umat luar jaringan. Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan. Tidak diretas oleh umat luar jaringan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat malam pendengar, tadi baru saja Anda ikuti rangkaian Ruang Rindu Berjaringan bersama dengan Pro 1 Jakarta. Dan selanjutnya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, saya masih akan hadir menemani ruang dengar Anda di rangkaian musik dan informasi pendengar di Riau Malam. Dan nanti saya akan berbagi dengan Anda ya, terkait dengan topik malam hari ini adalah komunitas sebagai jembatan kepedulian. Pasti banyak di antara Anda yang mengetahui kalau misalnya banyak sekali sekarang komunitas yang bergerak di bidang kemanusiaan. Jadi saling membantu antar sesama. Nanti kita akan bahas lebih jauh pendengar. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Karena

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" Bajingan, kok lama datangnya? Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan.

101 RRI Pekanbaru, pendengar manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial ya. Aristotele menyebutkan bahwa manusia sebagai zoon politikan, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan pastinya membutuhkan orang lain. Jadi dalam kehidupan modern saat ini ya, kebutuhan untuk saling terhubung itu diwujudkan melalui berbagai bentuk komunitas. Jadi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunitas adalah kelompok organisme ataupun juga orang yang hidup dan saling berinteraksi di wilayah tertentu. Jadi dalam konteks sosial, komunitas menjadi wadah berkumpulnya orang-orang yang memiliki kesamaan minat, tujuan, dan juga kepedulian ya. Jadi komunitas dapat lahir dari hobi ataupun juga dari profesi, kepedulian lingkungan, pendidikan, kesehatan, sampai dengan kegiatan kemanusiaan. Jadi yang membuat komunitas istimewa itu bukan hanya kesamaan minat pendengar, tetapi adanya rasa saling mendukung dan juga keinginan untuk memberikan manfaat. Sementara itu, kepedulian ya, itu adalah sikap memperhatikan keadaan orang lain dan juga terdorong untuk bisa saling membantu. Dan dalam ilmu sosial, kepedulian itu biasanya erat kaitannya dengan empati dan solidaritas ya. Emil Durkheim menekankan bahwa solidaritas sosial merupakan perekat utama masyarakat. Jadi ketika komunitas menjadi jembatan kepedulian pendengar, maka ia menghubungkan individu dengan kebutuhan nyata di sekitarnya ya. Jadi dari sekedar berkumpul, komunitas berkembang menjadi kekuatan sosial yang bisa memberikan dampak ya. Bahkan di Pekanbaru dan juga mungkin berbagai daerah di Provinsi Riau, banyak sekali komunitas aktif ya yang mengadakan misalnya saja seperti donor darah, gerakan literasi, penanaman pohon, pendampingan UMKM ya, sampai dengan bantuan kebencanaan. Jadi aktivitas-aktivitas ini menunjukkan bahwa komunitas dapat menjadi agen perubahan nyata ya. Jadi pendengar, memang kalau kita katakan ya, perubahan besar itu tidak dimulai dari institusi besar ya, tapi dari kelompok kecil yang peduli dan pastinya juga konsisten untuk bergerak

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar ada satu lagu dari Anggun ya, dengan Hanyalah Cinta untuk Anda semua malam hari ini. Selamat malam pendengar untuk Anda semua, dan saat ini kita masih bersama ya dalam program obrolan komunitas ya untuk hari Rabu ya, di 13 Mei 2026 ya. Kira-kira kalau untuk Anda, apakah Anda pernah bergabung ke dalam sebuah komunitas? Jadi mungkin ada di antara Anda yang bertanya juga, pendengar, mengapa sebuah komunitas dapat menciptakan perubahan yang begitu besar ya. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu ya, jawabannya terletak ada pada kekuatan kolaborasi antar anggotanya. Jadi ketika satu orang bekerja sendirian, ya dampaknya mungkin terbatas. Namun ketika puluhan bahkan ratusan orang bergerak dengan tujuan yang sama, energi positif yang dihasilkan menjadi jauh lebih besar. Bahkan menurut United Nations Volunteers ya, aksi sukarela dan juga keterlibatan komunitas memainkan peran penting dalam memperkuat ketahanan sosial ya, selanjutnya juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau United Nations Sustainable Development Goals. Jadi komunitas juga menciptakan rasa memiliki ya, ketika seseorang merasa menjadi bagian dari kelompok yang positif ya, mungkin ia akan cenderung lebih termotivasi untuk berkontribusi, bukan karena paksaan, tetapi memang keinginan tersebut muncul atas kesadaran bahwa setiap tindakan kecil memiliki arti bagi orang lain. Selain itu pendengar, komunitas menjadi ruang belajar yang sangat efektif ya, di dalamnya anggota saling bertukar pengalaman, berbagi keterampilan, dan juga menguatkan satu sama lain. Ada yang belajar memimpin, mengelola kegiatan, berkomunikasi, sampai dengan menyelesaikan masalah ya. Jadi banyak komunitas di Indonesia membuktikan bahwa kepedulian itu tidak memerlukan modal besar. Yang dibutuhkan itu adalah niat, konsistensi, serta kemauan untuk memulai. Ada komunitas yang membuka kelas membaca gratis ya, mengumpulkan donasi buku, membantu korban bencana, sampai dengan mendampingi anak-anak yang kurang mampu. Jadi kepedulian yang dilakukan bersama itu juga menumbuhkan optimisme ya, dan mungkin kita akan menyadari bahwa masih banyak orang yang mau berbagi waktu, tenaga, dan pikiran demi kebaikan bersama. Jadi di tengah tantangan kehidupan yang mungkin saat ini bisa dikatakan semakin kompleks ya pendengar, kehadiran komunitas menjadi bukti bahwa gotong royong tetap hidup dalam masyarakat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, tahu nggak?
4: Wah, datang-datang mau gosip nih.
3: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
4: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
3: Terus apa, Bu?
4: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
3: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
4: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
3: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi itu nutrisinya.
4: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
3: Oh, gitu.
5: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
2: 74 tahun RRI.
6: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
7: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
8: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

Pendengar, bergabung dengan komunitas yang sehat dan positif akan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Yang pertama itu adalah komunitas dapat memperluas jaringan pertemanan. Anda akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki semangat yang sama, sehingga tercipta hubungan yang saling mendukung dan juga menginspirasi. Kemudian juga komunitas membantu meningkatkan keterampilan. Jadi banyak orang yang menemukan potensi terbaiknya setelah aktif dalam organisasi ataupun juga komunitas ya. Jadi mungkin dalam komunitas ya, kamu bisa belajar berbicara di depan umum, bekerja dalam tim, mengelola acara, sampai dengan memimpin kegiatan. Ketiga, komunitas akan memberikan dukungan emosional. Jadi dalam situasi tertentu, keberadaan orang-orang yang peduli dapat menjadi sumber kekuatan dan juga motivasi. Menurut Harvard T.H. Chan School of Public Health, ya, hubungan sosial yang kuat berkaitan dengan kesehatan mental yang lebih baik, ya, tingkat stres yang lebih rendah, dan juga kualitas hidup yang lebih tinggi. Jadi komunitas juga akan mendorong kita, mendorong Anda menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Dan dari kegiatan sederhana seperti berbagi makanan, membersihkan lingkungan, hingga mengajar secara sukarela, Anda dapat belajar bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang bermanfaat. Baik, dengan demikian rangkaian program Ngobras ya untuk malam hari ini pendengar. Nanti selanjutnya saya masih akan kembali hadir di ruang dengar Anda. Masih ada kurang lebih 1 jam lagi kebersamaan kita hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok.
2: Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

pendengar, kegagalan dalam hal apa yang mungkin sampai saat ini masih kuat terekam dalam memori Anda, lebih dari sekedar Anda masih mengingatnya dengan jelas ya. Mungkin Anda bahkan marah pada diri sendiri akibat dari kegagalan tersebut ya, atau mungkin Anda selalu merasa bahwa Anda bodoh, malu, dan kurang berusaha. Jadi kegagalan itu bisa terkait dengan apa ya, bentuk cita-cita mungkin yang tidak teraih, atau juga mungkin dalam hal hubungan pribadi, ataupun juga apapun yang mungkin sempat diperjuangkan oleh Anda. Sampai kapan Anda akan membiarkan diri berada dalam tekanan mental seperti itu, pendengar? Apapun kepahitan yang pernah dialami ya, mampu memaafkan diri adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dan agar Anda dapat melanjutkan hidup dengan lebih baik daripada sekarang ya, meski sampai saat ini diri Anda merasa itu tidak mungkin saking sulitnya, sebenarnya prosesnya lebih mudah. Dan pastinya ini mirip dengan sekedar Anda melepaskan genggaman tangan ya. Jadi pada malam hari ini mungkin saya sedikit banyak ingin berbagi kepada Anda bagaimana pentingnya memaafkan diri atas kegagalan di masa yang lalu untuk melangkah maju ke depan.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan

Pendengar, kalau kita bicara tentang kehidupan, ya, hidup ini panjang, dunia ini luas, dan setiap orang akan mengantongi lebih dari jutaan pengalaman sepanjang hidupnya. Jadi dari sekian banyak kejadian yang dialami sendiri, sebagiannya pasti tidak menyenangkan. Jadi itulah yang kemudian yang dilabeli sebagai kegagalan. Jadi seperti gagal masuk kampus impian, gagal mempertahankan rumah tangga, gagal membangun bisnis, dan lain hal sebagainya. Kalau Anda selalu tidak bisa memaafkan diri Anda, betapa banyak luka dalam hati Anda, pendengar. Jadi setiap sikap Anda yang menolak memaafkan diri atas kegagalan akan menimbulkan perasaan menderita. Anda cuma perlu menyikapi kegagalan sebagai hal yang biasa, karena siapapun pernah dan bisa kembali gagal, baik dalam konteks yang sama maupun yang berbeda.

Kadang hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia, asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

RRI Pekanbaru, pendengar, sekali lagi saya sapa Anda, selamat malam ya, dan selamat beristirahat untuk Anda di malam hari ini ya. Semoga malam hari ini tidur Anda nyenyak, nyaman, dan besok dapat kembali terbangun dalam keadaan sehat dan pastinya juga penuh semangat. Masih di rangkaian Rio malam, pendengar, masih ada beberapa menit ke depan hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita di malam hari.

hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas.

hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Rezeki yang banyak bukan tanda dimuliakan. Rezeki yang sedikit bukan tanda dihinakan. Kedua ini adalah ujian dari Allah tunjukkan untuk hambanya, untuk melihat siapa yang paling baik amal dan imannya di saat kedua ujian tersebut datang. Allah akan mengujimu dari apa yang paling kamu cintai, paling kamu takuti, dan yang paling kamu benci. Tetapi Allah tidak pernah meletakkan kamu di posisi yang tidak bisa kamu hadapi.

pendengar, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Kami akan menjumpai Anda kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Pendengar, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Purwomasa 1 mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan acara hari ini tanggal 14 Mei tahun 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara nomor 123, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan diwahyukan Al-Quran kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

Saudara Radio Republik Indonesia Pro 1. Selamat berjumpa kembali di hari ini, edisi 14 Mei 2026, bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Dan saat ini bertemankan bersama rekan siar Anda, Syarizal Usman, hingga pukul 11 pagi nantinya. Dan pendengar, kami informasikan tepat pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak Mutiara Pagi langsung dari Pro 1 Pekanbaru.

lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Kami kembali akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak Mutiara Pagi langsung dari Pro 1 Pekanbaru.

Ya, pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, kita masih terus akan melanjutkan kebersamaan di Riau Pagi. Dan saat ini di studio telah menunjukkan pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami pada kesempatan ini sepertinya harus kami cukupkan dulu hingga di sini, pendengar. Selanjutnya kita akan segera merangkai kebersamaan dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1. Alhamdulillah pendengar kita kembali saat ini dapat bersua dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Program yang kami hadirkan setiap hari untuk Anda disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, dan juga program ini dapat Anda dengarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Semoga di saat perjumpaan ini, esok dan seterusnya, ya, kami tentu berharap dapat menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga pendengar. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar Pro 1, pada kesempatan ini dalam program Mutiara Pagi, ya, edisi Kamis 14 Mei 2026 ataupun juga bertepatan dengan 27 Zulkaidah 1447 Hijriah, ini kita akan menghadirkan topik pembahasan yang dapat Anda simak, dapat Anda ikuti dan kita dengarkan bersama, yaitu tentang keutamaan ibadah kurban. Membahas ini pendengar, kita alhamdulillah saat ini juga sudah bersama, ya, dengan narasumber kita dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, ada Ketua MUI Provinsi Riau Al-Ustadz Haji Zulhusni Domo SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci. Mudah-mudahan semua kita sehat walafiat.
1: Amin, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini terima kasih banyak Ustaz sudah bersama kami di Mutiara Pagi hari ini. Tentu juga kami berharap berdoa untuk Ustaz bersama keluarga selalu sehat, kami doakan Ustaz, ya. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin.
1: Baik, ini kita membahas tentang keutamaan ibadah kurban, Ustaz, ya. Ini kurban menjadi salah satu amalan yang memang sangat dicintai Allah. Nah, apa yang perlu nanti tentu kita ketahui bersama tentang keutamaan ibadah kurban, begitu Ustadz Zulhusni Domo, ya.
2: Baik.
1: Nah, untuk Anda juga pendengar Pro 1, kami akan undang nanti atensi Anda pendengar ingin berpartisipasi, ingin bergabung, dan mungkin Anda juga ingin bertanya hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan kita ini, yaitu keutamaan ibadah kurban. Silakan pendengar bergabung nanti bersama kami di line telepon 0761245955, 0761245955, atau juga melalui via WhatsApp Pro 1, Anda bisa layangkan pertanyaan kepada kami pendengar, kirim ke 0811767793991. Baik pendengar, kita akan mengetahui lebih dalam tentang apa itu keutamaan ibadah kurban, mengapa juga umat Islam sangat dianjurkan untuk melaksanakannya, siapa mungkin juga yang sebaiknya berkurban dan lain sebagainya. Ya, kita akan dengarkan bersama pembahasan ini segera akan disampaikan oleh Ustadz Haji Zulhusni Domo SAG, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Kami persilakan Ustadz.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi ahyana baqdama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada saat ini, semoga semua kita dimuliakan Allah Ta'ala. Pada saat ini sebagian saudara-saudara kita yang diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala, baik secara harta maupun fisik, mereka sudah meninggalkan tanah air menuju Madinah ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Jadi yang cepat berangkat ke Tanah Suci, mereka ke Madinah dulu, baru nanti menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji menuju kota Mekah. Bagi yang lambat datang atau kalau tertarik nanti langsung menuju Mekah, selesai ibadah haji baru singgah di Madinah. Jadi artinya hari berbondong-bondong orang untuk menunaikan ibadah haji. Insya Allah tak kurang 200 ribu lebih jemaah haji, jemaah calon haji Indonesia akan bergabung dengan jutaan umat Islam yang datang dari seluruh penjuru dunia. Walaupun hari ini antri 26 tahun, begitu panjang antrinya, tapi alhamdulillah semangat masyarakat kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji sungguh sangat tinggi. Kenapa? Mereka mengetahui banyak keutamaan ibadah haji. Dan bagi kita yang tahun ini belum bisa melaksanakan ibadah haji, ada beberapa ibadah yang disyariatkan Allah, disunahkan Nabi oleh kita kepada kita, di antaranya adalah menyembelih hewan kurban. Kalau yang namanya ibadah haji hanya diwajibkan kepada kita sekali seumur hidup bagi yang mampu. Sementara ibadah kurban ini dianjurkan kepada kita oleh Nabi setiap tahun kalau mampu. Kecuali biasanya kita berkurban tapi tahun ini ada anak yang mau kuliah, yang mau sekolah, perbaiki rumah, mungkin barangkali karena banyak keperluan, uang tak cukup, tak masalah kita berkurban. Bisa tahun depan lagi. Jadi yang namanya ibadah kurban bukan sekali seumur hidup, tapi setiap tahun kalau kita mampu. Bahkan saking pentingnya kata Nabi, jangan dekati tempat sholatku sementara engkau mampu berkurban. Kenapa? Karena begitu pentingnya pelaksanaan ibadah kurban. Allah berfirman dalam surah Al-Kausar ayat cukup pendek yang selalu kita baca. Allah berfirman, kata Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, telah memberikan kepadamu Al-Kausar. Para ulama tafsir mengartikan Al-Kausar ini adalah, ada yang mengatakan sebuah sungai di surga, sebuah telaga. Ada yang mengartikan adalah keturunan yang banyak. Ada yang mengartikan Al-Kausar itu adalah nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Jadi artinya kalau kita hitung-hitung dengan angka, baik Nabi maupun kita, Allah berikan nikmat yang banyak. Jangankan lagi contoh-contoh besar, mata saja waktu muda kita bisa melihat dengan terang benderang siapa yang jauh, siapa yang dekat. Sekarang dekat pun pakai kacamata tak kelihatan. Kenapa? Allah berikan nikmat itu ansur-ansur sudah mulai berkurang. Nikmat telinga, dulu berbisik orang dengar kita, sekarang sudah memeki orang tak dengar kita. Kenapa? Nikmat sudah mulai berkurang. Belum lagi nikmat telinga, belum lagi nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat sehat lainnya. Kalau kita hitung-hitung berapa harga oksigen di rumah sakit, sekarang Allah tidak minta dibayar. Mata, telinga, besok kita minta dibayar Allah Ta'ala. Yang diminta Allah cuma dua, Allah berikan nikmat kepada kita. Yang diminta Allah cuma dua, pasal lili rabbi kawanhar, tegakkan solat karena Rab engkau dan berkurbanlah. Jadi solat lima waktu dan solat sunat itu bukti kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi keutamaan ibadah kurban yang pertama sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Ibadah korban ini mencontoh daripada Nabi Ibrahim, ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim sudah berusia tua, berusia lanjut. Allah belum berikan kepada Ibrahim seorang keturunan pun. Dia punya istri pertama namanya Siti Sarah. Sudah tua belum punya anak. Siti Sarah menyarankan kepada Ibrahim supaya Ibrahim menikah lagi, supaya Ibrahim punya keturunan yang bisa melanjutkan dakwahnya. Singkat cerita, Siti Sarah mencarikan istri untuk suaminya Ibrahim. Jadi yang mencarinya istrinya. Siapa yang dia cari? Pembantunya, budaknya yang bernama Siti Hajar. Siang, pagi dan malam Ibrahim terus berdoa kepada Allah supaya punya anak. Doa Ibrahim ada dalam surah As-Saffat ayat 100. Doa ini bagus kita baca kalau kita selama menikah belum punya anak. Apa doa Ibrahim sebelum punya anak? Rabbi habli minas solihin. Ya Rabku, berikan kepadaku anak yang soleh. Itu doa Ibrahim. Lalu dilanjutkan Allah Ta'ala ayat ini, pabasyarnahu biula min halim. Kami kabarkan kepada Ibrahim kalian seorang anak, itulah Ismail. Jadi Ismail ini anak pertama Nabi Ibrahim dari istri yang kedua, Siti Hajar. Dan kelak nanti istri pertama Ibrahim yang bernama Siti Sarah juga melahirkan anak yang namanya Nabi Isa, yang kelak juga jadi Nabi. Jadi awal Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, Siti Sarah tak cemburu. Kenapa? Karena yang mencarinya dia ingin melanjutkan keturunan Ibrahim. Tapi lama-kelamaan setelah hamil, apalagi setelah lahir, maka Siti Sarah pun cemburu. Inilah dalam sejarah disebutkan wanita pertama yang pakai stagen. Wanita pertama yang pakai stagen di muka bumi adalah Siti Hajar. Kenapa? Dia menyembunyikan kehamilannya kepada Siti Sarah. Inilah sejarah Ibrahim. Lalu Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan anaknya Siti Ismail yang masih kecil membawa ke daerah Mekah hari ini. Mekah hari ini di sebuah lembah, diantar di sana, dibawa bekal secukupnya, Tapi lama-kelamaan bekal Siti Hajar yang tinggalkan berdua oleh Ibrahim, bekalnya bersama Ismail habis. Hari berganti minggu, minggu pergi, bulan pun datang, bekal habis. Lalu mereka jangankan lagi makanan, minum pun tak ada. Maka Siti Hajar berusaha untuk mencarinya, beliau berlari, berjalan dari Safa ke Marwah. Itu sejarah sa'i yang kita laksanakan hari ini. Lalu Allah berikan mata air yang telah akan memancarkan air yang tak putus-putusnya sampai sekarang. Walaupun banyak jemaah haji dan umroh meminumnya, dibawa pulang ke tanah air, tak habis-habis. Itulah air zam-zam yang diberikan minum oleh Siti Hajar kepada putranya Ismail. Dilanjutkan dalam ayat itu, falamma balaghu ma'ahu sa'ya, maka tatkala Ismail berusia remaja, berusia sanggup, maka Ibrahim berkata kepada anaknya tercinta, ya bunayya, dengan panggilan sayang. Sekarang kita orang kampung kita memanggil hai yuang, hai gadis, hai anakku tercinta, ya bunayya, inni arafil manam, sesungguhnya ayana bermimpi. Mimpi Ibrahim, mimpi para nabi itu perintah Allah. Tapi walaupun perintah Allah, Ibrahim masih minta pendapat anaknya. Anni azbahuka, sesungguhnya ayana menyembelih engkau. Apa kata Ibrahim kepada Ismail? Panzur maza taro, bagaimana menurut engkau wahai anakku? Mas, sudah perintah Allah, Ibrahim masih minta pendapat anaknya. Kalau hari ini anak kita mau kuliah, mau sekolah, kita mau bikin rumah, panzur maza taro, minta pendapat istri, minta pendapat anak, supaya sistem musyawarah hidup di tengah-tengah keluarga. Apa kata Ismail yang masih berusia remaja? Qala ya abati, berkata Ismail, wahai abiku, wahai ayahku, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin, laksanakan ayat apa yang diperintahkan Allah kepadamu, mudah-mudahan termasuk kita orang yang sabar. Karena ketaatan Nabi Ibrahim, karena kesabaran daripada Siti Hajar, karena keikhlasan Nabi Ismail, Allah ganti Ismail yang sudah berada di mata pisaunya akan disembelih oleh ayahnya Ibrahim, diganti Allah Ta'ala dengan seekor kibas yang Allah datangkan dari surga. Begitupun hari ini, kita serahkan panitia, kita serahkan uang ke panitia korban, 3.200.000, 3.500.000, bahkan lebih atau kurang. Itu duit 3 juta itu banyak itu. Kita belikan handphone, bagus handphonenya. Tapi kalau kita taat seperti taatnya Ibrahim, ikhlas seperti ikhlasnya Nabi Ismail, dan sabar bertahun-tahun ingin punya anak, tapi diperintah Allah disembelih seperti sabarnya Siti Hajar, maka Allah akan ganti ibadah kurban dengan yang lebih baik. Bisa saja orang segera bayar hutang dengan kita, bisa saja orang membeli tanah dengan kita, segala macam. Kalau tak di dunia kita dapatkan keuntungan, dibalas Allah, di akhirat akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita beribadah kurban, karena keutamaan yang banyak, keutamaan yang lain adalah merupakan ibadah yang merupakan ibadah warisan Nabi Ibrahim. Kata Nabi, jangan dekati tempat solatku kalau kamu mampu berkorban sementara engkau tidak berkorban. Oleh karena itu, mari kita berkorban. Kalau satu berkorban di rumah tangga, ayahnya atau suami berkorban, istri sudah dapat pahala, anak sudah dapat pahala. Jadi tidak mesti setiap tahun harus ada 7 nama, 5 nama. Cukup dengan satu kemampuan kita, satu rumah kita sudah berkorban, sebagaimana Nabi dulu pernah mengorbankan kita umat Islam yang belum pernah berkorban. Kata Nabi, inilah kurbanku untukku dan untuk umatku yang belum bisa berkorban. Wallahu a'lam. Demikian sementara Mbak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Ya baik pendengar, keutamaan ibadah kurban masih menjadi pembahasan yang kita simak di kesempatan Mutiara Pagi hari ini. Ya tentu masih bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Al Ustaz Haji Zulhusni Domo SAG. Pendengar Pro 1, untuk Anda yang ingin bergabung, ingin berpartisipasi, silahkan ya. Kita sudah buka sesi diskusi ataupun juga tanya jawab. Jadi Anda boleh bergabung berpartisipasi di line telepon 0761-24595 atau di via WhatsApp Pro 1, kirim pertanyaan Anda kepada kami di 0811-76-73-991. Di ujung telepon, Ustadz, ini sudah ada pendengar kita. Ustadz, tempatnya ingin berpartisipasi, kita sapa. Oke, sayang sekali terputus. Coba diulang pendengar ya. Masih kami nantikan beberapa saat. 0761-24595. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan siapa Bapak?
3: Izul di Kampar ya.
1: Pak Izul di Kampar. Baik, Pak Izul silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Izul di Kampar.
3: Di Kampar Utara saya, Pak.
1: Kampar Utara.
2: Oh, Kampar Utara
1: ya.
2: Sama saya Sungai Tanang ya, Pak. Oh, baik.
3: Ya bilang apa itu di Domo itu di Kampungan saya juga orang Domo.
2: Iya, iya, baik.
3: Ya, ini Ustaz. Saya bertanya ringan saja. Jadi kalau kita mau ada hajat itu berkorban untuk arwah nenek kita, sedangkan nenek kita itu mama dari kita, itu kita panggil nenek. Iya, iya. Wajah-wajahnya itu kita pun nggak tahu, makanya. Jadi kita namanya pun nggak tahu. Jadi kalau kita mau korban itu apa bisa sampai gitu, Ustaz? Cuma itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditanggapi langsung, Ustaz?
2: Baik, terima kasih Pak Izul di Kampar. Jadi kita punya nenek atau punya datu yang sudah lama meninggal, kita pun tak tahu wajahnya, nama pun tak tahu. Kita bikin panitia kurban. Kalau dimikin halnya Pak Izul, lebih baik Pak Izul yang berkurban diniatkan untuk orang tua, untuk datu nenek kita yang sudah lama meninggal. Kecuali dia sudah berwasiat ini segala macam, karena sudah begitu lama, nama pun tak tahu, ya kan, wajah pun tak kenal lagi, lupa-lupa. Lebih baik Pak Izul atas nama serahkan ke panitia kurban. Izul berkorban di dalam hati, niatkan untuk nenek kita tadi. InsyaAllah ta'ala Allah sampaikan pahala. Baik, terima kasih.
1: Baik, demikian Pak Izul ya, sudah ditanggapi langsung. Jika ada yang ingin ditambahkan, bergabung kembali Pak Izul atau pendengar lain juga kita persilahkan. Di belakang Pak Izul kita sapa untuk penelpon lain ya Ustadz ya, pendengar kita yang lain juga.
2: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan Mbak dimuliakan oleh Allah SWT.
1: Amin.
4: Ya. Kita sehat, tahu dalam ajaran kita berguna diri kita untuk orang lain. Kebetulan saya tugas kesehatan ya Allah. Saya ditawari ya Ustaz, tahu kita kalau haji itu lebih besar amal ibadahnya, kemudian kurban juga. Nah saya ditawari untuk tugas ya Allah, sama dari dinas kesehatan ya Allah Ustaz, untuk PKHI. Jadi saya terima Ustaz. Jadi saya tugas lah di Mekah Ustaz. Jadi kami berempat waktu itu Ustaz. Yang tiga ya Ustaz, enggak begitu melayani pasien. Sementara saya yang sendiri tinggal. Saya diajak tak mau saya, karena saya itu amanah. Saya layani pasien, baru saya ibadah. Nah kemudian mereka datang semacam masalah. Ada yang dicekik, ada yang dijepit katanya. Makanya kalian tuh saya bilang, ibadah kita ini kan disuruh amanah untuk menjaga jemaah. Kenapa kalian begitu? Saya bilang Ustaz. Nah itulah Ustaz. Kemudian untuk korban Ustaz, jadi saya layanan masyarakat itu Ustaz di jemaah, bersih ibadah. Kemudian minyak masalah korban Ustaz, satu ekor kambing itu saya niatkan untuk keluarga, boleh gak?
1: Satu ekor kambing diniatkan, satu ekor kambing diniatkan untuk keluarga.
4: Satu ekor kambing saya niatkan untuk keluarga. Suami saya suruh Ustaz apanya, jadi kena semuanya gitu, boleh gak? Makasih.
1: Baik. Baik,
4: makasih Bu. Saya tugas saya tadi Ustaz.
1: Iya. Makasih ya Ustaz. Oke, dengan Ibu siapa? Maaf, ini dengan Ibu siapa sebelumnya?
4: Selamat.
1: Oke. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Atika. Ibu Atika di Siakulu. Baik, terima kasih Ibu. Oke, boleh ditanggapi Ustaz langsung. Ada pendengar kita di Siakulu, Bu Atika.
2: Baik, makasih Bu. Ada dua. Yang pertama, alhamdulillah dulu Ibu jadi petugas haji dari kesehatan. Jadi memang salah satu amanah yang diberikan tugas oleh pemerintah kepada para petugas haji, baik dari pemerintah, dari Kemenak, Dinas Kesehatan. Alhamdulillah saya 2018 terakhir juga petugas yang memang melayani jemaah haji. Bukan hanya untuk beribadah untuk diri kita sendiri. Kadang ada orang sebagai petugas haji, apalagi yang belum berhaji, yang terpenting oleh baginya dia bisa menunaikan ibadah haji. Nah, itu betul, kita bisa ada kesempatan diberikan Allah melalui petugas. Tetapi tugas utama kita selain menunaikan ibadah haji yang ruku, yang wajib, yang sunat, beribadah, salat jemaah, baca Quran, adalah melayani jemaah. Ini tugas yang paling berat, apalagi di dinas kesehatan. Bagaimana melayani haji para jemaah kita yang sakit, yang demam, membimbing, segala macam. Dan ini harus ditunaikan. Ya, kalau dengan berbagai alasan segala macam payah, sulit, Ya karena sulit itulah kadang pemerintah menyuruh kita menjadi petugas ibadah haji karena kita mampu. Ya jadi alhamdulillah ibu tadi sudah menunaikan tugas dengan baik, yang lain juga, dan tentu akan mendapatkan pahala yang cukup besar si Allah Ta'ala. Jadi begitu. Jadi yang tidak menunaikan ibadah tugas tentu dia memiliki kesalahan. Kenapa? Amanah Allah berikan tapi tidak dilaksanakan. Apalagi ini banyak orang ingin minta tolong. Ini terima kasih Bu. Kemudian yang kedua masalah ibadah kurban. Kalau kita berkurban seekor kambing, betul. Kalau kambing itu kan satu orang itu ditanggung oleh satu ekor kambing kan ditanggung oleh satu orang. Sementara kerbau atau sapi itu satu ekor sapi atau kerbau itu ditanggung oleh 7 orang boleh. Walaupun kadang ada yang menanggung 1 orang atau 7 nama. Sementara memang dalam syariahnya ibadah kambing itu ditanggung oleh 1 orang. Bagaimana kalau kita berkurban seekor kambing untuk 1 keluarga? Insya Allah sampai. Sebagaimana hadis Nabi tadi, Nabi ketika menyembelih hewan hewan kurbannya, ketika boleh sembelih dia persembahkan kepada Allah, ya Allah, ini kurban untukku dan untuk umatku yang belum berkurban. Betapa banyak umat Nabi yang hidup di zaman Nabi dan hidup di zaman sekarang sampai hari kiamat, umat Islam tak terhitung jumlahnya. Sementara Nabi dulu sudah pernah mengorbankan kita, khususnya belum pernah berkurban. Artinya kalau kita berkurban dengan 1 ekor kambing, walaupun itu ditulis hanya dengan 1 nama, walaupun tak ditulis, insya Allah 1 keluarga akan mendapatkan pahala. Begitu.
1: Baik, demikian Ibu Afika dan juga untuk pendengar lain. Masih ada waktu pendengar ya, kita untuk melanjutkan kebersamaan di Mutiara Pagi. Anda juga yang ingin bergabung, berpartisipasi, silahkan. Di ujung telepon kembali kita menyapa pendengar lain, Ustaz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Bapak, alhamdulillah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi, Pak Ustaz, Tengkalis.
1: Silakan Pak Suhaimi pertanyaannya.
5: Jadi korban sama kalau kita kasih nama tu apa nama Ustaz?
2: Kasih nama?
5: Ya, kasih nama yang pakai meraban tu apa nama?
1: Akikah.
5: Akikah. Ustaz, kita kan tua ni Ustaz. Kita ada umur 50, 60, 70. Apa kita orang tua arwah ni, apakah kita di kaikah tu atau di korban tu? Kita mampu sekarang Ustaz. Jadi mana dulu tu Ustaz? Kalau bulan haji ni kaikah. Di luar bulan haji Ustaz.
1: Akikah dulu atau berkurban dulu begitu ya.
5: Akikah Ustaz, macam mana kita entah dulu mana tahu Ustaz. Kita masih kecil-kecil entah dikaikahkan dah apa.
1: Atau belum.
5: Itu macam mana Ustaz?
1: Ya,
5: Ustaz,
1: Pak Suhaimi.
5: Ustaz, masalah kurban Ustaz. Jadi anak sedekah. Anak mampu. Dia sedekah sama bapaknya. Bapaknya tak keluar duit, cuma dikasih sama anak jauh, entah di Jakarta entah mana. Dia kasih uang. Pak, ini pak duit untuk korban pak, untuk keluarga. Sebanyak mana Ustaz, kita orang tua tak bayar. Yang lain-lain tak bayar Ustaz. Cuma anak yang mampu aja. Makasih sebelumnya Ustaz ya Ibu.
1: Baik, baik Pak Suhaimi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ditanggapi Ustaz, ini waktu kita sangat singkat. Semoga bisa terjawab apa yang ditanyakan pendengar kita Pak Suhaimi. Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Antara ibadah kurban dengan ibadah akikah itu mirip dia. Kalau ibadah kurban itu kewajiban kita, karena kita mungkin ada mampu kita berkurban diri sendiri. Sementara ibadah akikah kewajiban kedua orang tua kita. Jadi bukan kewajiban kita. Jadi waktu kita kecil, ayah kita, ibu kita mampu, hendaklah kita dikurbankan. Sementara kita waktu kecil belum pernah berkurban, maka kalau sudah di usia tua 70, 60 tahun kita mampu, maka kalau kita sudah berkurban di hari tua, maka sudah melunasi ibadah kurban yang dulu kita tidak berkurban. Yang kedua, jadi arti kalau di usia tua tak berkurban lagi, tak akikah lagi, tak masalah. Berkurban sudah melunasi akikah. Yang kedua, kalau kita ada kemampuan. Sementara kalau ada anak kita yang mampu, kita tak mampu, mengorbankan kita, alhamdulillah, itu lebih baik. Karena anak kita itu adalah harta kita. Memang kalau mereka mampu, kewajiban mereka lah membayar ibadah kurban kita. Tapi kalau kita tak mampu, anak tak mampu, jangan dipaksa. Itulah barangkali, mudah-mudahan Pak Semi, ya, ibadah kurban kita diterima Allah Ta'ala dan kita semua, dan insyaAllah sudah melunasi bagi kita yang belum pernah dulu berakikah di waktu kecil karena ayah bunda kita tak mampu. Begitu.
1: Iya, baik Ustaz. Ustaz, terima kasih banyak sudah bersama kami di Mutiara Pagi hari ini, Ustaz. Baik, ya, insyaAllah mungkin di lain waktu, di lain kesempatan kita dapat bersua kembali. Semoga apa yang telah Ustaz sampaikan ini sekiranya bermanfaat untuk seluruh pendengar kita.
2: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Selalu sehat Ustaz ya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz Zulhusni Domo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia ya MUI Provinsi Riau Al-Ustaz Haji Zulhusni Domo SAG. Pembahasan khusus tadi yang sudah kita simak bersama tentang keutamaan ibadah kurban. Semoga tentunya apa penjelasan seluruh hal yang sudah kita simak tadi ini dapat bermanfaat untuk kita. Semoga pembahasan ini juga menambah pemahaman kita bahwa ibadah kurban itu adalah wujud ketakwaan kita, keikhlasan dan juga kepedulian kita kepada sesama. Terima kasih juga kami ucapkan ya untuk Anda pendengar Pro 1 yang tadi juga sudah bergabung berpartisipasi, Pak Izul, lalu Bu Afika dan juga Pak Suhaimi. Terima kasih atas atensinya dan kami mohon maaf untuk pendengar lain tidak dapat kami sapa mengingat waktu kita yang sangat terbatas. Insya Allah untuk Mutiara Pagi dengan kajian ataupun juga pembahasan yang berbeda setiap harinya itu akan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Pekanbaru, dapat Anda simak pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Hari ini Mutiara Pagi kami cukupkan hingga di sini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Raslia pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Baik, pendengar, melanjutkan kebersamaan kita di Riau Pagi pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini keluar dengar Anda yang segera dapat Anda simak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami rangkum dalam Warta Riau Pagi.

Ya, selamat pagi saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

Pokok-pokok berita utama. Perusahaan yang berinvestasi dan beroperasi di Provinsi Riau dihimbau untuk memiliki rekening di bank daerah dan NPWP dengan alamat di Riau. Pemko Pekanbaru dan Bank Mandiri sinergi salurkan sembako untuk sektor informal. Saudara, untuk Warta Riau Pagi disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Pono FM, dan Suara Indragiri FM. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya hari ini di edisi Kamis 14 Mei 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Kami awali dengan menghadirkan informasi yang pertama, saudara, dalam laporan reporter Femi Astiofani melaporkan terkait dengan perusahaan yang berinvestasi dan beroperasi di Provinsi Riau dihimbau untuk memiliki rekening di bank daerah dan NPWP dengan alamat di Riau.
1: Provinsi Riau menjadi salah satu daerah di Indonesia yang angka investasinya cukup tinggi dan tempat tujuan dari perusahaan untuk menanamkan modalnya. Staf ahli bidang ekonomi makro Kementerian Investasi BKPM, Imam Sujudi, Rabu siang di Pekanbaru memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Riau yang telah berhasil mendorong investasi yang terus mengalami peningkatan. Imam Sujudi mengatakan agar investasi dapat memberikan tambahan pendapatan asli daerah atau PAD, yakni dengan memberikan kemudahan kepada perusahaan berinvestasi. Dan selain itu bagi investor yang berinvestasi di Riau, khususnya yang baru atau ingin memperluas usahanya agar dapat membuat NPWP-nya di Provinsi Riau.
2: Tadi saya bincang-bincang sedikit sama Pak Gubernur, tolong disampaikan kepada pimpinan dari perusahaan yang hadir saat ini, kepada dirutnya, ownernya, apabila mereka melakukan investasi baru atau perluasan, kami usulkan membuat NPWP-nya di Provinsi Riau. Agar apa, Ibu sekalian? Semua transaksinya, semua pembayarannya, supplier-suppliernya itu tercatat di Provinsi Riau. Saya melihat di sini kan sektornya primer ya, Pak Gubernur ya. Pelayan sektor primer. Itu tanah air. Tolong juga memberikan pemanfaatan added value bagi tanah tercinta di Provinsi Riau ini.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan dalam rangka menambah PAD dari sektor investasi, pemerintah Provinsi Riau juga mewajibkan investor baru dan perusahaan lama yang ingin memperluas usaha untuk membuka rekening di bank daerah yakni Bank Riau Kepri BRK Syariah.
3: Kami terus terang aja, pemerintah Provinsi Riau membuka lebar para investor masuk ke Riau dan kami permudah, saya minta kepada Bu Gadis tolong dipermudah. Namun harapan saya pertama adalah agar para investor masuk ke Riau membuat rekening di bank BRK, Pak, wajib itu saya perdata. Kenapa? Saya selaku pemimpin daerah di sini sedih, Pak. Tadi apa yang disampaikan Pak Direktur tadi, kita menggali sumber daya alam di Riau ini tidak ada. Silakan gali, ambillah, silakan ambil. Tapi apa yang dapat Riau? Ya kalau BRK-nya semua bank yang kita punya, Pak, pemerintah. Tapi Riau punya juga bank, BRK. Ya silakan dong, berbagilah. Berbagi dia, wajib saya bilang. Buka, mau dia nanti buka baru atau perpanjang, silakan. Buka di BRK, wajib. Tidak ada sunat, Pak. Kalau udah wajib, itu tidak ada lagi.
1: PLT Gubernur Riau SF Haryanto menambahkan keharusan ini disebabkan perusahaan yang berusaha di Riau banyak yang membawa hasilnya keluar daerah dan membayar pajaknya di daerah lain sehingga pemasukan untuk Riau tidak bertambah. Namun sumber daya alam terus digali. Dengan adanya keharusan ini maka diharapkan PAD Riau akan bertambah. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Pemko Pekanbaru dan Bank Mandiri sinergi salurkan sembako untuk sektor informal. Raudatul Fatihah Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan selengkapnya.
4: Sebagai bentuk kepedulian terhadap pekerja sektor informal, pemerintah Kota Pekanbaru bersama Bank Mandiri menyelenggarakan kegiatan Mandiri Berbagi Sembako tahun 2026. Kegiatan ini menyasar ratusan driver ojek online, pasukan kuning, hingga tenaga P3K di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Dalam sambutannya, PJ Sekda Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Huta Suhud, menegaskan bahwa sektor informal adalah penggerak utama ekonomi kota. Ia juga menyampaikan bahwa peningkatan pendapatan daerah akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan sosial.
5: Semua yang kita terima dari masyarakat dalam bentuk pajak, kontribusi maupun sumber lainnya itu akan dikembalikan kepada masyarakat. Kalau di kota, ini sustainable kita, kegiatan tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu wah-wah, yang penting kegiatan itu menyentuh. Karena ternyata Pak Risma, kalau kita bisa menyentuh kepentingan masyarakat, masyarakat memberikan kontribusi juga kepada kita.
4: Sementara itu, salah seorang warga penerima manfaat, Safrizal, mengapresiasi langkah Bank Mandiri dan pemerintah Kota Pekanbaru. Namun, ia memberikan catatan agar ke depannya bantuan serupa dapat terus berlanjut dan benar-benar jatuh ke tangan yang membutuhkan.
6: Ya, untuk selanjutnya ya, kalau dapat ya, bantuan ini tepat sasaran. jangan ada nanti yang tidak memungkinkan dia dapat. Itulah yang penting, itu bantuan ini tepat sasaran lah bagi yang kalangan menengah ke bawah.
4: Momentum yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ini diharapkan menjadi titik balik kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk membangun Pekanbaru yang lebih sejahtera. Raudatul Fatih Harizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Saudara, Pemprov Riau melalui BPMP tegaskan sekolah double shift di Pekanbaru wajib dihapus sebelum 2028. Dorong Pemda selesaikan keterbatasan ruang belajar dan lengkapi data pendidikan. Alwi Suryamaja melaporkan.
7: Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Riau menegaskan sistem sekolah double shift atau sekolah pagi sore harus segera diakhiri sebelum tahun 2028. Hal tersebut menjadi perhatian karena masih ada sejumlah sekolah yang menjalankan sistem belajar dua shift akibat keterbatasan ruang belajar. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Riau, Nilam Suri, mengatakan pemerintah pusat menargetkan tidak ada lagi sekolah yang menerapkan sistem double shift pada tahun 2028 nanti.
8: Untuk tahun ini, kami mencoba mengembalikan, karena ada Permendikbud tadi bahwa tidak boleh lagi di tahun 2028 ada sekolah yang double shift. Nah, kondisinya Pak Sekda, terutama Kota Pekanbaru ini ada berapa sekolah yang mengajukan pengecualian untuk double shift? 35? Ada sekitar itu ya? Ya, sekitar.
7: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPRD Pekanbaru, Sabarudi, mengingatkan target penghapusan sekolah double shift pada 2028 harus menjadi perhatian serius semua pihak. Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera menyiapkan solusi terbaik untuk persoalan keterbatasan ruang belajar tidak terus berlanjut hingga melewati target yang telah ditetapkan.
9: Tadi target ada 2028. Nah, ini kan bahaya nih, 2028 harus selesai. Ya, Pak ya? 2028 harus selesai targetnya. Salah satunya ya. Kemudian kita juga harus melengkapi data, Japodi. Kalau tidak sesuai, nanti akan ada konsekuensi. Salah satunya dana pos. Itu yang saya dengar tadi. Jadi banyak konsekuensi kalau kita tidak menyelesaikan, memberikan solusi yang terbaik.
7: Pemerintah daerah bersama instansi terkait kini didorong mempercepat penyelesaian persoalan ruang belajar dan fasilitas pendidikan agar sistem sekolah pagi sore di Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru, dapat segera dihentikan sebelum tenggat waktu pada 2028 mendatang. Demikian, Alus Remaja melaporkan.
0: Anda masih bersama kami, Saudara, dalam Warta Riau Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau perkuat pembinaan sentra kekayaan intelektual di lingkungan kampus. Berikut selengkapnya, Haryo Gunawan melaporkan.
10: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau terus memperkuat pengembangan sentra kekayaan intelektual di perguruan tinggi sebagai wadah lahirnya inovasi dan karya akademik di Provinsi Riau. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudi Hendra Pakpahan, menyatakan setelah sentra KI terbentuk, pihaknya akan melakukan pembinaan secara berkelanjutan agar sentra tersebut dapat berjalan aktif di lingkungan kampus. Menurut Rudi, sentra KI diharapkan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar hidup dan menjadi wadah bagi dosen serta mahasiswa untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi daerah maupun nasional.
11: Kami nanti akan mengadakan pembinaan ini untuk semua sentra KI yang ada di universitas ini. Ya, jadi nanti pembinaan itu nanti bisa dari pusat, bisa juga dari Kanwil. Ya, ini nanti supaya sentra KI yang sudah terbentuk itu memang bisa hidup gitu, menjadi wadah yang hidup di tengah-tengah kampus dan juga aktif untuk memberikan sumbangsi temuan-temuan inovasi-inovasi bagi Indonesia ini, khususnya juga bagi Provinsi Riau ke depan.
10: Di sisi lain, Rudi mengatakan pelaku UMKM di Riau juga mulai aktif mendaftarkan merek usaha guna memperoleh perlindungan hukum sekaligus meningkatkan daya saing produk. Melalui pembinaan sentra KI dan perlindungan hak kekayaan intelektual, Kemenkum Riau berharap inovasi dan kreativitas masyarakat Riau dapat berkembang serta memiliki nilai ekonomi yang lebih besar di masa mendatang. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Thank you. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya kegiatan bantuan pangan di tahun ini dikarenakan fluktuasi harga kebutuhan pokok. Informasi ini, saudara, untuk selengkapnya kita simak dalam laporan kontributor RRI Pekanbaru, Afifah.
12: Ribuan pekerja kasar seperti petugas kebersihan, driver online, dan masyarakat kalangan ke bawah mulai memadati lokasi penyaluran bantuan pangan sejak pagi hari. Program kolaborasi antara pemerintah kota dan sektor perbankan ini menyasar keluarga kurang mampu guna memastikan ketersediaan kebutuhan pokok di dapur mereka tetap terjaga. Bapak Wisnu Pramoduono selaku perwakilan pihak penyelenggara menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dalam mendukung ketahanan pangan nasional di tingkat daerah.
13: Pada tahun ini untuk Regional 1 itu diselenggarakannya khusus di Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan ke depannya sinergi antara Bank Mandiri, pemerintah kota, dan juga seluruh lapisan masyarakat bisa semakin baik, dan juga tujuan kami bisa mensejahterakan masyarakat tidak hanya dari keuangan saja, namun dari sisi sosial juga bisa kami laksanakan.

0: Depom di Pekanbaru, Alexander sebagai narasumber dengan tujuan untuk meningkatkan literasi kesehatan masyarakat. Alexander mengajak masyarakat untuk cerdas memilih kosmetik di tengah gempuran iklan skincare ilegal di media sosial dengan tips cek klik, yaitu kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa.
1: Ya, hati-hati mengandung bahan

0: Ya, saudara perenang asal Riau, Arkan Alfarabi Simbolon dipersiapkan menjadi andalan daerah setelah mencatat waktu yang mendekati rekor nasional kelompok umur 3. Informasi ini selengkapnya kita simak dalam laporan reporter Hairani Januari ini.
1: Prestasi atlet renang muda Riau, Arkan Alfarabi Simbolon, terus mendapat perhatian setelah sukses meraih 2 medali emas pada Kejuaraan Nasional Akuatik 2026 di Jakarta. Atlet berusia 13 tahun tersebut kini diproyeksi mampu memecahkan rekor nasional kelompok umur KU3 pada akhir tahun mendatang. Orang tua Arkan, Alfian Simbolon, mengatakan peluang putranya untuk mencatat rekor nasional cukup besar melihat perkembangan catatan waktunya yang terus meningkat. Saat ini Arkan telah mencatat best time 1 menit 09,68 detik pada nomor 100 meter gaya dada. Menurutnya, catatan waktu tersebut hanya terpaut tipis dari rekor nasional KU3 yang telah bertahan selama beberapa tahun terakhir. Dia menjelaskan dengan kemampuan yang dimiliki saat ini, Arkan diprediksi menjadi andalan Riau pada nomor gaya dada di ajang Pekan Olahraga Wilayah Porwil mendatang. Bahkan catatan waktu yang diraih Arkan disebut sudah melampaui limit untuk menuju Pekan Olahraga Nasional PON.
2: Kalau Arkan kan udah boleh dibilang untuk di level nasional kelompok umur dia, dan bahkan kelompok umur di atas dia 14-15, dia sudah dianggap udah nomor satunya di Indonesia. Karena best time dia yang dia dapatkan itu tinggal sedikit lagi tuh memecahkan rekor nasional KU3 100 dada. Rekor nasional itu yang sudah berjalan 7 tahun belum pecah, itu 1 menit 09.40. Ya, itu rekor nasional itu 100 dada kelompok umur 3. Arkan pada saat final itu 1 menit 09.68. Artinya ada nama atlet Riau pengen rekor nasional walaupun masih pakai kelompok umur, kan begitu. Tahun depan kan udah masuk ke kelompok umur 2, yang persaingannya semakin ketat. Artinya kan Arkan dengan usianya masih 13 tahun dengan best time dia ini, ini lah atlet andalan Riau untuk nanti Porwil. Itu udah gak ada saingan, itu dia udah jaminannya emas untuk bawa Riau untuk Porwil ya, seleksi untuk nanti PON.
1: Sementara itu, bidang pembinaan prestasi akuatik Pekanbaru, Andi Saputra, menilai Arkan memiliki masa depan cerah di dunia renang nasional. Ia bahkan memprediksi Arkan bisa menjadi penerus atlet renang Riau, Vanessa Evato, yang

0: yang ini yang juara di, iya. Oh, maksudnya dari Pekanbaru juga itu. Uh-huh. Tapi dia senior, udah pensiun. Yang pon 2000 di Aceh turun ya dapat ada 51 emas aja. Kalau waktu di Papua dapat 2 emas.
1: Adi menambahkan pembinaan dan program latihan Arkan akan terus ditingkatkan agar mampu bersaing di level nasional hingga internasional. Dengan usia yang masih muda, Arkan dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang lebih jauh di cabang olahraga renang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Dan sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Perusahaan yang berinvestasi dan beroperasi di Provinsi Riau dihimbau untuk memiliki rekening di bank daerah dan NPWP dengan alamat di Riau. Pemko Pekanbaru dan Bank Mandiri sinergi salurkan sembako untuk sektor informal. Ya, saudara, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

Ya, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami. Ya, tentunya kita melanjutkan kebersamaan di Riau Pagi. Setelah tadi juga kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda yang tadi telah Anda simak dalam Warta Riau Pagi, setiap harinya akan kami hadirkan tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saat ini pendengar di studio telah menuju pukul 6.36 menit waktu Indonesia Barat. Ya, di edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026, saya Suci Raslia juga masih akan menemani Anda. Ragam program siaran, informasi, dan hiburan lagu-lagu hits dari Pro 1 masih akan terus mewarnai ruang dengan Anda, khususnya di Riau Pagi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 yang juga mungkin saat ini baru saja mendengar kami, ataupun juga untuk Anda yang sudah setia dari tadi bersama kami, dan bagi Anda juga yang mungkin saat ini mendengarkan Pro 1 melalui streaming kami di rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami RRI Digital. Ya, semoga segala sesuatu hal yang dilakukan di hari ini ya berjalan dengan baik, lancar ya, sesuai dengan yang Anda harapkan, dan semoga di kesempatan ini membawa semangat baru, pikiran yang jernih, dan hati yang penuh dengan rasa syukur tentunya. Oke, mewarnai ruang dengan Anda, kembali akan kami hadirkan hiburan lagu-lagu hits dari Pro 1 hingga nanti juga tiba saatnya pendengar informasi-informasi terkini lainnya akan kami kabarkan.

0: Jabu kabar
1: Priben kabar Aceh
2: Aisyan Raugut Talifuse
3: Kermana kabar kawan
4: Besubu sararaku Nopo karya bale
5: Horas dongan Poha kabar muna
6: Poha barakan rakan mandung
7: Ma damang
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar.
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
10: Nasanan totongin ararang nah, jadi bahagian Indonesia ini.
8: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: janji kamu yang dulu, bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

Kris ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Bunda.
1: Ibu dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi

Baik, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis, mana saja berada. Untuk edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026, dan nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nantinya, pendengar, di biasa kita akan hadirkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Kami akan segera bergabung untuk menyimak berbagai informasi yang akan dirangkum dalam program Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
2: Termotivasi untuk belajar, tapi dengan sebenarnya ini juga menjadi bagian daripada satu misi dan misi dari Kota Banyumasin.
0: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudi Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,57%, selanjutnya